0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh Pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: Pro 2 FM. Terbaik kamu. Pro 2 FM. Drop dummy.

Ya, sama Bro 2, jangan lupa kepoin Instagram kita sekarang juga sebelum votingan ini berakhir nanti di jam 9. Ya, sama Bro 2, langsung aja ya di vote ya tentang topik obrolan kita, jalanan padat A-nya 3. Saya teman berdua, kamu tipe yang mana nih kalau kamu OTW dan menemukan jalanan yang padat? Apakah kamu langsung inisiatif mencari jalanan tikus atau jalan alternatif teman berdua? Atau kamu tipe yang ya udah pasrah aja tetap di jalur utama teman berdua? Atau kamu tetap nih kalau udah lihat padat, apalagi lihat di Google Maps juga udah merah-merah jalannya, kamu memilih untuk jalan lebih cepat dari biasanya? Langsung ya teman Pro 2 di vote sekarang juga di story Instagram RRI Pro 2 dan Pasar. Bentar lagi dia bakalan bahas lebih jauh tentang topik obrolan kita, but after this song. So ini dia Lani B, special buat kamu teman Pro 2 with XXL.

pacar sewaan di Cina. Menjadi salah satu penyelamat bagi wanita yang gak punya pasangan, sebab para wanita di negeri tirai bambu ini takut pulang ke rumah tanpa membawa seorang pria tampan, bakal dikenalkan pada orang tua mereka. Hasilnya, setengah dari mereka mencoba untuk memperkerjakan pacar sewaan selama kunjungan ke rumah orang tua mereka saat hari raya. Layanan pacar sewaan di Cina ini diberi nama The People's Daily, di mana layanan pacar laki-laki di sewaan harus dilakukan untuk minimal 3 hari dan memberikan berbagai layanan termasuk fasilitas makan malam sekitar Rp95.000 dan belanja sekitar Rp57.000. Ini di luar biaya sewa mereka, yakni Rp57.000 per jam. Sementara layanan lainnya termasuk melihat sebuah film, klien harus membayar 2 kali lipat jika menonton film horor, serta membayar Rp95.000 untuk kecupan di bibir, meskipun berpegangan tangan dan ciuman selama tinggal di pipi atau dahi dihitung gratis.

Ya, Semang Pro 2, itu dia tadi ya lagu strong banget dari Isyana Semang Pro 2. Sekarang ada banyak perdebatan tahu Semang Pro 2 tentang Isyana, karena dulu kan lagunya dia kayak tetap dalam jiwa gitu kan. Bila memang harus berpisah, terus sekarang dia beranjak ke pop rock Semang Pro 2 yang bikin orang tuh kayak, where is Isyana yang dulu? Tapi teman berdua, where you go now? Ke kantor, ke sekolah, ke kuliah, atau malah pulang ke rumah jam segini teman berdua? Siapa tahu ya yang kerja jobdesknya di jam-jam jaga bumi, atau kayak penyiar malam yang 00 Wita baru pulang teman berdua? Ini kayaknya sekarang baru bangun, atau kamu baru bangun dan telat? Please teman berdua, meskipun kamu telat teman berdua, ingat di jalan itu harus menyesuaikan ya teman berdua, arahan-arahan yang berlaku. Nah, kalau misalnya kamu memang telat teman berdua, dan pastinya kamu milih jalan tikus biar kamu datangnya at least lebih cepat daripada telat-telat banget teman berdua, ya kamu memang harus memperhatikan aturan ya teman berdua. Meskipun nih jalannya satu arah, jangan dilanggar please teman berdua. Itu bahaya banget, karena gak sedikit nih kalau udah rainan apalagi kejeng kliwon teman berdua. Aduh, jipeng banget teman berdua, ada aja Banten di pertigaan atau di pengkolan gitu teman berdua. So that means kamu harus lebih hati-hati teman berdua, karena kalau misalnya di Bali seperti ya mungkin kamu juga udah tahu skala ini skala itu sangat berdampingan. Jadi jangan kamu lawan arah teman berdua. Jadi sesuaikan, meskipun itu jalannya jalan-jalan kecil yang kamu pilih teman berdua, pastikan juga kendaraan kamu muat dan pas dengan ukuran gang yang akan dilewatin. Jangan dipaksain teman berdua, nanti kamu ngelewatin jemuran orang, nanti kamu ngelewatin kandang ayam. Jangan ya teman berdua, ingat sopan santun. Boleh kamu mengejar pekerjaan, boleh kamu mengejar sekolah atau kuliah kamu, tapi ingat, diingat-ingat teman berdua, kamu kalau lewat jalan tikus itu pastiin jalannya aman untuk dilewati dengan motor kamu dan untuk dirimu sendiri teman berdua. Biar makin aman lagi, kamu vote sekarang juga ya. Bentar lagi 15 menit lagi tiap bakalan bacain hasil pollingan kamu. Kamu tipe yang mana sih teman berdua? Apakah kamu setuju dengan mencari jalan tikus, atau OTW lebih pagi nih, atau malah berpasrah aja dengan jalanan macet dan pasar ini?

0: waktunya kentongan.
1: Hujan es termasuk dalam kategori fenomena ekstrim dan jarang terjadi di Indonesia. Sehingga kemunculan fenomena ini biasanya akan langsung menarik minat masyarakat. Terjadinya hujan es di Indonesia erat kaitannya dengan masalah perubahan lingkungan seperti suhu, tekanan udara, dan kelembapan. Proses terjadinya hujan es sebenarnya tak jauh berbeda dengan hujan air biasa. Yang membedakannya adalah pada proses kondensasi atau penguapan. Proses kondensasi adalah saat uap air berubah menjadi partikel-partikel es yang dipengaruhi oleh suhu udara rendah di ketinggian. Faktor penyebab hujan es biasanya adalah peralihan musim atau pancaroba dan adanya awan cumulonimbus di suatu wilayah tertentu. Proses hujan diawali dengan kondensasi uap air teramat dingin yang melewati atmosfer di lapisan atas level beku. Es yang terbentuk umumnya memiliki ukuran besar, yang mana dari proses tersebut hujan es bisa muncul dengan dua cara. Pertama, saat kumpulan es yang besar di atmosfer turun ke area lebih rendah dan hangat, maka terjadi hujan. Hanya saja, kadang tidak semua es akan mencair sempurna dan menjadikannya hujan es. Yang kedua, proses lain munculnya hujan es melalui kejadian riming. Ini adalah keadaan saat uap air yang dingin tertarik ke permukaan benih-benih es. Proses mengembun yang mendadak ini memicu terbentuknya es dengan ukuran yang besar dan jatuh ke bumi sebagai hujan es.

Yes, itu dia tadi drop that ya teman Pro 2 yang sudah terputar buat kamu. Dan jeng. Sekarang saatnya kita bahas-bahas tentang hasil pollingan kamu di Instagram. Dan tiba-tiba juga nih ternyata logo Instagram berubah teman Pro 2. It's a little bit late ya. But ya teman Pro 2, untuk hari ini teman Pro 2, ternyata nih yang paling banyak di vote adalah yang ambil rute jalan tikus biar sunset. Ingat ya, Tia udah kasih tips-tipsnya tadi teman Pro 2, jangan sampai kamu mengganggu pengendara lain juga karena kamu gak sendirian di jalan teman Pro 2. There's a lot of people yang pastinya juga mengejar waktu, mengejar lokasi kerja atau sekolah teman Pro 2. So please be nice teman Pro 2. By the way, ini bebas ya teman Pro 2 untuk di hari ini yang berangkatnya maksudnya bisa tepat waktu sampai tempat kerja, Tia acungi jempol. Karena hari ini syukurnya Tia nggak telat teman Pro 2, karena bisa Tia telat nanti studionya juga nggak ada orang ya. Because I'm the first here in this morning ya, karena Tia penyiar pagi. Jadi kamu juga harus semangat pagi hari ini teman Pro 2. Jam berapapun kamu mulai kerja teman Pro 2, tetap harus bangun pagi, nggak boleh bangun siang, nanti malah kelihatan lebih ngantuk muka kamu teman Pro 2. That's true ya. Jadi kalau kamu bangun siang, otomatis itu tubuh kamu nggak fully healthy teman Pro 2, malah bangun pagi yang bagus untuk tubuh kamu. So ya teman Pro 2, untuk topik obrolan kita, it's a wrap. Jadi thank you buat kamu yang udah nge-vote teman Pro 2 di story Instagram RRI Pro 2 dan Pasar, dan udah gabungan juga di pagi hari ini. Bentar lagi dia bakalan update another things, but after this song. So ini dia, Dracula.

Pemandangannya bagus banget. Aduh, pantainya nih, sumpah bagus banget. Sekalian ngemil, enak kali ya. Habis lagi. Aduh, sampahnya banyak banget lagi. Buang sampah di mana ya? Ya, tempat sampahnya jauh. Tinggal di sini aja kali ya. Kan nggak ada yang tahu. Eits, buanglah sampah pada tempatnya. Menjaga kebersihan lingkungan sebaiknya dimulai dari diri sendiri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Yes, kamu masih dengerin RRI Pro 2 dan Pasar bareng sama Tia, dan pastinya Tia bakalan update informasi yang seru abis. Jadi di sini aja di 95,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu tahu?
1: Pura Paluang merupakan salah satu tempat suci yang terletak di Dusun Karangdawa, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung. Pura yang lebih dikenal dengan sebutan Pura Mobil itu dikatakan demikian karena memiliki keunikan, di mana dari 13 pelinggih atau bangunan suci untuk memujai Sang Hyang Widi, Tuhan Yang Maha Esa, dua diantaranya berbentuk mobil. Konon, dahulu pura tersebut berupa pelinggih biasa yang dibangun di atas bukit karang dan berdampingan dengan jurang yang sangat curam. Sesaat setelah mendapat batu besar yang tak kunjung bisa dipindahkan, diberilah nama pelinggih tersebut Pura Paluang. Seiring berjalannya waktu, Betara atau dewa dalam sebutan Hindu Bali yang bertanah di pura tersebut meminta masyarakat untuk membuatkan pelinggih mobil. Karena di alam Niskala, beliau memiliki kendaraan berupa mobil. Maka, dibuatkanlah dua pelinggih menyerupai mobil untuk beliau dan anak-anaknya. Dahulu, pelinggih mobil tersebut dirakit mengenakan kayu. Seiring berjalannya waktu, kayu mulai lapuk. Hingga akhirnya, pelinggih tersebut dipugarkan mengenakan batu agar awet tahan lama.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro
4: 2. Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak sih nyanyiin gitu?

sempurnanya aku takdirimu. And ya teman berdua, sebelum kita update another information nih, I would like to say happy birthday. Yes, dirgahayu ya teman berdua untuk TVRI. Yes, pastinya TVRI, SWINO teman berdua. Yah, kalau misalnya kamu tahu LPP itu ada dua ya, ada RRI dan TVRI teman berdua. So, hari ini adalah hari ulang tahunnya TVRI teman berdua, tepatnya dirgahayu TVRI yang ke-64. Dengan tema satu layar sejuta cerita teman berdua. Ya teman berdua, ini sudah 64 tahun ya teman berdua. Kalau RRI kan menyesuaikan dengan HUT RI ya teman berdua. Jadi ini bisa dibilang kayak saudari. Ya teman berdua, karena dari LPP TVRI ya teman berdua berdirinya di 24 Agustus 1962. Jadi ini berdasarkan SK dari Menpen RI nomor 20 garing SK garing 7 garing 61 yang ditandai dengan siaran perdana Asian Games ke-4 di Stadion Utama Gelanggang Olahraga Bung Karno. Ya teman berdua, ini ternyata ya sudah 64 tahun berkumandang menemani kamu juga teman berdua. Bagi kemarin juga yang gongnya banget adalah di siaran Piala Dunia teman berdua. Pastinya TVRI maupun RRI juga ya berusaha mengayomi kamu teman berdua sebagai masyarakat. Bagi memang kalau HUT RRI bulan depan teman berdua. Jadi giliran ya untuk Agustusnya HUT TVRI dulu. Nanti kita HUT-nya di bulan September. Kamu masih ingat nggak HUT RRI kapan teman berdua? Untuk yang belum ingat atau lupa ya teman berdua, 11 September teman berdua. Dan once again mari kita ucapkan ya, happy birthday, not really birthday sih, dirgahayu ya teman berdua untuk LPP TVRI nasional pastinya. So, biar makin kerasa vibes dirgahayunya teman berdua, kita puterin birthday-nya aja gak sih? Spesial di pagi hari ini ya teman berdua, untuk memperingati hari HUT ya, hari ulang tahunnya teman berdua dari TVRI. So once again, dirgahayu semoga semakin lancar sesuai dengan tema di tahun ini teman berdua, satu layar sejuta cerita. I won't cry about you anymore.

0: Guys.
1: Pemirsa, pusat vulkanologi
2: Kak,
1: dan
2: katanya ada gunung meletus. Ah, tahu dari mana?
3: Tuh, barusan aku dengar dari radio.
4: Gimana ya, Kak, kalau beneran meletus? Aku jadi takut, Kak. Ih, pasti ngeri banget.
5: Makanya, cari info yang benar biar nggak takut tanpa alasan kayak gini. Sebelum letusan terjadi, siapkan masker dan kacamata pelindung. Lalu, cari tahu deh jalur evakuasinya. Nah, saat gunungnya meletus, pastiin tuh kamu udah ada di shelter atau tempat yang aman.
6: Gunung meletus, fenomena alam, dan bukan untuk ditakuti. Tapi, diwaspadai dengan tetap patuh mengikuti arahan pihak berwenang. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
7: Kekeringan. Artinya air yang tersedia jauh di bawah air yang dibutuhin, yang bikin banjir. Karena pohon-pohonan mati, juga tanahnya erosi. Makhluk hidup juga rentan sama penyakit jadinya, dan bikin orang malah urbanisasi. Nah, salah satu mitigasi bencana kekeringan skala rumah tangga adalah panen air hujan. Dan ternyata nih, udah dipraktekin berabad-abad di berbagai negara yang sering ngalamin kekurangan air. Caranya, hujan dari atap rumah dialirin ke wadah atau bangunan panen air hujan dengan berbagai media bahan untuk nyaring air hujannya. Hasilnya, ditampung, terus dipakai waktu dibutuhin.
8: Blow 2 FM, Denpasar.

itu dia tadi Jangan Malu-Malu Boy ya, teman-teman berdua, dari dia featuring Indah Kus. Tapi ini teman-teman berdua, I would like to inform to you ya teman-teman berdua, ada info dari Codeline ya, itulah teman-teman berdua, Codeline ya, yang sayang sekali teman-teman berdua. Ternyata teman-teman berdua, mereka habis ngadain event in Jakarta teman-teman berdua, dan itu adalah One Last Bow in Jakarta. Ya teman-teman berdua, ini adalah dari Codeline teman-teman berdua. Ternyata inilah tampil mereka di Jakarta untuk terakhir kalinya sebelum bubar teman-teman. As we know, Codeline ini adalah band yang udah lama banget ya berkancah di dunia musik teman-teman. Dan ternyata mereka menampilkan All I Want Is, yaitu adalah salah satu lagu Codeline yang dia suka juga teman-teman. Padahal mereka ini adalah grup rock gitu ya, tapi lagunya kenapa sedih-sedih terus ya teman-teman. Ya, dan ternyata nama Codeline ini bukan nama awalnya mereka, karena awalnya dikenal sebagai 21 Demons 92 sebelum diganti di 2012 lalu menjadi Codeline teman-teman. Dan sayang sekali ternyata di 2026 ini mereka bubar teman-teman, dan di Indonesia menjadi perform di Jakarta, tepatnya teman-teman, perform terakhirnya itu adalah di Lalala Festival 2026 atau kemarin teman-teman. So kalau misalnya kamu pengen nonton Codeline lagi, there's no time again teman-teman, karena udah banyak juga ya band-band yang udah hiatus, apalagi boy band, girl band teman-teman. Salah satunya adalah Why Don't We yang kita harapkan bersatu lagi, tapi nggak bisa teman-teman. Dan ini kalau misalnya kamu search Codeline ya teman-teman, ini udah banyak banget pertanyaan, apakah Codeline bubar, apakah mereka tetap bersatu. Dan sayang sekali teman-teman, tidak bisa konfirmasi ya, karena banyak banget informasi, dan bahkan memang One Last Bow-nya mereka di Jakarta teman-teman, dan mereka resmi mengumumkan bahwa mereka akan bubar setelah berkarya selama lebih dari satu dekade teman-teman. Jadi untuk kamu yang pengen request lagu ke Codeline masih bisa teman-teman, tapi kalau misalnya kamu request mereka perform as one of them, gak bisa lagi teman-teman. Okay.

0: Hutan bakau, atau disebut hutan mangrove, adalah hutan yang tumbuh di air payau dan juga dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Hutan ini tumbuh khususnya di tempat-tempat di mana terjadi pelimpuran dan juga akumulasi bahan organik. Di Indonesia, hutan mangrove yang luas terdapat di sekitar dangkalan Sunda yang relatif tenang dan merupakan tempat bermuara sungai-sungai besar, yakni di pantai timur Sumatera dan pantai barat serta selatan Pulau Kalimantan. Salah satu fungsi utama hutan bakau adalah untuk melindungi garis pantai dari abrasi atau pengikisan serta meredam gelombang besar termasuk tsunami. Di Jepang, salah satu upaya mengurangi dampak ancaman tsunami adalah dengan membangun green belt atau sabuk hijau, yaitu berupa hutan mangrove. Sedangkan di Indonesia, sekitar 28 wilayah ini dikategorikan rawan terkena tsunami karena hutan bakau sudah beralih fungsi.
1: Teman terbaik kamu.

Yes, itu dia tadi jeans biru alias blue jeans ya teman berdua yang sudah terputar buat kamu. Dan there's another information teman berdua yang bisa dibilang kayak nyeleneh ya, karena dari Chanel teman berdua. Pokoknya Chanel, ini beneran Chanel teman berdua yang membuat gebrakan yang keren dan kok bisa gitu loh. Karena kalau misalnya Chanel bikin pakaian atau ya mengenalkan salah satu luxury brandnya teman berdua, ternyata ada yang namanya sepatu barefoot. Ini beneran barefoot teman berdua. Bahkan ini diperkenalkan langsung di atas karpet merah. Yes, teman berdua kamu gak salah dengar ya. Ini adalah dari Chanel yang baru saja mengeluarkan sendal barefoot ke karpet merah teman berdua. Dan bahkan nih teman berdua yang pakai itu adalah aktor teman berdua, di seorang Margaret Kelly dari Once Upon a Time in Hollywood teman berdua. Dan di premier Londonnya di The Dark Stars teman berdua, dia memadukan tampilan Chanel-nya dengan sendal teman berdua yang bergaya barefoot yang kayak aneh, cuma sisanya cuma di ujung belakangnya aja teman berdua. Jadi kalau misalnya kamu gak bisa bayangkan ya, kamu bayangin aja flat shoes teman berdua, terus yang isi itu cuma seperempat bagian yang paling belakang teman berdua. Jadi cuma yang pas part heels-nya aja, tapi ini versi teplek teman berdua. Dan ini aneh jujur li teman berdua, yang kayak kok bisa ini diajak ke karpet merah gitu loh. Jadi kasihan sih menurut dia, karena yang make itu kayak ya literally nyeker dan cuma pakai sendal seperempat bagian. Dan ini ternyata teman berdua memang ya desainnya meninggalkan sebagian besar kaki terbuka seperti yang Tia buat. Tia bilang tadi maksudnya teman berdua, yang ngebuat ini menjadi poin pembicaraan umum sih teman berdua. Apalagi ini adalah untuk Chanel gitu loh, brand segede Chanel teman berdua. Tapi mungkin ini cara mereka juga teman berdua yang mengubah desain yang gak terduga menjadi momen di mana mode mereka menjadi perbincangan publik. Bahkan ini di luar audiens pun menganggap ini bukan semuanya yang hal mewah teman berdua, tapi tetap isi logo Chanel gitu loh. Ya sini Tia kutip dari Instagram estetik teman berdua, dan bahkan komennya juga bilang udah mahal dapatnya seperempat ya, bukan setengah ya mbak, ini seperempat ya teman berdua. Jadi ini gak main-main teman berdua isi logo Chanel, dan kata orang-orang ya teman berdua di komen, ini cocok untuk menutupi kaki yang pecah-pecah tapi pengen nyeker teman berdua. Tapi kalau menurut kamu sendiri gimana? Apakah ini adalah terobosan yang bagus untuk Chanel atau malah yang nyeleneh teman berdua?

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Iya, teman Pro2, kamu bingung ya, dia serius atau bercanda ya? Tapi kalau Tia serius nih, teman Pro2. Sekarang karena waktunya Tia untuk pamit undur diri, udah habis ya waktunya Tia nemenin kamu, teman Pro2. So, lagu Astaga Bercanda tadi menjadi lagu terakhir yang bisa Tia putarkan di pagi hari ini, teman Pro2. Dan Tia harus sign out from RRI Pro2 dan Pastar hari ini. But it's okay anyway, Baswe, teman Pro2. Karena Tia bakal balik lagi nemenin kamu nanti di hari jeng-jeng-jeng Rabu malam, teman Pro2. So, please be nice with another announcer hari ini, karena nanti akan ditemenin sama Ronaldi Rianta, teman Pro2. So, in this morning vibes, I would like to say thank you buat kamu yang udah dengerin, and sorry if there any mistake selama Tia siaran in this morning vibes. So, pada akhirnya dari kawasan Metropolis Hamburg 70 dan Pasar, aku Martia bertugas pamit undur diri. See you again in another day. Bye bye.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
2: Teman

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Gimana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Yes, selamat pagi menjelang siang nih teman Pro 2. Kembali lagi bareng sama Rianto Ronaldi yang bisa kamu panggil Ronald. Dan seperti biasa, tidak seperti biasanya sih. Kalau biasanya kan Ronald nemenin kamu pagi-pagi nih. Setelah 2 hari menemani kamu pagi dari Sabtu dan Minggu, di hari Senin ini Ronald akan menemani kamu dari jam 10 sampai jam 3 sore nanti. Dan seperti biasa ya teman Pro 2, sebelum Ronald memulai siaran, biarkan Ronald menyapa kamu dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan rahayu buat kamu teman Pro 2. Dan tidak lelah-lelahnya juga Ronald ingatkan bagi kamu ya teman Pro 2, bagi kamu yang ingin tahu update dari kita dan selalu ingin keep in touch dengan kita, kamu bisa banget follow akun sosial media kita nih. Kita ada di Facebook, di X, di Instagram, bahkan di TikTok. Dan semua username-nya udah kita samain semua, jadi kamu gampang banget nih nyarinya. Jadi kalau misalnya kamu buka Facebook, buka X, buka Instagram ataupun TikTok, tinggal cari aja di search engine-nya akun media sosial yang namanya RRI Pro 2 Denpasar. Dan Ronald yakin banget pasti akunnya muncul paling atas. Dan kalau udah muncul teman Pro 2, jangan lupa untuk apa? Jangan lupa untuk di follow. Dan selain di follow, kamu juga bisa nge-like, nge-comment, bahkan nge-share nih konten-konten yang udah spesial banget kita buatin untuk kamu. Dan juga nih teman Pro 2, kalau misalnya kamu ada karya musik, karya foto, karya video, ataupun karya tulis, atau bahkan ada informasi yang aktual dan juga viral di daerah kamu masing-masing, bisa banget nih kamu buatin kontennya, kamu upload di media sosial kamu, dan jangan lupa tag akun media sosialnya RRI Pro 2 Denpasar. Nanti sama admin sosmednya bakal di-repost kok teman Pro 2. So, tunggu apa lagi teman Pro 2, langsung aja visit media sosialnya RRI Pro 2 Denpasar ya, yang ada di Facebook, di X, di Instagram, bahkan di TikTok. Karena di jam 11 siang nanti Ronald bakal buka polling nih untuk Pro 2 Hitlist edisi hari ini.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

Yes, teman Pro 2 masih sama Ronald di RRI Pro 2 Denpasar. Dan Ronald juga ingin menginformasikan nih, kalau misalnya ternyata kamu bisa loh dengerin siaran Ronald gak cuma lewat radio konvensional aja di zaman sekarang. Kamu bisa dengerin siaran Ronald dan penyiar RRI lainnya di Pro 2 Denpasar melalui siaran digital nih. Caranya gimana? Caranya gampang banget teman Pro 2. Langsung aja buka websitenya rri.co.id, terus cari radio stream dan pilih yang RRI Pro 2 Denpasar nih. Tapi yang seperti kita tahu namanya juga gen milenial, gen alpha dan juga gen Z ya, yang termasuk Ronald di dalamnya, agak males gitu kalau misalnya disuruh buka media sosial dong, disuruh buka website segala nih teman Pro 2. Ya udah, Ronald kasih tauin cara gampang dan efektif selanjutnya selain buka website kalau misalnya kamu mau mendengarkan kita secara digital nih. Yaitu ambil gadget kamu sekarang juga, baik itu handphone ataupun tab kamu ya. Buka lock screen yang ada di handphone atau tab kamu, terus setelah terbuka langsung aja buka App Store ataupun Play Store nih yang ada di gadget kamu. Di dalam App Store ataupun Play Store tersebut, langsung aja cari aplikasi yang namanya RRI Digital. Dan Ronald jamin yang kedua kalinya teman Pro 2 pasti aplikasinya muncul paling atas. Dan kalau udah muncul teman Pro 2, jangan lupa untuk apa? Jangan lupa langsung aja untuk diinstal ataupun di-download di gadget kamu masing-masing.

Soalnya kenapa Ronald arahkan kamu untuk mendownload aplikasi RRI Digital? Karena di sana teman Pro 2, kamu selain bisa mendengarkan siaran Ronald secara digital, di sana juga kamu bisa mendengarkan siaran penyiar RRI lainnya di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke secara digital juga. Dan di sana juga kamu bisa mendapatkan informasi dan juga berita-berita yang pastinya terpercaya, tervalid, dan juga terupdate nih. Karena udah tahun 2026 nih teman Pro 2, gak ada lagi Ronald dengar bahwa ada teman Pro 2 yang kemakan hoax ataupun terpapar hoax. Karena Ronald udah kasih tauin di mana tempatnya buat kamu mendapatkan berita-berita dan juga informasi yang pastinya terpercaya, terupdate, dan tervalid. Di mana lagi kalau bukan di aplikasi RRI Digital. So teman Pro 2, tunggu apa lagi? Langsung aja download aplikasinya sekarang.

0: Kitty, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya, lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Eh, anak Bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda, ikan Sisi dimakan Kitty.
3: Teman terbaik kamu.

Yes, teman Pro 2, setelah tadi kita puterin lagunya yang barusan banget sih, Indah Padanya ya, dari Feby Putri. Tapi sebelumnya itu, udah ada yang request lagu ke Ronald nih di siang hari ini, yaitu dari pendengar, bukan pendengar sih, tapi dari teman Pro 2 yang setia banget nih dengerin siarannya RRI Pro 2 Denpasar, yaitu dari Lara Purnamasari, yang barusan aja request lagunya Roni Parulian yang judulnya Sepenuh Hati. Jadi tadi udah Ronald puterin setelah Ronald call yang pertama nih teman Pro 2. Dan barusan aja nih dia kirim lagi salam-salam ataupun juga ucapan terima kasih buat penyiar nih. Jadi dia bilang, makasih ya kak udah diputerin lagunya. Mungkin bagi kakak itu terlihat sederhana, asik, hanya sebuah lagu yang diputar untuk pendengar aja. Tapi bagi aku, hal kecil itu cukup luar biasa dan punya arti tersendiri. Kadang sesuatu yang terlihat sederhana bagi seorang, justru itu bisa menjadi hal yang begitu berarti bagi orang lain. Nah, ini dia yang bikin Ronald bingung nih teman Pro 2. Karena kan yang Ronald puterin tadi judulnya adalah Sepenuh Hati dari Roni Parulian. Tapi kenapa si Lara bahasnya sederhana nih ya Lara ya? Tapi gak apa-apa, by the way, bagi kamu ya juga teman Pro 2 yang pengen request lagu ke Ronald di siang hari ini, kamu juga bisa seperti Lara. Caranya gimana? Langsung aja request melalui DM-nya, Instagram-nya RRI Pro 2 Denpasar, ataupun melalui WhatsApp-nya Pro 2 seperti Lara Purnamasari tadi di nomor 089-6200-3900. Ronald ulangin lagi ya, di nomor 089-6200-3900. Ronald tungguin nih lagu-lagu kesukaan kamu yang bakal kamu request ke RRI Pro 2 Denpasar di siang hari ini.

Alright teman berdua, menjelang jam 11 ini ada informasi seru lainnya nih. Selain tadi informasi terkait request lagu di Pro 2 RRI Denpasar, ada juga informasi yang menarik lainnya, yaitu pendaftaran audisi Bintang Radio tahun 2026 telah dibuka nih teman Pro 2. Dan telah dibukanya udah dari lama banget, yaitu dari tanggal 3 sampai 30 Agustus bulan ini banget nih teman Pro 2. Jadi bagi kamu yang baru mendengarkan dan baru tahu melalui siaran Ronald di hari ini, langsung aja gas daftar sekarang juga. Dan yang terpenting adalah apa? Yang terpenting adalah pendaftarannya dibuka secara gratis. Dan nanti lokasinya itu ada di mana lagi kalau bukan di markas kita bersama, yaitu RRI Denpasar. Tapi bagi kamu, walaupun udah ada di-upload di konten media sosialnya RRI Pro 2 Denpasar ya, terkait dengan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 di Denpasar ini, Ronald mau sampein juga nih persyaratannya juga buat kamu teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kamu tertarik banget pengen daftar ke Bintang Radio Indonesia di tahun ini, persyaratannya itu bervariatif banget tapi tidak memberatkan ya teman Pro 2. Yang pertama adalah WNI, umur 16-25 tahun. Sangat tidak memberatkan kan? Udah otomatis dong kita warga negara Indonesia nih. Dan yang kedua adalah belum pernah juara 1 Bintang Radio tingkat nasional. Nah itu juga, kalau misalnya pernah juara 2 ataupun juara 3 boleh, tapi kalau misalnya juara 1 itu dilarang ya teman Pro 2. Karena udah juara masa daftar lagi, maruk banget nih. Dan yang ketiga persyaratannya adalah apabila lolos ke Grand Final, peserta tuh wajib terdaftar dan aktif dalam BPJS Kesehatan ataupun asuransi kesehatan lainnya. Terus di persyaratan keempat, bagi peserta wanita, ini khusus wanita ya teman Pro 2, tidak sedang dalam keadaan hamil. Tapi kalau misalnya ada cowok yang ngaku-ngaku dalam keadaan hamil, lah itu juga gak bakal diterima juga ya teman Pro 2, karena masa iya cowok hamil sih. Dan kemudian kita lanjut ke persyaratan selanjutnya, itu setiap peserta itu terdaftar wajib memfollow akun Instagramnya Bintang Radio, yaitu di @bintangradio.id, dan juga akun TikTok Bintang Radio yaitu @bintangradio.id, serta juga subscribe akun YouTube-nya Bintang Radio Indonesia ya. Dan selanjutnya di persyaratan keenam itu adalah setiap peserta ini wajib menggugah video lagu pop Indonesia, pop daerah, dan rock ke akun pribadi TikTok dan Instagram masing-masing ya, dengan tagar kota satker masing-masing. Kalau misalnya kamu di Denpasar, berarti tagarnya adalah #BintangRadio26Denpasar. Dan menandai tag, untuk menandai juga kamu

tag ke akun media sosialnya Bintang Radio nih, biar valid gitu teman Pro 2. Dan untuk videonya sendiri itu udah ada ketentuan teknisnya, yaitu kamu uploadnya dalam format potret, yaitu dalam format reels nih di Instagram. Dan durasi videonya minimal 1 menit. So teman Pro 2, bagi kamu yang baru bergabung di persyaratan kelima atau persyaratan keenam, atau belum sampai persyaratan 1 udah langsung masuk ke persyaratan 7 nih, ya udah gak apa-apa karena belum bisa diputar lagi siaran Ronald ya, belum bisa di playback nih teman Pro 2. Langsung aja visit Instagramnya RRI Pro 2 Denpasar, karena di sana udah lengkap banget informasinya, kita kasih tauin ke kamu, baik itu dari tanggal, abis itu syaratnya, dan juga link pendaftarannya juga ada, tinggal kamu scan aja di sana. So tunggu apa lagi teman Pro 2, langsung gas aja, tunjukkan suaramu, siapkah kamu menjadi juara di Bintang Radio 2026.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.
3: Selamat siang teman Pro 2, kembali lagi bersama Rianta Ronaldi yang bisa kamu panggil Ronald. Dan di jam 11 siang ini, Ronald ingin menyampaikan informasi terpercaya dan juga terupdate di segmen Info Pro 2. Di informasi pertama teman Pro 2, nilai tukar nelayan atau NTN di Bali pada periode Januari hingga Juni 2026 masih berada di atas angka 100. Kondisi tersebut menunjukkan pendapatan nelayan masih mampu mengimbangi kebutuhan pengeluaran meskipun belum sepenuhnya mencerminkan kesejahteraan. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, Insinyur Putu Sumardiana mengatakan NTN Bali tercatat 100,1 yang mengindikasikan tingkat kemampuan tukar nelayan yang membaik. Menurutnya, angka tersebut menunjukkan kondisi ekonomi nelayan masih relatif seimbang antara pemasukan dan juga pengeluaran. Putu Sumardiana menjelaskan kondisi nelayan sangat dipengaruhi musim dan fluktuasi hasil tangkapan. Pemerintah melakukan berbagai intervensi untuk menjaga pendapatan nelayan termasuk melalui peremajaan sarana penangkapan ikan dan pengamanan hasil perikanan saat musim tertentu. Selain bantuan sarana penangkapan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali juga mendorong pengembangan usaha alternatif bagi keluarga nelayan. Edukasi diversifikasi produk perikanan kepada nelayan dan istri nelayan dinilai penting agar pendapatan masyarakat pesisir tidak hanya bergantung pada hasil tangkapan. Selanjutnya di informasi kedua teman Pro 2, aktivitas penangkapan ikan secara ilegal menjadi ancaman serius bagi kelestarian ekosistem maritim di perairan Bali. Penggunaan alat bantu seperti kompresor oleh oknum nelayan tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga merusak terumbu karang yang menjadi habitat berkembang biaknya biota laut. Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Kecamatan Melaya, Agus Sulaimi kepada RRI menegaskan, langkah proaktif dan pengawasan intensif harus dilakukan instansi terkait untuk menekan kasus illegal fishing. Menurutnya, pembiaran terhadap praktik destruktif fishing akan memperparah kerusakan laut dan juga merugikan nelayan kecil dalam jangka panjang. Agus Sulaimi juga menyoroti pentingnya pembinaan berkelanjutan serta peremajaan sarana dan prasarana tangkap. Banyak nelayan di kawasan pesisir Melaya yang saat ini beroperasi menggunakan mesin dan juga perahu yang kurang layak pakai. Dukungan alat tangkap yang memadai disertai penegakan hukum yang tegas diharapkan mampu menjaga keberlanjutan sumber daya laut sekaligus memulihkan perekonomian masyarakat pesisir. Dan itu dia dua informasi terupdate dan juga terpercaya di segmen Info Pro 2 yang dapat Ronald sampaikan di siang hari ini. Tapi Ronald ingatkan bagi kamu teman Pro 2, tetap di sini aja di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar karena nantinya masih akan ada informasi dan juga topik-topik menarik lainnya untuk menemani kamu di siang hari ini di hari Senin 24 Agustus 2026. Pro 2 FM.

0: Produa Hitlist.
1: Yes, teman Pro 2 masih sama Ronald di RRI Pro 2 Denpasar. Dan selamat pagi menuju siang nih teman Pro 2. Dan kelihatannya sih cuaca di luar agak panas ya, tapi anginnya spoi-spoi banget. Dan akhirnya nih teman Pro 2, Ronald kembali lagi di segmen Hitlist setelah beberapa hari lalu selalu mengudara di Morning Vibes nih. Dan biar jam produktif kamu makin asik ya teman Pro 2, di tengah kamu lagi melakukan sesuatu, baik itu kerjaan, ngerjain tugas kuliah, ngerjain tugas sekolah, atau ngerjain tugas dari bos nih, di segmen Hitlist kali ini Ronald bakal bahas girl group yang terus meramaikan jagat raya. Dan dengan berbagai karya dan juga penampilan terbarunya yang pastinya bikin kita bangga banget loh. Girl group yang bikin kita bangga, berarti asalnya dari Indonesia dong. Yes, betul banget teman Pro 2. Dan kalau biasanya ya, playlist kita tuh didominasi sama grup dari Korea, Jepang, atau bahkan Amerika. Kali ini ada nama dari Indonesia yang lagi kencang-kencangnya, lagi gacor-gacornya nih teman Pro 2, bawa warna Nusantara loh ke panggung dunia. Yaitu siapa lagi kalau bukan Nona. Jadi grup kece di bawah payung 88 Rising yang beranggotakan Esther Geraldine, Baila Fauri, dan Christy Gardena, dan juga ada Saza Adesha. Waduh, susah banget nih spillnya ya namanya Saza nih. Ini emang sukses mencuri perhatian lewat pop berbalut R&B dan visualnya yang kuat banget setiap bikin video klip teman Pro 2. Jadi sejak awal kemunculan itu, mereka ini dengan bangga bawa identitas Island Girl yang bikin salut Ronald nih ya. Mereka tuh gak pernah ragu buat masukin elemen-elemen khas Indonesia ke dalam karya-karya mereka nih. Jadi perkembangan mereka tuh benar-benar ngasih warna baru di industri musik, bukan hanya nasional tapi juga internasional nih. Dan ngomongin soal karya mereka ya teman Pro 2, Ronald di siang hari ini mau ngajak kamu seru-seruan nih ikutan polling di instastorynya RRI Pro 2 Denpasar yang udah Ronald buka dari jam 10 pagi tadi. Dan pertanyaannya gampang banget kok buat kamu ya teman Pro 2. Gak pernah Ronald kasih pertanyaan yang susah-susah nih, karena emang bukan lagi di kelas belajar gitu. Jadi buat apa pertanyaan yang susah? Ini kita buat seru-seruan di siang hari ini, biar mood kamu di hari Senin di jam 11 ini menjelang jam makan siang makin membara gitu. Jadi lagu Nona apa nih yang paling jadi anthem kamu? Pilihannya udah Ronald kasih 3 juga. Yang pertama itu adalah Shot, yang kedua adalah Rollerblade, dan yang ketiga adalah Hong nih, yang terbaru baru ya lagunya. Dan langsung aja kalau kata Ronald ya, meluncur ke story Instagramnya RRI Pro 2 Denpasar sekarang juga. Kita buat maksudnya kamu kasih vote sekarang juga, vote kamu yang terbaik dari dalam hati kamu, karena hasilnya bakal Ronald bacain di akhir segmen nanti. Terus juga ada gebrakan seru apa ya yang baru aja Nona bawa ke panggung global nih. Tenang aja teman Pro 2, bagi kamu yang suka sama Nona termasuk Ronald juga nih, Ronald bakal ceritain habis lagu yang satu ini.

0: Waktunya Kentongan.
1: Karhutla adalah suatu peristiwa terbakarnya hutan atau lahan, baik secara alami maupun oleh perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian ekologi, ekonomi, sosial budaya, dan politik. Kebakaran hutan dan lahan pada umumnya terjadi pada musim kemarau, baik di dalam kawasan hutan yang menjadi kewenangan pemerintah maupun pada lahan-lahan milik masyarakat. Karhutla artinya kebakaran hutan dan lahan yang terjadi akibat faktor alam atau perbuatan manusia. Di samping itu, kita sebagai manusia bisa melakukan beberapa cara untuk mencegah karhutla. Yang pertama, melakukan upaya berupa pencegahan, pemadaman, dan juga penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan. Yang kedua, mengefektifkan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana kebakaran hutan dan lahan. Yang ketiga, tidak melakukan pembukaan lahan atau penyiapan lahan penanaman dengan cara membakar.

Yes, balik lagi di Telis Pro 2 Denpasar bareng sama Ronald, tentunya di frekuensi kesayangan kita semua, yaitu 95,3 FM. Dan kita lanjut bahas gebrakan Nona yang baru aja rilis single terbarunya mereka yang judulnya adalah Hong di akhir Juli lalu nih. Baru banget, masih anget banget nih teman Pro 2. Dan lagu ini tuh unik banget karena konsepnya itu ngambil inspirasi dari fenomena Om, Telolet Om. Dan lengkap ya, sama suara klaksonnya juga ada di lagu tersebut. Dan di video klipnya juga itu seru banget teman Pro 2 kalau kamu tonton ya. Karena mereka tuh beneran nampilin visualisasi dari angkot, bis kota, dan juga berbagai elemen kendaraan umum khas Indonesia lainnya. Dan ternyata juga dibalik lagi lagu yang Hong tadi ya, itu ada fun fact yang beredar nih. Kabarnya sih ya, pengisi suara Om Telolet Om itu yang ada di lagu ini tuh ya, diisi langsung sama seseorang yang gak kalah terkenal dari Indonesia juga, yaitu namanya Rich Brian teman Pro 2. Karena lagu Sasik ini tuh jadi pembuka juga buat album debut mereka yang judulnya Island Girl, yang isinya itu 15 lagu dan siap rilis September besok. Waduh, bertepatan dengan hari ulang tahunnya RRI juga nih, jangan-jangan ya. Jadi siapa tahu kan, apa namanya, kalau misalnya Nona nih rilis debut album mereka yang Island Girl yang isinya 15 lagu, terus dirilis bulan September, terus bertepatan juga sama ulang tahunnya RRI, terus ngasih kejutan gitu kan, ada di panggungnya RRI, itu keren banget sih. RRI-nya di Denpasar lagi, waduh makin keren teman Pro 2. Dan kita aminin aja ya bareng-bareng ya, amin. Jadi momentum emas Nona makin kerasa tuh ya pas mereka tuh tampil di panggung raksasa nih, yaitu di Hit in the Clouds Los Angeles tanggal 8 Agustus maksudnya teman Pro 2. Tanggal 8 Agustus kemarin, kalau 18 mah sehari banget setelah kemerdekaan, pasti kan Nona balik ke Indonesia tuh ikut lomba makan kerupuk. Dan di sana di panggung itu mereka itu sukses ngebawain lagu kayak Shot, Rollerblade, Walk, dan juga Hong yang baru tadi, sampai ngasih kejutan juga bawain materi lagu yang belum dirilis resmi, yaitu berjudul Seafood Diet. Wah keren banget ya. Dan terus yang bikin panggungnya makin pecah juga nih teman Pro 2, ternyata ada aksi panggung koprol satu tangan super epic dari salah satu membernya yaitu Christy, dan ini juga udah viral di berbagai macam media sosial. Dan kebayang dong kalau misalnya kita datang ke sana, seheboh apa kita di sana ngelihat si Christy koprol pakai satu tangan. Kalau Ronald sih agak ngilu ya ngelihatnya ya. Dan tentunya aksi panggung dan musikalitas dari girl group Nona ini benar-benar ngebuktiin kalau mereka tuh enggak perlu repot-repot ngilangin identitas Indonesianya buat nembus pasar global nih. Justru teman Pro 2, elemen-elemen lokal ini nih yang mereka jadiin daya tarik utamanya dari karya mereka. Tapi teman Pro 2, sebelum perjalanannya sampai ke panggung LA tadi, kita kira-kira gimana ya? Pertanyaannya gimana tuh misalnya perjalanan mereka bisa sampai kebentuk jadi girl group kece kayak sekarang gitu kan? Pasti kita kepo banget kan awal mulanya seperti apa sih ya? Tenang aja teman Pro 2, Ronald bakal aja kamu flashback. Kita bakal napak tilas nih di siang hari ini untuk perjalanan girl group Nona habis lagu-lagu yang ini.

0: Kamu tahu nggak? Kalender kita punya siklus yang unik loh. Dan ini terjadi setiap 4 tahun sekali. Penasaran kan? Dalam dunia astronomi, waktu yang dibutuhkan bumi untuk menyelesaikan satu kali orbit mengelilingi matahari itu ternyata nggak tepat 365 hari. Menurut data dari NASA, bumi butuh waktu ekstra sekitar 6 jam setiap tahunnya buat finish satu putaran orbit. Coba bayangin, kalau sisa 6 jam itu kita cuekin, lama-kelamaan kalender kita bakal auto geser. Di Indonesia aja, dampaknya bakal kerasa banget. Bulan Desember, yang seharusnya identik sama musim hujan yang sadu itu, ratusan tahun lagi bisa berubah jadi puncak kemarau yang kering. Kebayangkan bingungnya petani kita nanti. Makanya, para ahli bikin solusi cerdas. Sisa 6 jam itu, kita tabung selama 4 tahun. 6 kali 4 sama dengan 24 jam. Nah, 24 jam itu dijadiin satu hari bonus di tanggal 29 Februari. Dan hal ini dikenal dengan nama Tahun Kabisat.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.

Yes, itu dia satu lagu dari Astrid yang berjudul Terpukau, merupakan requestnya dari teman Pro 2 juga di siang hari ini, yang namanya adalah Zulkifri nih, yang masuk lewat WA-nya Pro 2 Denpasar. Dan bagi kamu juga yang pengen langsung request lagu kesayangan kamu atau lagu hits versi kamu nih, kamu bisa banget request di 089-6203-9100, langsung terhubung ke WhatsApp-nya Pro 2 di siang hari ini nih teman Pro 2. Dan tentunya kamu masih semangat dong dengerin Hitlist bareng Ronald di siang ini. Nah teman Pro 2, kita pasti tahu, udah tahu banget deh popularitas Nona sekarang tuh kayak gimana kan. Tapi pasti belum banyak yang tahu nih backstory alias awal mulanya mereka tuh bisa sampai sekeren ini kan. Jadi setelah Ronald cari tahu nih teman Pro 2, perjalanan panjang mereka tuh diperkenalkan lewat single debut berjudul Shot di bulan Mei 2025. Masih setahun yang lalu ya teman Pro 2. Dan dari awal muncul, mereka ini udah berani nunjukin identitas lewat video musiknya yang ngambil inspirasi landscape keindahan dari Pulau Bali nih. Jadi dari titik awal ini udah kelihatan ya teman Pro 2, kalau Nona ini bukan cuma mau numpang lewat aja, tapi benar-benar niat ngebangun identitas yang kuat dan juga identitas yang membawa tentang adat dan juga kebudayaan yang ada di Indonesia. Dan tentunya seperti yang Ronald bilang tadi, eksplorasi mereka nih makin berani dan liar waktu ngerilis Rollerblade di bulan April 2026. Dan di lagu ini, Nona tuh sukses masukin denting alat musik gamelan dan nyelipin lirik bahasa Indonesia. Kalau sebelumnya yang ada nilai keindonesiannya adalah landscape dari video klipnya, selanjutnya dia masukin denting alat musik dan juga nyelipin liriknya pakai bahasa Indonesia. Karena kebanyakan dari lagu-lagunya Nona ini pakai bahasa Inggris ya teman Pro 2. Dan bahkan versi kolaborasinya bareng musisi Jebung sempat viral dan trending banget di TikTok saat itu. Dan tentunya lewat Rollerblade dari sini kerasa banget nih kalau misalnya Nona lagi ngasih statement ke dunia, ini loh musik pop versi kami sebagai perempuan Indonesia. Waduh, keren banget ya. Dan puncaknya ada di eksplorasi single terbarunya yaitu Hong nih, dari angkot, dari apa namanya, di visualnya itu ada angkot, ada bus kota yang khas Indonesia banget, ada klakson telolet-nya juga, sampai referensi keseharian masyarakat kita, semuanya sukses dikemas jadi lagu pop modern yang super playful banget kalau kita dengerin. Dan kalau kita perhatiin ya teman-teman dua, evolusi tiga lagu ini nunjukin banget gimana nih mereka ngenalin diri, mengeksplorasi budaya Indonesia, sampai akhirnya benar-benar menjadikan identitas Indonesia tuh sebagai bagian utama dari musiknya mereka.

Yes, gak kerasa nih teman Pro 2, obrolan seru kita ngebahas kebanggaan musisi lokal kita yaitu Nona udah sampai di segmen terakhir aja nih. Udah deket jam 12 sih soalnya ya teman Pro 2. Kayak yang sempat Ronald spill tadi, mereka tuh bakal segera merilis album studio debut Island Girl di bulan September 2026 nanti. Aduh, gak sabar banget nih teman Pro 2 karena di bulan September nih bulan yang spesial. Karena tadi udah Ronald bilang, itu ulang tahunnya RRI dan juga ada album Nona terbaru nih. Dan album ini pastinya jadi milestone-nya penting yang merangkum perjalanan mereka. Lagu-lagu jagoan kayak Shot, Rollerblade, ada Hong juga, dan pastinya materi-materi baru bakal ngasih kita gambaran utuh tentang seberapa luas identitas musik yang dibangun sama si Nona ini. Dan sekarang waktunya Ronald bacain hasil polling Instagram kita yang udah Ronald buka dari jam berapa tuh tadi tuh? Dari jam 10 pagi tadi ya teman Pro 2. Ternyata di posisi pertama itu ada dua lagu yaitu Shot dan Rollerblade dengan perolehan 38%. Dan di peringkat keduanya ada Hong nih dengan perolehan 25%. Waduh, kenapa Hong jadi peringkat kedua ya? Dikalahin sama Shot dan Rollerblade nih teman Pro 2. Padahal kan Hong nih lagu terbarunya mereka nih. Kenapa? Apakah teman Pro 2 sudah mulai bosan? Enggak dong, enggak bosan ya. Mungkin lagi kangen gitu ya sama lagu Nona yang sebelumnya. Dan seperti yang udah Ronald bilang tadi teman Pro 2, dari Jakarta, Bali, Lombok sampai akhirnya nembus kancah internasional di Los Angeles, perjalanan Nona ini sukses ngebawa R&B, pop, visual keren sampai suara angkot ke panggung dunia dong teman Pro 2. Dan sekarang kita tinggal nungguin lagi full albumnya yang bertajuk Island Girl di September besok. Nah teman Pro 2, setelah ini Ronald akan kembali nemenin jam makan siang kamu dengan informasi UMKM dan juga masalah kuliner. Bukan masalah sih, tapi topiknya tentang kuliner nih. Jadi kita break sejenak untuk mendengarkan Puja Trisandia dulu di jam 12 tepat nanti.

kita berarti aksu kirlan pasir. Ukir pinake wetu ning kare pasir ngelebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajembah. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu doh pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

tarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri.

0: patuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

Som Santi, Santi, Santi.

0: Duh, macet banget sih. Mana sumpek banget lagi siang hari ini.
1: Heho, lagi sumpek. Makanya dengerin Mide Chills. Setiap Senin sampai Jumat dari jam 12 siang sampai jam 3 sore. Info kuliner, olahraga, dan entertainment buat kamu. Mide Chills.

0: Yes, teman Pro 2, di siang hari ini di jam 12 lewat 15 menit kita bakal membahas tentang UMKM dan kuliner. Dan ternyata Ronald enggak siaran sendirian di siang hari ini karena udah ditemani oleh bidadari dan bidadara nih. Bidadari semua ya, karena cewek semua, enggak ada bidadaranya. Karena kalau bidadari itu cowok nih, teman Pro 2, bidadaranya Ronald ding. Nah, ini ada siapa aja di sini yang udah hadir?
1: Halo teman-teman Pro 2. Caca.
0: Oke. Caca itu kepanjangan ada Caca Marica Ooy enggak? Enggak ya. Kalau misalnya yang satu lagi siapa nih?
2: Halo semuanya, kenalin aku Debo.
0: Oke. Debo tapi emang nama aslinya Debo?
2: Enggak, Debora.
0: Oh, Debora. Oke, lucu juga ya karena ada beberapa potongan film. Itu ada film zaman dulu, Debo itu apa namanya, dia tuh karakternya yang preman gitu di tongkrongannya. Maksudnya pernah lihat deh potongannya di Facebook ya, kalau teman berdua nyadar juga sih ya. Apa emang Facebook Ronald aja nih, kejauhan search-nya nih. Nah, di siang hari ini di kulineran ini teman Pro 2, jadi si Caca dan Debo nih pengen menyampaikan informasi yang unik lah tentang kuliner. Kira-kira tentang apa nih guys?
2: Tentang makanan khas Batak nih teman-teman.
0: Oh, kenapa kita bahas makanan khas Batak? Kenapa dulu nih? Why? Karena kan kita ada di Bali, kenapa kita bahas makanan khas Batak?
2: Karena kita kangen masakan rumah ya, Cak.
0: Oke, berarti ketahuan si Caca dan Debo ini aslinya orang Sumatera.
2: Iya.
0: Lah tadi Debo bilang orang Jakarta. Wah, gimana sih ini briefingnya nih, kacau nih.
2: Cuma maksudnya orang tua kan dari Sumatera, jadi sering masak makanan Sumatera juga.
0: Oh gitu. Iya. Jadi emang aslinya juga, kalau misalnya makanan Batak berarti kalian aslinya dari Medan.
2: Iya.
0: Oke, ya udah silakan. Apa nih informasi dari masakan Batak itu yang bisa disampaikan ke teman Pro 2 di siang hari ini nih?
1: Jadi untuk siang ini kami akan membawakan makanan khas Batak yaitu arsik. Arsik ini itu bahan utamanya ikan, kayak ikan mujair ataupun ikan mas. Lalu ikannya itu dicampur dengan bumbu-bumbu yang mantep banget nih kak. Ini kayak rasanya itu gimana ya?
2: Asam gitu. Pedas.
0: Oh.
1: Ya, pedas gitu, gimana ya, Batak itu kan terkenal dengan makan makanan yang pedas gitu.
0: Tapi mulut orang-orangnya nggak pedas kan? Lah kenapa kenapa jawab langsung enggak? Kenapa ada nya dulu? Kalian sebagai orang Batak mulutnya pedas apa enggak?
1: Tergantung
0: perspektif masing-masing, tergantung pribadi masing-masing ya. Kalau misalnya ke pasangan ya nggak pedas gitu. Tapi kalau ke mantan?
2: Ya,
0: wajib pedas. Oke, lanjutin tadi makanan apa tadi nama makanannya?
1: Arsik.
0: Oke. Terus kalau itu bumbunya apa aja kalau aku boleh tahu?
2: Bumbunya tuh banyak sih kak, cuman yang uniknya itu di arsik ini pakai pedesnya tuh pakai andaliman.
0: Apa itu andaliman? Ayo, ini diuji nih kebatakannya kalian nih, sampai nggak tahu, berarti nggak sah jadi orang Batak nih.
2: Iya, gitu. Merica, okay. Tapi kayak khas Batak gitu.
0: Merica tapi khas Batak.
2: Iya, bentuknya tuh kayak bulat-bulat kecil kayak choco chip tapi lebih kecil lagi.
0: Oh, tapi itu penggantinya cabe.
1: Enggak sih, tetap ada cabenya. Biar lebih pedas lagi gitu.
0: Oke. Dan arsik ini apa namanya, makanan utamanya itu ikan, ayam apa apa tadi?
1: Ikan
0: ya. Dibakar, digoreng.
1: Direbus sih.
0: Direbus
1: sama bumbu-bumbu.
2: Iya.
0: Oh,
2: itu namanya di arsik.
0: Oh, berarti arsik ini adalah cara menyajikannya, cara masaknya.
2: Iya, jadi arsik tuh ada banyak jenisnya juga, kayak ada arsik ikan mas.
0: Oh.
2: Arsik ini, arsik itu gitu.
0: Arsik ayam berarti ada juga.
1: Sejauh ini sih belum ada.
0: Oh, arsik ayam belum ada. Tapi main di ikan aja berarti arsik ini ya. Oh, kalau arsik sendiri? Ya itu berarti makanan itu kalian pernah ketemuin nggak arsik ini di kalian kan berarti aslinya dari yang satu Debo dari Jakarta, terus si Caca dari Sumatera Utara Medan berarti ya Caca ya. Nah selama di Bali ini kalian pernah ketemu nggak makanan arsik ini?
2: Belum pernah sih.
0: Okay.
2: Jadi selama di Bali belum pernah makan makanan yang kayak arsik gini atau makan makanan Batak.
0: Oke, kalau misalnya apa namanya kalian ada rasa kangen nggak makan arsik itu?
2: Kangen banget sih.
0: Oke, berarti kalau misalnya gitu, berarti teman Pro 2 yang tahu di mana tempat makan arsik ini boleh di-spill ya di Instagramnya RRI Pro 2 Denpasar. Nanti kalau misalnya udah ketemu arsiknya ada di mana, di daerah mana, rumah makannya namanya apa, Google Maps-nya apa, itu bakal dikasih apa sama kalian berdua nih, teman Pro 2 yang berhasil mencarikan arsik buat kalian berdua.
1: Dikasih apa ya?
2: ke siapa ya?
0: Oh, kasih doa teman Pro 2. Ya udah, ntar didoain sama Caca dan juga Debo ya.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Yes, teman berdua masih sama Ronald, Caca, dan juga siapa tadi ya?
1: Debo.
0: Debo, yay, seru banget teman berdua. Kalau tadi kita bahas tentang arsik ya, tapi Ronald mau melanjutkan tentang arsik dulu nih teman berdua, karena pasti kamu juga kepo kan, karena jarang banget ya masakan Sumatera kecuali masakan Padang tuh ada di berbagai kota. Nah, bagi si arsik sendiri nih yang dari Sumatera Utara berarti si Caca ya? Ya. Nah itu apa namanya, arsik sendiri itu dia jadi makanan kesehariannya orang Sumatera atau cuman event-event tertentu aja atau gimana gitu?
1: Sebenarnya untuk arsik ini bisa dikonsumsi untuk makanan sehari-hari, tapi lebih banyak digunakan ketika acara-acara penting, misalnya kita baru selesai wisuda atau pernikahan atau baru melahirkan, itu dikonsumsi sih.
0: Oh, jadi kayak makanan buat perayaan gitu ya?
1: Betul.
0: Oke, berarti secara penyajian itu banyak banget porsinya.
1: Biasanya itu satu ikan utuh, misalnya nih kita yang baru wisuda, kita tuh bakal dikasih satu atau dua ikan
0: arsik ini. Ya. Oh, berarti pakai kuah-kuahnya tuh dibawain ke kampus.
1: Enggak. Kayaknya di rumah.
0: Oh, di rumah ya, enggak sampai dibawain ke kampus ya.
1: Enggak dong.
0: Oke, tapi berarti sebentar lagi wisuda, berarti kita bisa makan bareng arsik nih ya. Bareng teman-teman sama pro 2 ya. Oke, nah kalau misalnya itu dari Sumatera Utara. Nah kalau si Dibo tadi kan dia bilang dia dari Jakarta, tapi keturunan Sumatera Utara juga sih ya.
1: Iya kak.
0: Tapi kira-kira nih ada gak sih makanan di Jakarta yang pengen kamu share juga nih ke teman Pro 2, yang kira-kira ini juga unik gitu, teman Pro 2 tuh wajib banget cobain kalau misalnya ke Jakarta?
1: Yang wajib banget dicoba tuh kerak telur sih kak.
0: Oke. Itu kenapa? Kenapa kamu mewajibkan teman Pro 2 untuk makan kerak telur ketika ke Jakarta? Kenapa harus kerak telur, kan masih ada makanan lain gitu?
1: Karena kerak telur tuh menurutku cuman yang enak tuh cuman di Jakarta, karena benar-benar dibuat sama orang Betawi juga kan. Dan itu rasanya tuh asin, pedes, gurih, pokoknya enak banget, gak kayak telur biasa.
0: Tapi kalau misalnya kerak telur itu kan kita udah tahu ya, dari namanya kerak telur pasti bahan utamanya telur. Nah selain telur sendiri ada bahan utama apa lagi tuh?
1: Bahan utamanya tuh ada beras ketan juga. Jadi yang bikin crunchy-nya itu adalah si beras ketannya. Ditambah dia sistem masaknya kan dibakar juga kan. Dari pan-nya itu.
0: Berarti itu beras ketan dicampur sama telur, terus dibakar, terus jadi sesuatu ya?
1: Iya, selain itu ada ini juga sih kak, ada ebi atau apa, udang-udang gitu.
0: Tapi
1: kayak taburan
0: itu,
1: udang gitu.
0: Di kerak telurnya?
1: Iya, jadi dicampur gitu.
0: Tapi sebenarnya Ronald udah tahu sih teman Pro 2 kerak telur kayak gimana, karena emang sama-sama dari Jakarta juga sih. Tapi kadang emang yang bikin enak kerak telur juga itu apa sih namanya, taburan parutan kelapanya juga itu bikin enak sih ya. Tapi kalau misalnya si kamu udah pasti pernah makan arsik kan, Debo?
1: Pernah.
0: Nah kalau Caca udah pernah makan kerak telur belum?
1: Belum pernah.
0: Oke, tapi kalau misalnya di Bali sendiri ada gak ya tempat jual kerak telur yang pernah kalian temuin?
1: Aku sih pernah nih kak, di CFD itu misalnya ada jual kerak telur, dan itu banyak banget yang mampir untuk beli. Tapi aku gak ada niatan
0: ketertarikan. Kenapa? Kenapa yang kamu lihat, kenapa kamu gak mau beli kerak telur? Alasannya dulu deh.
1: Kenapa ya? Mungkin dari teksturnya aja. Yang kayak crunchy-crunchy gitu kan, terus dicampur dengan bumbu-bumbu asin, menurut aku gak match.
0: Berarti ini si Caca ini suka judge book by cover nih, belum dicobain dulu kerak telurnya. Yaudah ntar mungkin kalau misalnya Debo atau misalnya Caca juga ya, ataupun siapapun yang mendengarkan anak ini berdua yang kenal sama Caca dan Debo, mungkin juga ada gebetannya juga. Tapi kalau misalnya lagi liburan ke Jakarta, mungkin Caca bisa kali ya diajak untuk makan kerak telur gitu, biar dia ngerasain seberapa crunchy-nya kerak telur di Jakarta nih.

0: RRI Radio Tanggap Bencana.
1: Layanan nomor panggilan darurat 112 merupakan layanan yang dapat digunakan saat terjadi keadaan darurat. Cukup dengan menghubungi nomor 112, kamu akan segera mendapatkan pertolongan layanan medik, evakuasi dari rumah sakit ke rumah sakit, pertolongan atas peristiwa kecelakaan lalu lintas, kebakaran, pohon tumbang, gempa bumi, banjir, angin puting beliung, tsunami, tanah longsor, bencana kekeringan, dan bencana lainnya yang bersifat gawat darurat. Panggilan kamu ke nomor 112 tidak dipungut biaya alias gratis. Kamu juga masih bisa menghubungi 112 meskipun ketika ponsel kamu dalam keadaan terkunci. Sudah simpan nomor kontak 112 di ponsel kamu belum?
2: Teman terbaik kamu.

0: Yes teman berdua, berurutan juga nih. Kalau tadi kita udah bahas makanan dari Sumatera Utara, asal darinya Caca nih di Medan, dan juga bahas kerak telur ya, asalnya dari Dibo juga tadi, yang dari Jakarta. Tapi memang asal-usul mereka sih aslinya dari orang Medan juga ya dua-duanya. Betul. Suku Batak berarti kalian ya?
1: Iya.
0: Oke, nah ketika kalian merantau ke Bali, ini kira-kira ada gak makanan yang menurut kalian, wih ini enak banget juga nih pas lagi nyampe di Bali?

0: pipa cantok itu dia hampir sama seperti pecel, cuman ya di pipa cantok ini ditambahin kayak apa ya, ketupat, terus okay. Dia ada kacang-kacang, aku nggak tahu tuh nama kacangnya apa, dan dia tuh cabenya dibuat terpisah gitu.
1: Oh, tapi cabenya terpisah maksudnya, oh berarti kalau misalnya di pengen dimasukin ya kayak soto aja gitu, cabenya tinggal dimasukin aja.
0: Iya, kayak misalnya nih kalau kita mau pedes kita tinggal request ke orangnya mau seberapa cabenya.
1: Oh, berarti cabai bijian gitu ya, bukan cabai colek yang diambil kayak kita makan soto. Ayo cabenya gimana sih ingat kamu?
0: Masih kok udah lama juga.
1: Oh, itu tapi namanya tipak apa?
0: Tipak cantok.
1: Tipak cantok, cantoknya apa sih itu?
0: Kalau misalnya cantok itu apa ya? Mungkin Gebo tahu. Aduh, nggak tahu juga nih. Mungkin pendengar ada yang tahu.
1: Nah, itu dia. Mungkin pendengar teman Pro 2 nih ya, yang di Denpasar udah lama, besar dan kecil di Bali. Mungkin kenapa kok tipa cantok ya? Apa itu cantok itu? Asal-usul kata dari mana? Atau bahan dasarnya di mana gitu yang di tipa cantok tersebut? Kalau tipa tahu kan jelas ya? Tipa tahu udah jelas berarti di dalamnya ada tahu ya. Gitu. Nah, tapi yang bikin si Debo ini suka sama tipa tahu tuh apa Debo?
2: Aku tuh dulu di Jakarta suka banget sama ketoprak tuh kak. Jadi aku ngerasa tipa tahu ini hampir-hampir mirip sama kayak ketoprak.
1: Oh, ya, tapi
2: kenapa tuh kak?
1: Tapi kalau misalnya ketoprak sama tipa tahu yang kamu temukan perbedaannya apa?
2: Kalau ketoprak kan pakai bihun ya. Kalau tipa tahu nggak ada. Cuman,
1: oh berarti?
2: Iya, cuman kurang lebihnya sama lah.
1: Oh, menurutku. Berarti tipa tahu itu isinya lontong sama tahu dan bumbu kacang.
2: Iya, sama toge juga.
1: Oh, ada togenya juga. Toge. Sama yang aku tahu ini, bedanya sama tipa tahu sama ketoprak itu, tipa tahu tuh pakai kerupuk.
2: Oh iya.
1: Ketoprak tuh pakai kerupuk juga sih.
2: Sama, cuman kerupuknya beda sih.
1: Iya, kerupuknya beda kan. Yeah. Kalau di sini tuh kayak kerupuk udang apa kerupuk apa gitu disebutnya. Tapi emang agak lebar kan kerupuknya?
2: Iya, yang warna kuning tuh.
1: Oke,
2: kalau enak sih.
1: Tapi kalian menemukan makanan tipa tahu dan tipa cantok tadi itu pertama kali ke Bali atau diajak temen duluan?
2: Kalau aku diajak temen waktu itu lagi di kampus, terus kayak cobain tipa tahu yuk di sebelah kampus. Nah, coba terus enak. Jadi suka deh.
1: Berarti kamu langganan tuh sama, sama siapa aku. Nama abangnya yang jualan?
2: Aduh, siapa ya? Kurang tahu tuh.
1: Kalau Caca pertama kali makan tipa cantok itu kapan?
0: Itu pas menuju PKKMB fakultas diajak sama teman gitu kan. Coba makan di sini yuk. Ya udah cobain dan akhirnya ketagihan.
1: Tapi itu dekat kampus juga?
0: Iya, di ini fakultas ilmu budaya di Jimbaran gitu kan.
1: Oh jadi buat informasi juga teman Pro 2, kalau Caca dan Debo ini adalah anak magang di Pro 2 ya. Asalnya dari kampus mana guys?
0: Universitas Udayana.
1: Oke, Universitas Udayana. Jurusannya?
0: Sastra Indonesia.
1: Oke, berarti jago banget di bahasa Indonesia nya ya?
0: Ya. Bisa dibilang.
1: Tapi kalau misalnya tadi apa namanya tipa cantok, tipa tahu. Nah kamu udah si Caca udah pernah nyobain tipa tahu belum? Dan Debo udah pernah nyobain tipa cantok belum?
0: Tipa tahu saya udah pernah sih kak. Kebetulan kan dekat juga tuh sama kampus.
1: Oh, tapi ini jualannya berdekatan juga tipa cantok dan tipa tahu ini. Oh, nggak beda ya?
0: Beda.
1: Oh, tapi kamu nyobain tapi di lidah kamu masih tipa cantok yang lebih enak.
0: Ya, betul.
1: Oke, kalau Debo?
2: Belum pernah nyobain tipa cantok.
1: Oh ya, udah berarti diajak tuh Caca ajak si Debonya. Tapi kalian satu kelas kan?
2: Enggak, beda kelas.
1: Oh, kalian beda kelas. Ya. Emang ada berapa kelas?
2: Dua.
1: Oh gitu, tapi aku mau tanyanya bahwa tipa cantok sama tipa tahu tadi kan kalian diajak orang masing-masing kan. Nah itu diajaknya sama cowok atau cewek? Lah aku ketawa kan, aku nanya doang. Kalau dari Debo sendiri cowok atau cewek yang ngajak kamu?
0: Cewek dong.
1: Oh kalau Debo cewek, iya, temen ya
0: kelas.
1: Itu kenal di kelas, berarti orang asli sini?
0: Iya, temen kelas sini.
1: Oh, makanya dia apa namanya langsung rekomendasiin makanan khas sini ya.
0: Iya.
1: Nah, kalau Caca sendiri nih yang ketawa, itu diajak cowok apa cewek, Caca?
0: Diajak cowok, Kak.
1: Oke, cowoknya baru kenal apa udah lama kenal di kampus sama jurusan apa enggak?
0: Baru kenal sih, Kak, sama fakultas cuman beda jurusan.
1: Oke, ya udah deh teman Pro 2, bagi kamu yang mungkin pengen tahu lebih dalam tentang Debo dan Caca, sayangnya siaran kita hari ini enggak ada visualnya nih. Tapi kalian bisa menebak-nebak sendirilah dari suaranya kira-kira Caca dan Debo nih seperti apa nih, anak undut nih ya yang lagi hits banget nih sekarang nih. Karena kan kalian masuknya Gen Z apa Gen Alpha ya?
0: Gen Z
1: kan? Iya kan? Oke, ya udah kira-kira.

siapakah laki-laki yang beruntung yang bisa mengajak Caca dan juga Debo untuk makan tipat centong dan juga tipat tahu selanjutnya? Apakah itu kamu, teman Pro 2?

kalau ngomongin merdeka, bukan sekedar tentang mengingat perjuangan para pahlawan di masa lalu. Merdeka adalah bagaimana kita melanjutkan perjuangan itu hari ini dan juga di masa depan. Indonesia yang berdaulat itu artinya Indonesia mampu berdiri tegak dengan kekuatan dan jati diri sendiri. Indonesia yang adil adalah Indonesia yang memberikan kesempatan dan hak yang sama bagi seluruh masyarakat. Dan Indonesia yang makmur adalah Indonesia yang menghadirkan kehidupan yang lebih sejahtera bagi seluruh rakyat. Kini, perjuangan itu ada di tangan kita. Dengan karya, dengan prestasi, dengan menjaga persatuan, serta dengan terus memberikan kontribusi terbaik untuk negara kita. Dirgahayu Republik Indonesia. Karena Indonesia bukan hanya tentang masa lalu yang kita banggakan, tetapi juga tentang masa depan yang harus kita perjuangkan.

0: Yes, teman berdua kembali lagi bareng Ronald sama Caca dan juga Debo nih. Dan di segmen terakhir untuk informasi kuliner dan UMKM. Kalau tadi kita udah ngomongin soal makanan-makanannya, sekarang kita ngomongin soal minumannya ya guys ya.
1: Iya kak.
0: Nah, kira-kira minuman apa yang pengen kalian bahas buat teman berdua di siang hari ini nih?
1: Tentunya di siang-siang gini yang panas banget ini ya, yang mengandung dingin-dingin.
0: Oke.
1: Aku sih minuman yang mengandung boba gitu sih kak.
0: Oke. Tapi kalau misalnya kamu seneng boba itu yang bobanya gede-gede apa yang kecil-kecil kira-kira?
1: Yang kecil-kecil dong.
0: Oke.
1: Yang gede susah ketelannya.
0: Oh, susah ketelannya karena kan yang kecil-kecil juga tergantung sama sedotannya juga kan. Kalau misalnya yang gede tuh sedotannya gede banget gitu. Dan kadang cepat habisnya bobanya. Tapi kamu terakhir minum boba kapan?
1: Kayaknya pas masih di rantauan deh kak.
0: Lah, berarti semenjak di Denpasar belum pernah beli boba dong?
1: Belum kak, susah menemukannya.
0: Masa sih susah?
1: Dengan selera aku.
0: Oh gitu, tapi kalau misalnya bobanya kayak yang ada di mall-mall gitu?
1: Belum.
0: Oh, belum pernah juga. Aduh, sayang banget nih Caca. Berarti kamu ketemu sama teman laki-laki kamu tuh cuma diajak makan tipat centong aja ya? Gak diajak minum boba ya?
1: Aduh.
0: Eh? Iya gitu ya. Parah banget diajak makan tapi gak diajak minum. Kasian banget. Sebagai laki-laki jangan kayak gitu ya teman pro 2. Kalau misalnya wanitanya diajak makan ya diajak juga dong beli minumnya. Masa minumnya di rumah masing-masing kan kayak gak seru banget gitu. Nah kalau Debo sendiri minuman apa nih yang pengen Debo rekomendasiin atau pengen Debo bahas di siang hari ini?
1: Tentunya minuman yang aku suka dong itu okay. Matcha.
0: Oh, Matcha ya, depan, betul. Tapi kenapa Debo suka sama matcha? Karena terakhir aku, karena kan ini ya Debo, kalau misalnya matcha yang asli itu dia teh hijau kan. Tapi kalau misalnya aku taunya tuh matcha yang asli itu benar-benar teh, bentuknya teh, bukan bubuk tebel kayak susu matcha gitu loh aslinya. Nah kamu demennya yang susu matcha yang dijual yang ada rasa manisnya atau memang teh hijau aja gitu yang diseduh kayak teh biasanya?
1: Karena aku Gen Z, jadi aku suka matcha latte. Jadi yang ada susunya.
0: Oh, yang ada susunya ya. Tapi kalau misalnya menurut kalian nih, apa namanya, kan tadi juga Debo sempat bilang tuh kalau misalnya di media sosial ada apa matcha kalau misalnya buat cowok kurang macho ya?
1: Iya, kalau misalnya cowok beli matcha tuh anggapannya kayak aduh enggak gentle nih cowok minumnya matcha.
0: Oke, gitu. Tapi itu di media sosial ya, bukan anggapan kita bertiga ya.
1: Bukan anggapan kita.
0: Tapi nih kalau misalnya menurut kalian, kalian kalau misalnya ngelihat cowok minum matcha aman-aman aja apa gimana?
1: Kalau aku aman-aman aja sih karena yang aku tahu juga apalagi cowok-cowok gym tuh biasanya mereka emang minum matcha tuh sebagai apa ya, kurang tahu sebagai apa, cuman bisa membantu mereka untuk kardio dan segala macam gitu-gitu sih kak.
0: Berarti ada membantu dalam bodybuildernya juga ya. Tapi kalau misalnya si ini Caca,
2: menurut aku sih aman-aman aja ya kak, karena setiap makanan itu gak ada patokannya ini untuk gender yang mana, ini untuk gender yang mana, selagi itu masih banget sehat dan bagus, aman untuk dikonsumsi ya it's okay.
0: Okay. Tapi nih sebelum kalian istirahat dulu karena mereka berdua akan muncul lagi di jam 2 sampai jam 3 nih Irman Pro 2 di segmen entertainment. Nah pertanyaan Ronald adalah pas kalian pergi, pengalaman hidup kalian, kalian kan hitungannya udah remaja kan, apalagi sekarang udah semester-semester dekat akhir lah ya. Nah pas lagi kalian punya pasangan, pernah gak sih diajak makan atau minum ke hal yang kayak bikin kalian kaget gitu? Lah kok ada sih makanan kayak gini, atau gak kayak aduh gak banget deh makan ini, atau gak malah jadi favorit banget karena baru kenal dari pasangan kamu makanan atau minuman ini. Ayo coba dari siapa dulu nih?
1: Dari aku mungkin ya.
0: Iya apa deh Bo? Makanan atau minuman ternyata yang bikin kamu wow, atau bikin kamu enggak banget, atau bikin kamu baru tahu kalau ada makanan seperti ini pas diajak sama pasangan kamu.
1: Sebenarnya aku udah tahu dari lama sih sama makanan ini, cuman aku underestimate gitu karena jadi makanan itu namanya mochi. Nah aku tuh enggak suka makanan yang kayak kenyal-kenyal susah digigit gitu. Cuman waktu itu kayak dibeliin lah sama temenku.
0: Temen ya, temen dalam tanda kutip nih ya.
1: Dibeliin terus disuruh coba, terus pas aku coba enak. Gitu. Jadi abis itu sampai sekarang jadi suka makan mochi. Kemarin baru beli.
0: Kemarin baru beli juga mochi. Mochi tuh ini kan ya, apa sih namanya, kayak yang tepung yang rada kenyal gitu, terus di dalamnya ada kacang atau isian yang lain-lainnya kan. Tapi mochinya rada kecil kan, kayak kelereng gitu kan ukurannya.
1: Mochi yang aku tahu sih gitu. Kelereng sih kak. Bola bekel.
0: Sebola bekel ya. Iya, kurang lebih seperti itu ya.
1: Kurang lebih.
0: Itu kamu belinya di mana?
1: di GWK.
0: Oh, buset, lumayan jauh ya kalau misalnya pengen direkomendasiin ke teman Pro 2. Tapi bagi yang di Jimbaran sih, anak kampus Jimbaran mah deket ya GWK ya?
1: Iya.
0: Oke. Nah, kalau misalnya Caca sendiri?
2: Kalau aku sih ya tipe cantok itu sih, Kak. Itu yang pertama kali diajak makan dan aku kayak kaget gitu, kok ada bisa makanan yang seperti itu.
0: Oke. Emang dari tipe cantok itu apa yang bikin kamu rada, ih kok ada sih makanan seperti ini yang bikin kamu kelihatannya tuh aneh di awalnya gitu?
2: Apa ya, mungkin dari segi namanya deh. Kalau misalnya di tempat aku tuh kan dipanggilnya tuh pecel yang ada, kalau misalnya ada sayur-sayur direbus itu kan pecel. Tapi di Bali ini dia malah campur ketupat dan namanya itu beda.
0: Oke. Dan disuapin pas itu? Oh enggak, kira ini itu yang bikin berkesan.
2: Enggak,
0: aman berarti ya. Oke, itu dia teman Pro 2, berbagi secercah pengalaman ya dari Caca dan juga Debo yang bisa di-share sesama remaja di siang hari ini. Jadi bagi kamu yang udah kerja, mengingat masa-masa kampus lalu dulu tuh pas lagi kalian kuliah, itu bisa didengerin dari ceritanya Caca dan juga Debo ini ya. Yang kebetulan memang mereka juga merantau di sini dan menemukan makanan-makanan favorit mereka di Bali gitu. Dan mereka kembali lagi di jam 2 lewat 3 dan di jam 1 sampai 2 Ronald akan menemani kamu sendirian dong teman Pro 2. Karena kita bakal ngomongin apa? Kita bakal ngomongin olahraga. Dan biasanya kalau misalnya Ronald isi segmen olahraga, itu informasinya pasti tentang sepak bola.

0: Gokil, diskonnya masih lo nyampe sekarang. Cekot gak ya? Tapi duitnya ngepas banget lagi. Ah, gas aja lah. Siapa nih malam-malam nelpon?
1: Halo, Adit?
0: Iya, halo. Ini siapa ya? Kok suaranya mirip sih? Penipuan ya?
1: Bukan, bukan. Bukan penipuan. Aku adalah kamu di masa depan. Aku cuma mau kasih spoiler kalau harga sewa kosan kita bakal naik setiap tahunnya. Harga kebutuhan pokok juga ikut naik, Dit. Kalau kamu habisin duit buat hal-hal yang gak perlu, di masa depan aku yang pusing nih buat cari tambahan.
0: Hah, serius? Terus aku harus gimana? Masa gak boleh jajan sih?
1: Bukan gak boleh jajan, tapi sisihin dikit dong, Dit. Mulai dari puluhan ribu juga gak apa-apa kok. Nanti duitnya kamu taruh di instrumen investasi yang benar, biar nilai uang kita enggak kemakan inflasi. Aku butuh banget nih bantuan kamu di masa sekarang, biar aku di masa depan gak burn out kerja lembur terus buat nutupin kebutuhan.
0: Oh iya, benar juga ya. Sepatu sih bisa nanti, tapi waktu buat investasi emang gak bisa balik lagi sih ya.
1: Nah, cocok. Ingat ya, Dit, cari instrumen investasi yang diawasin OJK ya. Jangan cuman yang janjiin kaya mendadak doang. Aku tutup dulu ya teleponnya. Good luck, bro.
2: Inflasi itu nyata, tapi kekuatan waktu juga nyata. Yuk mulai investasi sejak dini demi pilihan hidup yang lebih baik di masa depan. Dan jangan lupa, kenali instrumennya, pahami resikonya, dan pastikan legalitasnya. Masa depan yang cerah dimulai dari keputusan cerdas yang kamu buat hari ini.
3: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

Yes, teman Pro 2 masih sama Ronald di RRI Pro 2 Denpasar di frekuensi kesayangan kita semua yaitu 95,3 FM. Dan rasa-rasanya nih kayaknya suara Ronald makin kecil ya karena lagi batuk nih teman Pro 2. Jadi suaranya emang agak bindeng ataupun tadi lebih kecil volumenya makin lama nih karena power suaranya, power tenggorokannya makin menurun nih. Tapi tenang aja teman Pro 2, walaupun power suara ataupun volume suara Ronald jadi mengecil karena tenggorokan yang udah mulai agak berontak nih makin lama ya, tapi Ronald pasti akan semangat nemenin kamu. Dan di jam 1 siang begini rasanya mata tuh udah mulai 5 watt aja nih ya. Berat banget gitu rasanya, entah karena kekenyangan abis makan siang atau emang lagi kena sindrom ngantuk berat nih di hari Senin. Nah, biar mata kamu langsung melek teman Pro 2 dan kamunya jadi semangat lagi nih, Ronald masih akan nemenin kamu di Midday Chill. Di jam 1 ini kita masuk ke segmen olahraga dengan kabar yang super panas dari lapangan hijau nih. Tapi kalau serak-serak gitu rasanya Ronald denger di headphone Ronald ya, suaranya tuh kayak jadi suaranya Vinogi Bastian nih teman Pro 2. Coba ngaca dulu, mukanya mirip kayak Vinogi gak nih? Oh enggak deng, suaranya doang teman Pro 2. Jadi kemarin kita lanjut ya ke segmen olahraga di pagi hari ini. Di siang hari ini maksudnya teman Pro 2. Jadi kemarin di Stadion Metropolitano yang ada di Madrid nih, tuan rumah Atletico Madrid harus puas berbagi angka 2-2 melawan tim Villarreal. Di pertandingan yang intensitasnya tuh udah kayak bisa dibilang tuh kayak wahana halilintar lah gitu. Karena awalnya nih teman Pro 2, Atletico Madrid nih sempat bikin supporternya tuh jingkrak-jingkrak waktu tembakan roket Mark Pubil dari luar kotak penalti itu sukses menjebol gawang Villarreal di menit ke-59. Tapi bahagianya ternyata cuma sekejap doang. Karena kenapa? Karena 7 menit kemudian Villarreal dapat penalti gara-gara pelanggaran di kotak terlarang dan Gerard Moreno dengan santai bikin skor jadi imbang 1-1 yang sukses bikin skuad tuan rumah gigit jari. Dan akhirnya petaka nih buat tim Atletico Madrid di menit ke-76. Karena kenapa? Karena bek mereka Robin Lenormand itu langsung diusir sama wasit pakai kartu merah. Jadi si Robin ini ketahuan dorong pemain lawan setelah wasit ngecek layar VAR yang ada di pertandingan tersebut, yang berujung penalti kedua buat Villarreal. Dan akhirnya sukses dieksekusi sama Mikko Tadze buat balikin keadaan jadi 2-1. Tapi tenang aja, seperti yang kita tahu teman Pro 2, bukan Diego Simon namanya kalau anak asuhnya gampang menyerah. Walaupun cuma main dengan 10 orang doang, skuad Atletico Madrid ini terus ngegas sampai akhirnya Giuliano Simon muncul jadi pahlawan penyelamat lewat golnya di menit ke-85. Dan tentunya hasil dramatis ini bikin Atletico Madrid tertahan di posisi 3 klasemen La Liga sementara. Dan Villarreal naik ke posisi 7 La Liga.

0: Waktunya Kentongan.
1: Hujan es termasuk dalam kategori fenomena ekstrim dan jarang terjadi di Indonesia. Sehingga kemunculan fenomena ini biasanya akan langsung menarik minat masyarakat. Terjadinya hujan es di Indonesia erat kaitannya dengan masalah perubahan lingkungan seperti suhu, tekanan udara, dan kelembapan. Proses terjadinya hujan es sebenarnya tak jauh berbeda dengan hujan air biasa. Yang membedakannya adalah pada proses kondensasi atau penguapan. Proses kondensasi adalah saat uap air berubah menjadi partikel-partikel es yang dipengaruhi oleh suhu udara rendah di ketinggian. Faktor penyebab hujan es biasanya adalah peralihan musim atau pancaroba dan adanya awan cumulonimbus di suatu wilayah tertentu. Proses hujan diawali dengan kondensasi uap air teramat dingin yang melewati atmosfer di lapisan atas level beku. Es yang terbentuk umumnya memiliki ukuran besar, yang mana dari proses tersebut hujan es bisa muncul dengan dua cara. Pertama, saat kumpulan es yang besar di atmosfer turun ke area lebih rendah dan hangat, maka terjadi hujan. Hanya saja, kadang tidak semua es akan mencair sempurna dan menjadikannya hujan es. Yang kedua, proses lain munculnya hujan es melalui kejadian priming. Ini adalah keadaan saat uap air yang dingin tertarik ke permukaan benih-benih es. Proses mengembun yang mendadak ini memicu terbentuknya es dengan ukuran yang besar dan jatuh ke bumi sebagai hujan es.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

Yes, teman gue dua masih bareng Ronald di Midday Chill di segmen olahraga nih di jam 1 menjelang jam 2 siang. Dan teman pro 2, kalau tadi kita udah bahas drama deg-degannya Atletico Madrid yang susah payah nih nahan imbang lawannya gara-gara kena kartu merah. Sekarang Ronald mau bawa kamu pindah ke pertandingan yang beda banget vibes-nya nih. Jadi ini informasi masih anget banget teman pro 2. Ini informasi dari Senin dini hari tadi. Jadi Barcelona itu sukses bikin tuan rumah Elche ketar-ketir di Stadion Martinez Valero. Jadi tim asuhan Hansi Flick ini ngamuk parah dan berhasil menang dengan angka yang lumayan gede gitu. Ini kayak giveaway teman pro 2. Ini dia menang telak 5-0 di laga perdana La Liga musim ini. Dan bayangin aja, pertandingan baru jalan 13 menit, rapinya udah bikin Barcelona unggul duluan lewat tendangan penaltinya yang super akurat. Terus juga pas mau pertandingan mau turun minum nih di menit ke-45 plus 3, pemain baru mereka yaitu Karim Adeyemi sukses cetak gol debut gara-gara dapet umpan manis dari Rafinha. Dan di babak pertama aja udah 2-0 kan teman pro 2. Hasil ini nih sukses bikin pertahanan tuan rumah langsung kena mental. Jadi masuk ke babak kedua, pasukan Blaugrana ini bukannya ngerem, malah makin kenceng dong teman pro 2 untuk neken pertahanannya LC. Karena di babak kedua ini Rapinya kembali pamer keahliannya nih dan akhirnya cetak gol keduanya di menit ke-67 berkat umpan tariknya dari Anthony Gordon yang merupakan pemain yang terbaru juga nih di Barcelona. Dan gak mau kalah nih, gak mau kalah eksis, jadi ada pemain muda juga di Barcelona yang namanya adalah Fermin Lopez. Dia itu langsung ikutan borong 2 gol berturut-turut di menit ke-71 dan menit ke-79. Waduh, ini cuma selang 8 menit doang nih teman pro 2 udah bisa bikin gol. Udah kayak main futsal ini ya. Dan yang bikin gawang LC itu beneran jebol 5 kali tanpa balas. Ini tuh kayak kalau misalnya gawang LC ini kan tanpa balas 5-0 ya. Itu tuh sama kayak keadaan kamu teman pro 2. Udah ngecap doi tapi sampai sekarang belum dibalas-balas.

0: Aduh, Lis, perasaan duit 50.000 masih bisa buat beli kopi sama cemilan. Kok sekarang cuma dapat kopinya doang sih? Mentang-mentang rame, harganya jadi mahal.
1: Tenang, Jen. Ini bukan karena kafenya yang lagi cari untung. Bukan juga karena pelanggannya lagi rame. Tapi ini karena ada tamu nggak diundang. Namanya inflasi.
0: Hah? Inflasi? Kayak pernah denger sih. Emangnya itu apaan, Lis?
1: Gampangnya begini, Jen. Inflasi itu kondisi di mana harga barang-barang dan jasa naik secara serentak. Kalau menurut Bank Indonesia, ini terjadi karena banyak faktor, seperti biaya produksi yang naik atau permintaan barang yang tinggi.
0: Waduh, gawat dong. Terus kita cuma bisa pasrah nih nunggu harga turun. Masa nggak ada cara lain biar kita tetap survive?
1: Eits, tenang Jen. Kita bisa mulai dengan 3 cara simpel. Yang pertama, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Yang kedua, dukung produk lokal supaya ekonomi kita bisa makin kuat. Dan yang ketiga, mulai belajar investasi biar nilai aset kita tetap terjaga di masa depan.
0: Oke, Liz, sekarang aku paham. Berarti kuncinya adalah adaptasi dan tetap saling dukung ya. Karena kalau ekonomi kita stabil, kan kita juga yang tenang.
2: Yeay! Inflasi adalah tantangan, tapi bersama kita bisa menghadapinya. Mari jadi generasi cerdas dengan belanja yang bijak, dukung produk lokal, dan jaga stabilitas ekonomi bangsa untuk Indonesia yang lebih kuat.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Yes, nomor 2 setelah informasi dari La Liga tadi ya, ada Barcelona dan juga Atletico Madrid. Sekarang kita coba cek dulu deh ini apa namanya klasemen La Liga ataupun Premier League dan juga Serie A, update-nya gimana nih untuk hari ini. Nah, bagi kamu yang ketinggalan nonton bola ataupun ketinggalan update klasemennya seperti apa, Ronald bakal info ini 5 besar klasemen La Liga, Premier League dan juga Serie A hari ini. Jadi kalau misalnya di La Liga sendiri teman Pro 2, itu di peringkat pertamanya ada Sevilla nih yang sudah mengantongi 2 kali kemenangan. Dan di peringkat keduanya ada Alaves dengan 1 kemenangan dan 1 kali seri, dan juga sama kayak Atletico Madrid dengan 1 kemenangan dan 1 seri. Sementara itu di peringkat 4 ada Barcelona nih dengan 1 kemenangan dan belum main lagi setelah itu. Bisa jadi Barcelona menang dan naik ke peringkat atas juga. Dan selanjutnya di bawahnya Barcelona yaitu di peringkat 5 ada Espanyol dengan 1 kemenangan dan juga 1 kekalahan. Dan bagi kamu yang pecinta Real Madrid, kemana nih ya Real Madrid kok gak masuk 5 besar La Liga nih? Dah hari ini masih iya gak masuk 5 besar La Liga. Ternyata Real Madrid ada di peringkat 6 teman Pro 2. Jadi hasilnya gak perlu dibacain juga karena belum menelan kekalahan, karena mereka baru 1 kali main. Mungkin kalau misalnya Real Madrid di pertandingan keduanya menang, dia juga bisa nih di puncak La Liga klasemennya. Dan selanjutnya kita ke Premier League nih. Sementara itu di klasemen Premier League di hari ini ya, peringkat pertamanya itu adalah Brighton dengan 1 kali kemenangan. Ini semuanya baru 1 kali main ya kalau misalnya di Premier League. Jadi peringkat pertamanya ada Brighton, peringkat keduanya adalah Brentford, peringkat ketiganya adalah Arsenal, peringkat keempatnya adalah Hull City, dan peringkat kelimanya adalah Everton. Mana nih Big Five, tim-tim Big Five kayak Liverpool, Manchester, Chelsea, kemana semua kok gak masuk 5 besar sih di Premier League? Tenang aja teman Pro 2, namanya juga masih awal musim ya. Wajar aja tim-tim besar tuh belum masuk ke top 5 dari klasemen liganya masing-masing. Tapi ntar setengah musim atau musim terakhir itu terjadi banyak sekali kejutan di sepak bola. Dan kita lanjut lagi ya ke Serie A nih. Di Serie A sendiri itu puncak klasemennya ditempatin oleh Inter Milan. Dan di peringkat keduanya ada Napoli, peringkat ketiganya ada Lecce, peringkat empatnya adalah Milan, dan peringkat limanya adalah Atlanta. Dan semuanya mengantongi kemenangan 1 kali dan memang baru main 1 kali nih teman Pro 2. Ya namanya juga masih awal musim ya, semuanya masih main 1 kali semua kecuali La Liga udah ada yang main 2 kali. So teman Pro 2, jangan lupa untuk selalu dengerin RRI Pro 2 Denpasar, khususnya di jam 1 sampai jam 2. Karena di jam-jam ini, di midday chill ini, programnya atau segmennya kita bakal update terus nih soal olahraga. Baik itu olahraga di dalam negeri maupun di luar negeri seperti yang udah Ronald sampaikan di hari ini, terkhususnya untuk sepak bola. While I drive, are you getting on the L train? Me and Manhattan's nice, so Malibu nice.

0: Permisi mas, mau lihat-lihat mobil yang paling baru dong.
1: Boleh ibu, silahkan.
0: Nah yang dua ini aja nih, keren banget nih.
1: Iya ibu, jadi dua mobil ini adalah produk terbaru kami. Silahkan bu, dilihat-lihat. Mau dicoba untuk dinyalakan juga mesinnya?
0: Boleh mas, coba-coba mas, saya mau dengar suaranya. Wah, suaranya rar ya. Nah, kalau yang ini suaranya gimana? Halo, mas, kok ada suaranya? Belum dinyalain ya?
1: Sudah nyala ibu, kebetulan yang kedua ini mobil listrik, makanya gak berisik.
2: Sekarang makin banyak orang yang bingung, mending pilih mobil listrik atau mobil bensin ya? Dua-duanya sih sama aja, sama-sama bisa jalan. Tapi baik itu mobil listrik ataupun mobil bensin, pasti punya rasa dan cara yang berbeda deh. Mobil listrik jelas lebih senyap, ramah lingkungan, dan biaya operasionalnya lebih murah. Cocok banget buat kamu yang mobilitasnya sering di dalam kota. Di sisi lain, mobil bensin juga unggul. Soalnya jarak tempuhnya panjang, bengkelnya ada di mana-mana, dan isi bahan bakarnya gampang banget. Tinggal cus aja ke SPBU.
3: Dimulai dari angka 0 ya, Pak.
2: Jadi, mobil listrik atau mobil bensin, semuanya balik lagi ke kebutuhan kamu dan juga gaya hidup kamu. Yang jelas, apapun pilihanmu, pastikan ada alasannya dan juga tujuannya.
4: Teman terbaik kamu.

0: Yes, teman Pro 2 masuk ke jam 2 menuju jam 3 sore nih. Satu jam lagi lah Ronald menemani kamu ya. Tapi suara Ronald nih dan tenggorokan Ronald sepertinya sudah meminta tolong. Oleh karena itu Ronald akan call a friend. Jadi teman-teman Ronald udah hadir di sini yaitu anak-anak magang. Tapi kalau tadi ada Caca dan Debo, sekarang ada Debo dan siapa nih?
1: Halo teman-teman Pro 2. Jadi kenalin, di sini ada member baru ya, dengan aku Mona. Mungkin teman-teman Pro 2 yang udah pernah dengar di siaran sebelumnya, aku sudah pernah ada di sini ya teman-teman.
0: Oke, di siang juga Mona.
1: Iya, benar.
0: Oke. Kalau Mona ini kepanjangannya namanya Mona Lisa?
1: Bukan.
0: Bukan. Namanya siapa kepanjangannya?
1: Mona Afe Kak Rana.
0: Oke, yes. Keren. Dan di segmen entertain ini biasanya kita ngomongin seputar hal-hal yang kayak film, musik, abis itu web series, game dan segala macamnya yang berkaitan dengan hal-hal yang ada di dunia entertainment. Nah sekarang si Mona dan juga Debo nih kira-kira mau ngobrolin apa nih kita di entertain ini kita yang pertama?
1: Apa ya Debo ya? Mungkin ke hiburan yang biasanya kita lakukan ketika kita lagi ada di waktu senggang ya.
0: Oke, main bola.
1: Bukan.
0: Cewek
1: bukan, ya kak.
0: Oh, kalau cewek apa biasanya kalau waktu senggang tuh cewek ngapain ya?
2: Debo apa tuh Debo?
3: Aku nonton film sih.
0: Oke.
3: Nonton series sama banget. Aku juga suka banget nonton series.
0: Oke.
3: Genre apa sih biasanya Debo yang biasa kamu tontonin?
2: Aku biasanya science fiction.
0: Oh my sci-fi. God.
2: Sci-fi. Ya,
0: oke.
2: Apa sama judul yang biasanya kamu tonton?
3: Aku suka banget series yang Alice in Borderland.
2: Alice okay. In Borderland. Oh, itu series dari negara apa tuh kalau boleh tahu?
3: Negara Jepang.
0: Oh, Jepang. Alice in Borderland. Oh, aku tahu itu yang dia terjebak di dalam dunia game itu ya?
2: Oh iya.
0: Aku
2: juga pernah nonton tuh, seru banget.
0: Oke. Terus.
2: Oke, aku ceritain
0: Alice in Borderland. Karena aku nonton nih episode pertama gitu. Oh. Karena aku udah lost on connection karena ceritanya itu benang merahnya kurang jelas di pertama sih. Karena tiba-tiba tiga orang cowok ya kalau nggak salah ya.
2: Iya.
0: Tiga orang cowok masuk ke dalam toilet umum, ya kan?
2: Bener banget.
0: Masuk ke dalam toilet umum terus habis itu nggak lama kemudian ada kembang api dan juga listriknya nyala mati gitu. Terus habis itu langsung pindah ke dunia game itu
2: kosong,
0: kan? Iya. Nah kayak aku bilang kayak ini nggak masuk akal jadi nggak perlu ditonton. Nah kalau misalnya dari Debo sendiri nih, siapa tahu karena Debo jelasin aku jadi mau nonton nih sekarang nih.
3: Oke, jadi beneran tadi kakak bilang kalau misalnya di awal-awal tuh mereka masuk ke dunia kosong. Jadi di series ini tuh menceritakan tentang sebenarnya tuh di kota itu terjadi musibah kayak pengeboman gitu. Sehingga mereka semua masuklah ke situasi yang namanya koma. Jadi mereka punya waktu berapa menit, aku lupa berapa menit gitu. Cuman berapa menitnya di orang koma itu adalah 1 tahun di kalau nggak salah 1 tahun di dalam game tersebut.
0: Oh.
2: Jadi keren banget.
3: Ya jadi yang menentukan mereka itu bakal hidup lagi dari koma atau enggak itu adalah ketika mereka berhasil atau enggak sih menyelesaikan game-game atau permainan-permainan yang ada di dalam dunia kosong itu.
0: Oh gitu.
2: Ada berapa episode tuh?
3: Ada 3.
0: Tiga episode. Tiga season. Tiga season bentar banget. Oh, jadi mereka itu ternyata di kota aslinya dibom ceritanya. Terus habis itu biar bisa kembali hidup lagi mereka di dalam komanya itu mereka ada game-game itu.
3: Harus melewati permainan itu.
0: Menarik gitu. Unik juga sih.
2: Mungkin teman-teman Pro 2 bisa masukin ke watchlist-nya.
0: Betul banget. Karena ini udah hari Senin, menuju hari Sabtu masih ada 6 hari lagi. Masih lama.
2: Disimpan dulu.
0: Nah, kalau misalnya dari Monica.
2: Kok Monica?
0: Oh iya. Mona, astaga.
2: Kalau aku sih sama ya, aku suka genre yang sama dengan Debo, science fiction juga. Itu ada yang namanya, kakak tahu enggak Stranger Things?
0: Tahu.
2: Yes. Jadi Stranger Things itu udah ada 5 season ya Debo ya.
0: Oke.
2: Iya, jadi si Stranger Things ini tuh berceritakan tentang sekelompok anak kecil yang ada di kota yang bernama Hawkins. Dan tiba-tiba tuh salah satu teman mereka itu hilang kak.
0: Gitu.
2: Jadi mereka dalam misi untuk mencari teman mereka yang sedang hilang ini.
0: Oke.
2: Ternyata temannya itu masuk ke dalam upside down.
0: Upside down itu apa tuh?
2: Upside down itu dunia lain dari dunia yang nyata gitu loh, Kak.
0: Oh, sebaliknya dari dunia nyata gitu ya.
2: Iya, dan di sana itu mereka melawan banyak banget villain, Kak, kayak Vecna, Mindflayer, terus abis itu ada Demogorgon juga kayak berbentuk zombie gitu, Kak.
0: Berarti ini bisa dibilang isinya adventure ya?
2: Iya, survival adventure gitu. Seru banget, mungkin teman-teman berdua juga bisa masukin ke watchlist-nya.
0: Tapi
2: ya.
0: Tapi pertanyaan Ronald nih ya buat kalian berdua, karena kebetulan kalian berdua nih suka soal sci-fi nih, bukan apakah kalian nonton sci-fi itu adalah pelarian kalian dari dunia nyata atau gimana nih? Coba dari Debo dulu deh. Kenapa suka genre sci-fi ini? Pasti kan orang suka sama sesuatu ada alasannya dong. Nah ini alasannya apa? Kalau aku menebak-nebak karena kalian bosan dengan kehidupan nyata makanya lari ke sci-fi atau gimana nih?
3: Karena kalau aku sendiri, aku suka berimajinasi ya. Jadi aku ngerasa kayak dengan aku menonton genre yang sci-fi itu, aku ngerasa oh ada temen nih yang kayak gini juga.
0: Oh, jadi nggak merasa sendiri ya. Jadi karena kamu sukanya berimajinasi, karena kamu lihat ada tokoh lain di dalam series itu suka berimajinasi juga, ataupun dunianya emang dunia imajinasi, jadi kamu ada temennya gitu ya.
3: Iya, jadi kayak wah duniaku nih gitu.
0: Kalau si Mona gimana, Mona?
2: Kalau aku sih jujur lebih fokus ke plotnya sih, Kak. Karena kan biasa plot dari genre science fiction itu banyak plot twistnya. Dan aku suka banget sama film atau series yang banyak plot twist.
0: Kalau hidup banyak plot twistnya suka gak? Tapi apakah kalian setelah nonton sci-fi itu, pertama kali sci-fi yang pernah kalian tonton, baik itu film ataupun series, pertama kali yang bikin kalian kenal sama genre ini?
2: Aku sih Stranger Things sih, Kak.
0: Oh, itu berarti cinta pada pandangan pertama dong. Kalau Debo apa?
3: Aku sama Alice in Borderland juga.
0: Lah, semuanya cinta dalam pandangan pertama. Wah, bahaya nih teman produser, sepertinya cewek-cewek ini lebih suka pas lagi lihat pertama kali langsung jatuh cinta. Jangan-jangan misalnya ada teman produser datang ke sini terus visit ke studionya, terus ketemu sama Mona dan Debo, bisa jadi mereka jatuh cinta sama kalian di pandangan pertama.

0: Waktunya kentongan.
1: Gerhana matahari cincin disebut juga dengan gerhana annular. Gerhana matahari cincin hanya bisa terjadi jika tiga kondisi dipenuhi. Tiga syarat tersebut adalah fase bulan baru, bulan pada fenomena titik terjauh dari bumi, serta bumi, bulan, dan matahari berada dalam satu garis lurus. Pada saat bulan berada di titik terjauh dari bumi, bulan akan tampak seolah lebih kecil dari biasanya dan menyisakan ruang sehingga matahari tidak tertutup sepenuhnya. Matahari akan menunjukkan sedikit cahaya pada sisi bulan yang tampak seperti cincin. Inilah yang membedakan gerhana annular dari gerhana lainnya. Gerhana matahari adalah fenomena langka yang jarang terjadi. Selain itu, gerhana jenis ini hanya bisa diamati pada wilayah yang sangat terbatas.

0: Yes teman Pro 2, ini dia kita masuk ke dalam call kedua di segmen entertainment. Kalau tadi kita di awal bahas tentang Stranger Things dan juga Alice in the Wonderland, Wonderland beda lagi ya, itu mah yang film coklat gak sih? Nah ini kalau misalnya di yang kedua ini kalian mau membahas masih tentang Stranger Things dan juga Alice in the Borderland atau ada sesuatu yang baru nih?
1: Mungkin kita mau bahas soal pemeran yang ada di film Stranger Things ya.
0: Oke, kenapa? Ya. Kenapa pemeran itu ingin kalian bahas? Kenapa?
1: Karena ada kaitannya nih kak. Sebelumnya nih langsung aja mungkin tanya ke Deborah ya.
0: Boleh.
1: Deborah, pemeran apa karakter favoritnya di Stranger Things apa tuh?
2: Duh, aku sih Eddie. Soalnya dia kayak keren gitu dan sehobi sama aku gitu.
1: Oh gitu. Oh, main gitar ya.
2: Iya, benar.
1: Oke.
2: Kalau Mona apa nih Mon?
1: Kalau aku suka Max Mayfield yang rambutnya ginger itu loh Deborah. Iya kan, dia cantik banget ya.
2: Iya sih. Badass juga sih di situ.
1: Nah,
2: ngomong-ngomong Max tuh main di Spider-Man juga ya?
1: Oh iya benar. Max itu nama aslinya siapa? Sadie Sing.
0: Apa? Nama aslinya siapa?
1: Sadie Sing.
0: Yes. Sing itu nyanyi berarti?
1: Enggak dong. Oh. Sing pakai kakak.
0: Oh, Sadie Sing.
1: Iya, dia
0: orang India. Biasanya Sting itu kan orang India belakang.
2: Sing.
0: Oh, itu Jarjit Sing beda ya sama.
1: Beda.
0: Tapi ini cowok apa cewek si Max ini?
1: Max ini cewek, Kak.
0: Okay.
1: Nama aslinya Sadie Sing.
0: Oke, okay, Sadie Sing sih masih kayak nama cowok ya menurutku.
1: Iya, Max ya biasanya kan Max nama cowok ya.
0: Heeh.
1: Sadie
0: juga masih nama cowok, Shaggy.
1: Shaggy. Ya, jadi si Sadie Sing ini main di film yang baru aja happening ya, udah sekitar sebulan sih sebenarnya ada di layar kaca Indonesia dan internasional juga. Sorry. Iya, dan beliau ini cukup menarik Kak, karena dia juga menjadi karakter yang cukup penting di film Spider-Man.
0: Okay.
1: Kakak udah nonton belum film Spider-Man?
0: Belum. Kalau si kalian berdua pasti kalau misalnya si ini udah nonton, Debo pasti belum ya?
1: Debo udah.
2: Wah, aku belum nonton nanti.
0: Oh, nanti banget nih
1: sama
0: siaran. Oh, gitu. Oke. Apa namanya? Kenapa si Max itu jadi karakter penting di dalam film Spider-Man ini, Di?
1: Kalau mau tahu, nonton dulu. Lah,
0: tapi spill sedikit dong.
1: Oke, jadi aku spill sedikit ya.
0: Sedikit
1: nah,
0: aja.
1: Jadi di Spider-Man apa sih namanya? Brand New Day.
0: Brand New Day
1: ini si Sadie Sink ini berperan menjadi yang namanya Jean Grey.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Jadi ya nanti ada adegan penculikan. Gak boleh spoiler ya. Jadi intinya nanti Spider-Man bakal membantu si Jean Grey ini untuk keluar dari tempat penculikan tersebut.
0: Oh, berarti Spider-Man salah satu misinya adalah menyelamatkan si Max ini.
1: Yes.
0: Oh gitu. Tapi kenapa si Deborah belum nonton? Debo belum nonton. Bener ya Deborah?
1: Iya
0: kan?
1: Bener Deborah.
0: Deborah kenapa belum nonton Spider-Man? Alasannya? Apakah sesibuk itu hidup kamu Deborah?
2: Iya sibuk banget. Aduh.
1: Sibuk magang ya Deborah.
2: Sibuk magang,
1: ya.
2: Sibuk panitiaan semuanya.
0: Oh, tapi apakah karena belum ada yang ngajak juga?
2: Itu sih.
0: Oh, tapi berarti sore ini ada yang ngajak?
2: Ada.
0: Okay.
2: Baru peka dia kak.
0: Oke. Kalau boleh tahu kamu nontonnya di bioskop yang mana nih? Tapi nontonnya sore banget kan abis ini.
1: Setelah pulang magang ya Deborah ya.
0: Oke. Tapi kalau misalnya kalian kan udah ngomongin Spider-Man, udah ngomongin Stranger Things, yes. Udah ngomongin Alice in the Wonderland, tapi kenapa kalian belum nonton salah satu film yang happening banget beberapa bulan belakangan ini?
1: Apa tuh kak?
0: Itu adalah filmnya Odyssey.
1: Odyssey.
0: Iya, kenapa kalian belum nonton itu?
1: Belum sempat sih kak. Emang kakak udah nonton?
0: Udah dong.
1: Gimana tuh kak?
0: Nah, filmnya ceritanya tentang si Odysseus. Udah itu aja.
1: Oke. No spoiler ya disini.
0: No spoiler. Tapi nilai jualnya adalah kalau misalnya kamu nih, misalnya si Deborah ntar mungkin nonton Spider-Man, habis itu setelah keluar nonton Spider-Man nonton Odyssey lagi gak apa-apa juga kan.
1: Waduh.
0: Gak masalah kan. Cuman cowoknya aja gak boros ya. Terus semangatnya juga kalau misalnya pengen nonton Odyssey akhir pekan ini juga gak apa-apa. Soalnya film itu film durasinya tuh kurang lebih 3 jam.
1: Ya ampun, 3 jam lama ya.
0: Jadi yang pertama, kita kalau misalnya nonton film itu di bioskop gak rugi.
1: Gak rugi, kenapa tuh kak?
0: Karena 3 jam. Jadi secara durasi kita bayar harga segitu, bisa duduk di bioskop secara lama, lebih lama daripada film-film sebelumnya.
1: Oke, alasan lain kak?
0: Oke, alasan yang lainnya adalah ini film itu diangkat dari cerita apa namanya, cerita novel ataupun cerita dongeng, bukan novel atau dongeng sih, tapi cerita fiksi lah yang legend banget di masa Yunani kuno.
1: Oh,
0: gitu. Jadi Yunani. Iya, jadi ini ceritanya itu sebenarnya bukan cerita nyata sih ya. Tapi ini cerita fiktif, tapi menurut aku sih cocok banget untuk dijadiin pelajaran gitu buat pas nontonnya.
1: Ada moral of the story ya.
0: Yes, kayak? Apalagi buat laki-laki. Karena ini ceritanya adalah tentang seorang laki-laki yang pergi bekerja, tidak pulang selama 10 tahun.
1: Aduh, 10 tahun lama banget.
0: Dan ini seperti Bang Toib. Makanya ada nilai lokalnya juga sebenarnya di film Odesi ini. Jadi bagi kamu nih berdua nih, biar kamu memahami ya laki-laki itu, biar kamu khususnya buat wanita-wanita nih, biar bisa menjaga lelakinya, kayaknya wajib banget deh nonton Odesi gitu.
1: Waduh, teman-teman Pro 2.
0: Makanya teman Pro 2, untuk itu siapa yang mau mengajak atau girl gengnya Pro 2 nih yang mau ngajak Debo dan juga Mona, bisa banget langsung call aja ya ke WA-nya Pro 2, terus ajakin aja Mona, Debo, nonton yuk, kita nonton Odesi gitu, biar kita gak terjebak sama laki-laki.
1: Yes.

0: Teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

Yes, teman berdua, ini untuk informasi terakhir. Ronald, ada informasi khusus buat kamu. Jadi dalam rangka memperingati Hari Radio ke-81 yang dirangkaikan dengan kegiatan RRI Fest, RRI Denpasar bekerjasama dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali akan menyelenggarakan gerakan pasar murah UMKM. Dan kegiatan ini akan berlangsung di LPP RRI Denpasar di Jalan Hayam Wuruk nomor 70. Jadi gerakan pasar murah UMKM ini menghadirkan berbagai kebutuhan dengan pilihan produk yang beragam banget nih teman Pro 2. Sekaligus menjadi ruang bagi masyarakat untuk mendukung UMKM dan pelaku usaha pangan lokal. Ada kios pangan yang menyediakan minyak goreng, bawang merah, dan bawang putih. Kemudian ada Fresh Mart nih dengan pilihan daging ayam dan aneka olahan daging. Kemudian juga ada Perumda Sanjaya Ning Singsana Kabupaten Tabanan yang menghadirkan berbagai kebutuhan pokok mulai dari beras medium, beras premium, beras merah, beras hitam, gula, hingga minyak goreng. Dan tidak sampai di situ aja teman Pro 2, untuk kebutuhan buah-buahan segar tersedia juga produk dari Niputu Surya Kusuma Dewi. Ada juga aneka olahan pangan dari Iwayan Juli Artawan dan Komang Ririn Marliani. Dan kebutuhan telur ayam juga tersedia nih dari Imade Sudarma, sedangkan sayur-sayuran segar tersedia dari Gede Budi Astike. Untuk melengkapi kebutuhan bumbu dapur juga ada kok teman Pro 2, yaitu dari I Gusti Ngurah Jelanjana dari KWT Uma Sedana yang menyediakan bawang merah, bawang putih, dan juga cabai. Dan bagi pecinta olahan ikan, tersedia juga ikan lele dan bakso dari Ninyoman Ayu Puspawati. Jadi jangan lewatkan ya gerakan pasar murah UMKM dalam rangka Hari Radio ke-81 dan juga RRI Fest. Mari datang dan ramaikan kegiatan di LPP RRI Denpasar, tepatnya di Jalan Hayam Wuruk nomor 70. Belanja kebutuhan pangan, dapatkan produk berkualitas dengan harga terjangkau, sekaligus dukung UMKM dan produk pangan lokal Bali di tanggal 3 September. Jadi jangan sampai kelewatan ya teman Pro 2. Dan ternyata itu adalah informasi penutup Ronald di segmen Midday Chill ini, khususnya di jam 2 sampai jam 3 kita lagi ngomongin entertainment. So teman Pro 2, karena 5 menit lagi udah masuk ke jam 3, itu artinya apa? Itu artinya penyiar selanjutnya akan menyapa kamu. So dari kawasan Metropolis, saya Muruk 70 dari Box Pro 2 RRI Denpasar, Ronald yang telah menemani kamu dari jam 10 pagi tadi ingin pamit undur diri dulu. So bye-bye teman Pro 2 dan love you all.

FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. The Great Protector.

Nih kita mempro dua yang masih joinan di sini, and yes, ada aku Mita Wulandari yang nemenin kamu di RRI Pro 2 dan Pasar, of course dipancar luaskan dari kawasan Metropolis Hamburg 70 dan Pasar. Ini anyway, teman Pro 2, aku bakal nemenin kamu sampai jam 8 malam, dan selama sejam ke depan aku bakal ngasih informasi lokal buat kamu ya. So buat kamu teman Pro 2 yang kepo nih, kali ini ada updatean apa aja. Dan buat teman Pro 2 yang hari ini ya, mungkin kamu di jalan begitu ya, atau mungkin sekarang kamu sudah bersantai di rumah daripada gebut, mending dengerin aku siaran, ada updatean juga ya di sini. Dan teman Pro 2, nanti kita di jam 4 sampai jam 5 bakalan ada dialog ya di after nanti bareng Alice Kitchen. Dan buat kamu teman Pro 2 yang mengajukan pertanyaan paling unik ya, nanti kita bakalan undi itu pertanyaan, dan rebutkanlah itu ya, ada dua voucher, voucher buat kamu untuk makan di Alice Kitchen. Yes, itu jam sampai jam 5 ya teman Pro 2. Jadi pantengin terus siaran aku di RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

Kadang cinta bukan cuma sekedar soal memiliki. Kadang-kadang cinta itu adalah soal memahami. Bukan soal kita, bukan soal dia saja, tapi semua antara kau, dia, dan semesta.

0: Pemandangannya bagus banget. Aduh, pantainya nih, sumpah bagus banget. Sekalian ngemil, enak kali ya. Lagi. Aduh, sampahnya banyak banget lagi. Buang sampah di mana ya? Ya, tempat sampahnya jauh. Tinggal di sini aja kali ya. Kan enggak ada yang tahu.
1: Eits, buanglah sampah pada tempatnya. Menjaga kebersihan lingkungan sebaiknya dimulai dari diri sendiri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pro 2 kalau kita ngobrolin seputaran energi begitu ya. Di Indonesia ternyata cadangan minyak bumi kita sangat banyak terkonsentrasi di wilayah tertentu ya. Bahkan hingga akhir 2025 ada sekitar 44% cadangan minyak bumi di Indonesia berada di wilayah Sumatera, Natuna ya. Sementara kalau di Pulau Jawa sendiri menyusul dengan sekitar 30% ya. Artinya apa? Dua wilayah aku bilang barusan punya peran yang gede banget dalam potensi minyak bumi nasional. Tapi tentu aja cadangan yang ada bukan berarti bisa kita gunakan selamanya. Karena kebutuhan energi ya terus berjalan teman Pro 2 seiring dengan bertambahnya populasi begitu ya. Indonesia juga masih mendorong eksplorasi untuk menemukan sumber minyak baru ya, sekaligus menjaga ketahanan energi di masa depan. Jadi kalau kita bicara tentang energi apalagi minyak, sebenarnya kita juga sedang berbicara tentang gimana sih Indonesia mempersiapkan kebutuhan energi untuk tahun-tahun yang akan datang nih.

0: Tahu gak sih?
1: Mengunyah makanan sering kita anggap sepele nih. Padahal proses pencernaan dimulai dari mulut, bukan dari perut. Pernah gak sih kalian makan tuh kayak lagi dikejar waktu? Nasi belum dinikmati, tapi udah turun ke perut aja nih, teman Pro 2. Nah, sebenarnya tubuh kita itu butuh waktu buat memproses makanan. Dan makanan yang padat idealnya butuh sekitar 20-30 kali dikunyah. Sementara makanan yang lebih lunak butuh dikunyah cukup 5-10 kali saja. Kenapa sih? Karena ketika kita mengunyah dengan cukup, enzim amilase dalam air liur mulai memecah karbohidrat sejak di mulut. Ini sebenarnya juga sudah pernah diajarkan ya teman Pro 2 di sekolah dulu. Ada yang masih ingat nggak nih? Artinya perut kita nggak kerja sendirian, bebannya jadi lebih ringan. Penelitian juga menunjukkan bahwa mengunyah lebih lama dapat membantu tubuh merasa kenyang lebih cepat, sehingga mencegah makan berlebihan. Perutmu bukan mesin cepat saji, kasih dia waktu buat bekerja dengan lembut dan penuh perhatian ya. Sehat itu kadang sederhana, contoh sederhananya tinggal lebih sabar sedikit waktu makan. Jadi mulai sekarang, ingat kunyah makananmu ya teman-teman Pro 2.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: dengerin RRI Pro 2 Denpasar barengan aku Mita Wulandari. Buat kamu teman Pro 2 yang demen pakai perhiasan ya, apapun mau anting, mau gelang, kalung, pernah enggak kamu berpikir kalau ada beberapa perhiasan yang punya kita nih ya, buatan UMKM, buatan perusahaan lokal di Indonesia, banyak banget diekspor ya. Dan ekspor perhiasan Indonesia melonjak luar biasa loh teman Pro 2. Berdasarkan nilai FOB, ekspor meningkat dari 179,3 juta US dollar pada tahun 2012 menjadi 9,14 miliar US dollar pada tahun 2025 kemarin, atau naiknya sekitar hampir 5000% sama Pro 2 ya. Dan kalau kita ngobrolin tentang nilainya sendiri, ini tumbuh 65,3% dibandingkan tahun sebelumnya. Tidak hanya nilainya, tapi volumenya juga naik teman Pro 2, yang awalnya 4.500an ton menjadi 6.000 ton atau bertambah sekitar 31,4%. Dan Amerika Serikat menjadi salah satu pasar utama kita nih, dengan volume ekspor mencapai 535,8 ton ya di tahun 2025. Jadi intinya adalah perhiasan buatan kita nih, buatan lokal, tidak hanya diminati di dalam negeri aja, tapi juga makin punya tempat di pasar global, teman Pro 2.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak sih nyanyiin gitu?

0: Eh, aku kepikiran pengen investasi nih. Katanya emas aman naik terus.
1: Iya, tapi emas yang mana? Mau logam mulia atau perhiasan?
0: Sama-sama emas kan?
1: Coba tanya Tia tuh, dia udah pengalaman investasi emas.
2: Sebenarnya sama-sama menguntungkan sih, tapi tujuanmu beli emas buat apa? Perhiasan apa pure investasi?
0: Ya, investasi aja. Kata orang kan emas menguntungkan.
2: Kata orang? Kalau kata kamu gimana? Coba deh kamu pertimbangin dulu. Logam mulia biasanya 24 karat, ikut harga pasar, nggak ada potongan, cocok buat disimpan. Perhiasan 8 sampai 22 karat bisa dipakai buat gaya, tapi kalau dijual ada potongannya. Jadi bisa dipastikan emas logam mulia lebih untung ketika kamu jual lagi ketimbang emas perhiasan.
3: Investasi itu soal tujuan, bukan sekedar barang. Emas cocok untuk investasi jangka panjang yang menguntungkan dan minim resiko. Jadi semuanya kembali ke kamu, mau investasi sambil disimpan atau dipakai untuk bergaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Denpasar.

0: tips of the day.
1: Cabai dapat meningkatkan tingkat metabolisme hingga 20% dan bertahan hingga 30 menit karena cabai memiliki efek termogenik. Hal pertama yang bisa dilakukan untuk meningkatkan metabolisme dengan mengkonsumsi segelas air hangat yang ditambahkan dengan parutan jahe, kayu manis, cabai, dan setengah jus lemon.
0: Tips of the day.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Tengi teman Pro 2 masih jenang di sini di RRI Pro 2 dan Pasar. Aku pengen cerita teman Pro 2. Aku punya teman, dia ini orang have banget, orang ada begitu ya. Kenapa orang ada? Karena dia ini demen banget kan traveling ya. Itu pun travelingnya nggak main-main teman Pro 2. Dia benar-benar yang keliling ke luar negeri. Cuma memang si dia juga workaholic ya, dalam artian selain dia liburan, satu sisi bawa kerjaannya juga kemana-mana pun, juga saat di udara naik pesawat dia kerja juga. Dan kita tahu ya teman Pro 2, kalau internet di pesawat, apalagi ketika pesawat itu sudah ada di ketinggian lebih dari 30.000 kaki ya, itu internetnya kan lemot banget ya. Zuzerli, aku juga pernah soalnya beli kuota di udara tuh kayak aduh ngeselin banget begitu ya teman Pro 2. Well, teman aku cerita dan ya berkeluh kesah begitu ya tentang hal itu. Cuman buat kamu yang mungkin kayak teman aku juga ya, bawa kerjaan kemanapun itu, mau kamu lagi di pesawat segala macam, tapi khusus untuk di pesawat ya teman Pro 2 ya. Karena sekarang teman Pro 2, Garuda Indonesia lagi menguji layanan high speed in flight connectivity melalui pilot project ya. Dan untuk uji coba kemarin dilakukan pada penerbangan GA960 rute Jakarta Madinah pada 17 Agustus 2026, dan sebanyak 81 penumpang berkesempatan nih mencoba koneksi itu ya, termasuk melakukan video call selama penerbangan. Bayangin, itu belasan jam fit call teman Pro 2, tapi ternyata sialnya oke-oke aja ya. Dan tentunya layanan ini ditargetkan mulai diterapkan secara bertahap tahun depan ya, tahun 2027, tapi untuk saat ini masih dalam tahap pengujian. Jadi belum semua penerbangan, especially di Garuda Indonesia, akan langsung punya fasilitas yang sama, which is fasilitas internet yang cepat banget ya. Dan ini juga masih jadi tanda tanya soal skemanya nanti, apakah koneksi ini bakalan gratis begitu ya, atau justru menjadi layanan berbayar yang kayak yaudah kita kalau mau beli apa-apa tuh kayak bayar begitu ya teman Pro 2. Karena informasinya belum diumumkan secara resmi, jadi mungkin kedepannya untuk perjalanan naik pesawat especially di Garuda Indonesia nggak lagi identik dengan yaudah nanti deh landingnya gue kabarin segala macam, enggak ya teman.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.
3: Sore teman Pro 2, barengan aku Mita Wulandari di info Pro 2 edisi hari ini Senin 24 Agustus 2026. Dinas Pariwisata Bali memastikan hingga kini belum ada laporan kasus Zika di Provinsi Bali. Menyusul peringatan kesehatan dari CDC Amerika Serikat terkait dari virus tersebut. Kepala Dinas Pariwisata Bali Iwayan Sumarajaya mengatakan wisatawan tidak perlu khawatir berlebihan, namun tetap perlu mewaspadai gigitan nyamuk selama berada di Bali. Menurutnya, kewaspadaan penting dilakukan karena Bali merupakan wilayah tropis dan nyamuk juga menjadi faktor sejumlah penyakit seperti DBD. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Dr. Igusti Ayuraka Susanti membenarkan belum ada laporan Zika di Bali. Ia juga menjelaskan pencegahan utama dilakukan dengan menghindari gigitan nyamuk Aedes yang dapat menularkan virus Zika. Beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2, Bali menjadi salah satu rute proyek percontohan pengelolaan sampah plastik pasca konsumsi dari aktivitas penerbangan melalui kolaborasi Aqua dan CityLink. Sampah plastik yang terkumpul selama penerbangan akan dipilih dan disalurkan ke ekosistem daur ulang untuk dimanfaatkan kembali sebagai material bernilai ekonomi. CEO Danone Indonesia, Lorraine Boissier, mengatakan kolaborasi lintas industri diperlakukan untuk menghadirkan solusi konkret sekaligus memperkuat penerapan ekonomi sirkular. Direktur utama CityLink dari situ Hendro Saputra mengatakan pengelolaan sampah plastik dari aktivitas penerbangan merupakan bagian dari upaya menghadirkan layanan transportasi yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan. Di Bali, penguatan ekosistem daur ulang juga dilakukan melalui pengembangan sistem pengumpulan sampah dan edukasi masyarakat termasuk di kawasan Sanur. Dan inisiatif tersebut diharapkan dapat mendorong lebih banyak pihak terlibat dalam pengelolaan sampah dan memperkuat pariwisata yang berkelanjutan. Demikian informasi di sore hari ini, temu Pro 2 di RRI Pro 2 Denpasar. Dan jangan kemana-mana, sebentar lagi kita akan berdialog. Jadi buat temu Pro 2 yang kepo, kita bakal ngobrolin apa? Jangan lupa stay tune di sini dan patengin Instagram kita karena kita bakal ada giveaway nanti ya di jam 4 sampai jam 5 sore.

0: Takeoff position, cabin crew, take your seat for takeoff.
1: Aduh, Kak, boleh ke toilet nggak sih?
2: Tunggu sebentar ya, Kak. Habis ini masih ada afternoon tea.
1: Ya udah deh.
0: Selamat sore para pendengar yang terhormat. Selamat datang di afternoon tea dengan frekuensi udara 95,3 FM. Kami angkasawan angkasawati yang bertugas siap menemani kamu. Siaran akan ditempuh dalam waktu 5 jam dari pukul 3 sore sampai 8 malam di wilayah Denpasar dan sekitarnya. Selama mengudara, kami akan memberikan informasi terkini dan menghadirkan talk show dengan narasumber yang inspiratif. Dipersilakan teman Pro 2 untuk menegakkan sandaran kursi, mendengarkan dengan rileks, dan mengencangkan sabuk pengaman. Terima kasih atas kepercayaan kamu memilih Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu.

0: masih dengerin RRI Pro 2 Denpasar barengan aku Mita Wulandari. Dan teman Pro 2 kali ini aku gak sendiri ya. Kita di Afternoon Team bakalan ngobrol barengan Elis Kitchen. Of course sudah ada Pak Made Wijaya di sini. Halo Pak Made.
1: Halo teman Pro 2. Halo
0: Mita. Oke, salam kenal kembali. Jadi Pak Made ini adalah FB Manager Elis Kitchen Bali ya. Dan sudah hadir juga kakak cantik di sini, ada Kak Ari Susanti. Selamat sore juga untuk Kak Ari.
2: Halo teman-teman Pro 2 dan Kak Mita.
0: Iya, oke, luar biasa. Kak Ari ini selaku FB Manager Elis Kitchen Ubud ya. Nah loh, beda ya Ubud sama Bali. Apa bedanya? Jadi buat kamu yang kepo nih, kok bisa ada Elis Kitchen tapi di Bali ada juga, di Ubud ada juga. Emangnya Ubud bukan bagian dari Bali? Gitu ya, ada pertanyaan juga nih seriusan dari teman Pro 2 yang bingung semua nih. Oke, tapi sebelum itu kita mau kenalan dulu nih sama Elis Kitchen ya. Kan banyak juga ya kalau kita ngobrolin tentang tempat makan, tempat nongkrong yang eksis di Bali begitu ya. Kira-kira Elis Kitchen ini dia lebih berfokus ke makanan apa nih? Apa yang membuat Elis Kitchen istimewa ketimbang tempat makan yang lain nih? Pak Made dulu deh, boleh?
1: Oke, teman Pro 2, Elis Kitchen, jangan bingung ya kali. Elis Kitchen Bali sama Elis Kitchen Ubud itu sebenarnya satu.
0: Oke.
1: Awalnya kalau bisa saya cerita sedikit, Elis Kitchen tuh dulu sudah ada di Kerobokan. Tahun 2009 kita start, and then adanya sedikit challenge dari sana, jadi kita shutdown sementara, then we open a hotel di Ubud dengan nama Unagi Suite.
2: Hadiwana
1: Unagi Suite. Ya, di sanalah kita juga akan hidupkan kembali Elis Kitchen Ubud.
2: Ya, makanya namanya Elis Kitchen di Ubud.
0: Oh gitu. Jadi ini masih di satu manajemen yang sama ya, gitu ya. Satu kesatuan begitu ya, teman Pro 2. Cuma lokasinya aja yang beda begitu ya. Kalau Bali ini di Kerobokan begitu ya. Kalau Ubud ya Ubud.
1: Jadi quarter-nya nanti.
0: Oke. Quarter ya. Mabesnya Elis Kitchen di sana. Makanya ya, teman Pro 2. Oke, karena Pak Made dan Kak Ari ini sama-sama FB Manager, boleh gak sih mungkin diceritakan begitu ya perjalanan Pak Made dan Kak Ari akhirnya bisa sampai di posisi ini seperti apa? Atau mungkin dari awal itu di Elis Kitchen sebenarnya belum jadi FB Manager ya, tapi setelah di Elis Kitchen, akhirnya mendapatkan kepercayaan begitu akhirnya jadi FB Manager. Atau bahkan mungkin sebelumnya sudah jadi FB Manager tapi di tempat lain begitu akhirnya memutuskan untuk setia dengan Elis Kitchen. Gimana nih? Kak Eli, Kak Ari boleh?
2: Oke, dari saya sendiri, saya mengawali karir saya di sini di Elis Kitchen itu start dari 2019.
0: Oke.
2: Ya, waktu itu masih supervisor, AB supervisor dipercaya di sana nge-lead the restoran Elis Kitchen sudah namanya waktu itu. Kemudian seiring berjalannya waktu, saya step by step sudah ada di posisi seperti sekarang ini.
0: Waduh, luar biasa. Ini jerih payah sendiri ini berarti ya. Perintis. Nah, gitu perintis, kita ngomongnya ya.
2: Kalau di hospitality itu harus jadi perintis.
0: Iya, benar. Pelan-pelan, step by step gitu. Walaupun capek pulang subuh gitu. Oke, kalau Pak Made gimana nih Pak Made?
1: Kalau saya sih cuma baru berapa ya? 25 tahun di
2: hospitality. Baru.
0: Baru. Ya. 10 gitu.
1: Jangan bilang gitu. Kita masih seumuran
0: sebenarnya. Oh iya, oke. Baik.
1: Saya diawali itu di tahun berapa ya? 99 kalau 99. Saya kerja sebagai waiter di Intercon dulu di Jimbaran. Dan ya seperti impian anak-anak muda dulu lah, pingin ke kapal pesiar.
0: Kapal pesiar yang
1: gak lama juga, 10 tahunan ya. Dan balik lagi ke Bali di Inaya jadi restaurant manager. Dan COVID kita dirumahkan. Bagus sekali waktu itu saya dapat kesempatan ke Labuan Bajo. Jadi Merah Labuan Bajo lah tempat pertama saya jadi AB manager di sana. Dan setelah di sana menghabis 1 tahun, saya balik lagi ke Bali di Bilam, dilanjutkan juga ke Visesa dan terakhir di Elis Kitchen.
0: Elis Kitchen.
1: Tahun 2024. 2024 saya di
0: sini. 2024 ya. Oke, berarti memang kalau kita di hospitality ataupun prodo ya harus jadi tupai loncat gitu ya. Kalau mau jadi apa manager begitu ya, kayak pemade, Kari, harus jadi tupai loncat pokoknya ya. Jadi jangan ragu begitu sekiranya.
1: Jangan harap dari baru karir juga jadi happy manager, enggak.
0: Iya, enggak dong, enggak.
1: Dari steward, iya, dari semua tukang cuci piring ya, itu
0: bener,
1: harus kita
0: lalui. Benar. Itu dia ataupun prodo ya, memang usaha enggak akan menghianati hasil gitu ya. Oke, biasanya kalau kita ngobrolin tentang tempat ya, atau mungkin brandingan, kita pasti memikirkan tentang personality atau karakter begitu ya dari sebuah brand. Kalau dari Elis Kitchen, gimana nih Pak Made dan Kak Ari menggambarkan personality atau karakter dari Elis Kitchen sendiri? Kak Ari deh, silakan.
2: Oke, baik, kalau dari saya, karakter Elis Kitchen itu sendiri, baik di Ubud maupun di Kromokan atau Elis Kitchen Bali itu, kita di warm, welcoming, sama di relax. Jadi warm itu bagaimana kita welcoming guest atau tamu yang datang ke Elis Kitchen. Kemudian relaxnya itu kita tetap santai, tapi tetap profesional dalam melayani tamu itu sendiri gitu. Sehingga nantinya tamu mendapatkan experience yang luar biasa ketika pergi dari tempat kita.
0: Oke. Iya, Pak Made gimana nih, punya jawaban yang beda nggak nih?
1: Ya, sebenarnya pengen saya tambahkan itu udah mantap dan benar sekali. Jadi ada tiga hal sebenarnya di sini yang saya highlight ya untuk Elis Kitchen. Itu ada warm, vibrant, and memorable. Jadi kita di Elis Kitchen sendiri itu bukan hanya mengemas untuk makanan dan minuman saja, tapi kita juga mengemas antara service, quality of product, dan juga atmosfer yang kita ciptakan sendiri di sana. The thing is, kita pingin apa teman pro dua nantinya yang visit ke Elis Kitchen tuh tetap balik lagi ke Elis Kitchen.
0: Iya.
1: Itu sih. Gitu. Jadi kita pingin menjadi itu sebagai tempat memorable bagi semua tamu kita. Saya juga punya nanti kayak apa ya, satu kata-kata mengabarkan Elis Kitchen itu sendiri.
0: Boleh.
1: Come as a guest, live as a friend.
0: Nah, itu gitu dia, live as a friend. Kalau bisa family sih ya, sama pro dua. Emang sih kalau kita ngobrolin tentang hospitality, Bali juaranya ya. Kita menawarkan hospitality yang udah next level banget. Pokoknya warming banget ya, kerasa bener-bener kayak ya udah family aja gitu ya, sama pro dua. Oke, tapi ada juga nih pertanyaan ya, tantangan paling besar di industri F&B Bali saat ini apa sih, terutama di Elis Kitchen? Pak Made, silakan Pak Made.
1: Kalau tantangan sih ya seperti sekarang ini semua berlomba-lomba untuk creating something yang the new.
0: Iya, benar.
1: Jadi kami pun di Elis Kitchen tidak habis-habisnya untuk membuat suatu kreasi-kreasi, inspirasi-inspirasi yang baru, dan sehingga teman-teman pro 2 nanti bisa menikmati hal-hal yang baru tersebut di restoran kami. Itu yang tetap kami inovasi, itu yang tetap kami inovasi. Dan yang paling kami utamakan adalah konsistensi dari quality of service kita dan produk kita yang kita deliver. So, we have motto juga di sini, we are deliver what we have promised. Itu dia. Dan service kita, service from the heart. This is the point dari Elis Kitchen sendiri.
0: Yeah. Iya. Kalau dari Kari sendiri gimana nih, merasakan apa sih tantangan yang paling kerasa begitu ya di benak Kari ini selama menjadi F&B manager di Elis Kitchen?
2: Oke, dari saya sebenarnya hampir sama kayak Pak Made bilang tadi, yaitu kita punya konsistensi dan inovatif. Nah, kalau dari saya sendiri, di mana saat ini tuh bisnis F&B itu adalah bisnis yang fragile.
0: Iya, betul.
2: Jadi kita harus gimana caranya kita harus terus mengikuti tren saat ini, di mana sekarang ada wadahnya seperti sosial media, Instagram, Facebook, atau TikTok. Jadi yang saya lakukan saat ini untuk mengatasi tantangan tersebut adalah melihat gimana tren-tren F&B sekarang di sosial media tersebut. Kayak gitu. Itu sih kan.
0: Iya, itu dia teman Pro 2 ya. Tapi menyambung obrolan Pak Made tadi, inovasi ya. Inovasi dari Elis Kitchen. Yang paling baru apa nih Pak dari Elis Kitchen?
1: Kita tuh create dari coffee, karena kita strong drinknya coffee sekarang.
0: Anak
1: muda sekarang tuh looking for some the new creation of coffee. Jadi kita create itu namanya cloud coffee.
0: Cloud coffee, yeah, dari namanya berarti ada foam kayak cloudnya gitu ya.
1: Jadi itu kita punya beberapa varian. Ya, nanti itu rahasia ya. Rahasia. Teman okay. Prodoa harus datang ke Elis Kitchen untuk bisa. Jadi saya tidak bisa ungkapkan di sini.
0: Oke.
1: Okay. Jadi ini challenge untuk teman-teman Prodoa untuk bisa datang ke Elis Kitchen Bali ataupun Elis Kitchen Ubud nantinya.
0: Oke, okay, berarti ini udah launching Pak ya produknya ya.
1: Bulan nih.
0: Bulan ini akan launching. Yes. Pas banget teman Prodoa ya. Jadi buat kamu yang kepo begitu ya, apalagi kita anak-anak Kodia begitu ya, anak-anak skena pasti kepo pengen ngopi terus Pak ya. Biasanya di Jalan Kaliasem tuh ramai banget Pak. Jadi pada ngopi semua harus gitu
1: coba
0: ya.
1: Kopinya Alice Kitchen.
0: Iya, Alice Kitchen ya. Oke teman Prodoa, kita bakal break dulu ya. Nanti di section kedua, ketiga masih ada beberapa pertanyaan, dan buat kamu juga silakan ikut joinan bertanya, karena nanti di akhir section kita bakal undi ya, kita bakal ada giveaway buat kamu yang mengajukan pertanyaan paling unik ya, paling nyeleneh begitu. Kamu bisa mendapatkan voucher makan di Alice Kitchen. Di sini aja di Prodoa Denpasar, your truly best friend.

0: RRI Radio Tanggap Bencana.
1: Layanan nomor panggilan darurat 112 merupakan layanan yang dapat digunakan saat terjadi keadaan darurat. Cukup dengan menghubungi nomor 112, kamu akan segera mendapatkan pertolongan layanan medik, evakuasi dari rumah sakit ke rumah sakit, pertolongan atas peristiwa kecelakaan lalu lintas, kebakaran, pohon tumbang, gempa bumi, banjir, angin puting beliung, tsunami, tanah longsor, bencana kekeringan, dan bencana lainnya yang bersifat gawat darurat. Panggilan kamu ke nomor 112 tidak dipungut biaya alias gratis. Kamu juga masih bisa menghubungi 112 meskipun ketika ponsel kamu dalam keadaan terkunci. Sudah simpan nomor kontak 112 di ponsel kamu belum?

0: RRI Prodo di Pasar barengan aku Mita Wulandari dan teman Prodo. Kita masih ngobrol barengan Elis Kitchen ya, teman Prodo. Kalau tadi kita udah kenalan nih sama Pemade Kari selaku F&B manager. Kalau Pemade yang Elis Kitchen Bali, kalau Kari yang di Ubud ya, teman Prodo. Oke, kita lanjut lagi nih. Kalau kita tadi udah dengerin bareng-bareng ya, Elis Kitchen di Bali itu ada di Kerobokan ya. Kalau yang di Ubud ya di Ubud of course ya, teman Prodo. Nah, untuk yang di Kerobokan sama Ubud, kalau kita melihat kondisinya itu pasti ramai dengan bule-bule ya, turis begitu. Dan biasanya kalau kita melihat nih restoran mungkin ya tempat nongkrong di sana pasti menyesuaikan dengan pasar yang paling ramai itu seperti apa gitu ya. Tapi kalau di Elis Kitchen sendiri gimana nih? Apakah ada menu khusus begitu ditawarkan atau ya udah kita campur aja nih menu Indonesia, menu yang Western, terus juga Asian atau kayak gimana nih Pak Made, gimana nih?
1: Oke, terima kasih Mita. Jadi teman Pro 2, jadi Elis Kitchen sendiri itu kan identik dengan authentic Asian cuisine ya, kalau kita bisa itu rustic.
0: Oke.
1: Asian cuisine. Jadi mostly our menu is Asian. Tapi melihat tadi yang Kak Mita bilang dengan mix culture dari market kita, tamu-tamu kita. Selain Asian menu juga, kita juga ada menu Western, menu yang kekinian, vegetarian.
0: Oh, oke.
1: Jadi kita mix menunya. Tapi mostly 60% itu sampai 80% adalah Asian food. Asian foodnya juga dari semua negara kita.
0: Semua negara.
1: Indonesia, Bali terutama, ada yang Thailand juga.
0: Nah, itu dia Tabung Pro 2 ya. Intinya specialty-nya di Asian ya, Tabung Pro 2. Tenang aja Tabung Pro 2 buat kamu yang vegan atau mamah kamu yang vegan, ajak-ajak Elis Kitchen, bisa ada menunya. Karena aku pribadi pernah ke Elis Kitchen ada tuh menu vegan Tabung Pro 2 ya, dan enak-enak semua makanannya ya. Oke, ini ada pertanyaan juga nih dari Tabung Pro 2. Kayaknya ini lomba-lomba buat dapetin voucher makan ya. Pertanyaannya ini dari jam-jam Bali ya. Oke, apakah di Elis Kitchen bisa untuk birthday party dan menu rekomennya apa sih? Silakan siapa nih? Kak Ari deh, boleh jawab ganti-gantian ya. Kak Ari dulu deh, gimana? Menu rekomendasi deh kalau Kak Ari.
2: Oke, untuk birthday party di Ubud khususnya itu bisa banget ya. Bisa kita ada space-nya juga dan tempatnya itu di rooftop. Cukup bagus ada kalau sore-sore itu ada sunset-nya. Ya, kalau menu rekomendasi di rooftop kita itu menyesuaikan dengan acaranya, birthday party misalnya gitu. Kita ada apa namanya? Balinese chicken curry atau misalnya pis pom-pom gitu yang cocok kita padupadankan untuk ketika ada party-party seperti itu sih kalau di Elis Kitchen.
0: Oke, ya kalau yang Elis Kitchen Bali gimana nih, Pak Made?
1: Nah, ini sebenarnya yang kami harapkan.
0: Kami harapkan ya. Oke.
1: Pertanyaan ini yang memang yang jadi tren kita sekarang di Elis Kitchen Bali. Spesial kita punya dua level. Itu yang level di atas ya, atau di lounge kita itu memang kita dedicated untuk special group gathering, birthday, bridalshower dan semua kegiatan yang tipenya gathering. Kalau tadi nanyakan untuk menu menu kami serahkan preference-nya ke tamu. Itu kita bisa ke ala kart, bisa set menu ataupun buffet. Jadi
0: bisa,
1: kita tuh sangat sangat fleksibel dan adapun kalau mau discuss menu, tim kami spesialis chef dan saya sendiri siap untuk bisa mengakomodit apapun yang menjadi request dari teman Pro 2 untuk bisa enjoy ya di Elis Kitchen Bali terutama.
0: Itu dia, kapan lagi teman Pro 2 bisa request gitu kan. Saya pengen ikan cakalang tapi pakai bumbu apa India gitu, pakai kari, bisa gitu ya teman Pro 2.
1: Bahannya masih ada di Bali.
0: Itu dia teman Pro 2 ya. Oke, masih ada pertanyaan lagi. Waduh, rame ternyata ini Pak Made Kari ya. Ini dari Musca ya. Apa sih yang penting dalam makanan? Rasanya, kenangannya, atau yang diajak makan? Waduh, ini kayaknya ada masalah personal begitu sebenarnya ya. Kalau Kak Ari sendiri gimana nih?
2: Ya, kalau menanggapi pertanyaan tadi, apa yang penting? Rasa, apa tadi?
0: Kenangan atau yang diajak makan?
2: Atau yang diajak makan. Nah, ini sebenarnya sesuatu yang kompleks sekali. Rasa pastinya yang pertama. Karena itu yang akan diingat sama lidah kita. Kemudian kenangan dan pasangan itu kayaknya bisa di nomor dua kan. Karena
0: bener.
2: Kita sendiri dulu yang datang, kita ingat rasanya. Oke, di Alice Kitchen teman pro dua merasakan kenikmatan nih. Oh, di sini enak makanannya, servisnya bagus, dapat experience. Sehingga nanti kita bisa ajak pasangan kita untuk datang ke sana dan mendapatkan sebuah kenangan di Alice Kitchen sendiri.
0: Oke, itu dia versi Kak Ari. Kalau Pak Made gimana nih?
1: Kalau saya sih itu memang sama ya sama si Ari, saling berkaitan.
0: Saling berkaitan.
1: Jadi, rasa yang terpenting memang kalau rasanya enak, yang nggak ada yang diajak makan juga.
0: Iya, nggak apa-apa.
1: Makanya kalau kami sarankan ke Alice Kitchen tuh jangan sendiri, rame-rame. Kalau bisa aja grup-grupnya semua lah.
0: Oh iya, benar-benar. Saya benar-benar. Iya. Itu dia teman pro 2. Ya itunya semuanya penting ya teman pro 2. Rasanya iya, kenangannya yang diberikan begitu seperti apa, dan diajak makannya walaupun nomor 2 itu penting juga begitu ya. Sudah terjawab. Oke, masih ada pertanyaan lagi rupanya. Ya, ini di WhatsApp ya. By Azriel Timothy, thank you sudah bertanya. Mau tanya, by the way, adakah rencana Alice Kitchen expand ke lokasi lain? Oke, ini pertanyaan agak gitu ya. Terus apa sih yang membedakan Alice Kitchen dengan kompetitor? Jujur aku sempat kepoin Alice Kitchen dan tempatnya kelihatan cozy. Oke, gimana nih Pak Made? Gimana nih?
1: Oke, kalau Alice Kitchen sendiri, kalau expand kita udah lakukan ya.
0: Oke. Okay.
1: Sementara ini saya sendiri sudah ada berapa? 7 ya? 7 ya?
0: Mm-hmm.
1: 7 untuk saat ini.
0: Oke, okay, oke. Okay.
1: Ya, jadi kalau bisa saya bilang Alice Kitchen Bali 1, Alice Kitchen Ubud 2, terus ada Sky Lounge yang di Ubud juga.
0: And okay,
1: then Wajik Restoran by Alice Kitchen, itu ada di Lotundu. And then Gauri, Lotundu. Dan kita juga ada di pedal. Kalau ada teman pro 2 yang suka pedal, kita bukanya lagi satu itu di Jungle Pedal Sanur.
0: Oh, Jungle
1: satu,
0: Pedal.
1: Dan bulan ini ya kita launching. Saya tadi aja baru deal dan sudah kita tetapkan di 1 September kita udah launching lagi. Satu itu kita ngisi di Jungle Pedal Denpasar. Oh, itu tepatnya di Tuapati. Jadi teman pro 2 yang pengin fishing, visit ke pedal, sana juga ada Alice Kitchen sendiri ya.
0: Oke, itu dia jawabannya ya. Untuk yang membedakan Alice Kitchen dengan kompetitor sebenarnya udah dijawab tadi ya di sesi pertama ya, teman pro 2, enggak apa-apa ya, kita kasih spilannya lagi ya. Sebenarnya membedakan itu, Kak Ari silakan. Spill lagi deh.
2: Ya, yang membedakan kita dengan kompetitor pastinya pertama dari sisi makanan, Pak Madia.
0: Makanan
2: yang kita sajikan, di mana tadi sudah dijelaskan bahwa kita mengusung konsep rustic Asian restaurant. Jadi makanan yang kita sajikan benar-benar ya di otentik makanan. Kemudian pastinya selain makanan, kita mensajikan atau memberikan servis yang terbaik dari tamu, dari tamunya baru datang ke Alice Kitchen sampai pergi meninggalkan Alice Kitchen. Jadi step by step atau cycle service-nya itu kita benar-benar perhatikan.
0: Okay.
2: Misal tamu baru datang ini, kita pastikan semua tim, even dia masih bekerja, misalnya masih mulis gelas atau masih di bar gitu misalnya, kita wajibkan untuk welcoming the guest. Sampai akhirnya juga kita ada create memorable, farewell memorable experience. Jadi setelah tamunya pergi pun dia merasa happy, semua tim juga say thank you pada tamunya. Itu salah satu yang bisa kita banggakan di Alice Kitchen, Pak Made ya.
0: Terima kasih Kak Ari. Masih ada lagi pertanyaan rupanya. Nambah rame ya.
1: Lanjut.
0: By Ronaldi Rianta, thank you pertanyaannya. Apa experience yang ditawarkan oleh Alice Kitchen yang paling-paling beda sama tempat lain? Tadi udah disebutin ya. Mungkin ada lagi experience yang mungkin di Alice Kitchen ada tapi tempat lain gak ada nih. Pak Made boleh deh.
1: Kalau experience Bali sendiri itu entertainmentnya kita.
0: Entertainment
1: kita bukan hanya live music, akustik juga ya. Jadi teman pro 2 yang suka dancing itu kita di hari Senin dan Jumat plus Sabtu juga kita ada Latino dance.
0: Oh, oke.
1: Ada bachata dan ada juga tango dance.
0: Tango dance.
1: So,
0: oke. Okay.
1: Please kalau yang mau start to learn, kita buka kelasnya itu dari jam 7 sampai jam 8 and then untuk dancingnya sendiri itu dari jam 8 sampai jam 11 malam.
0: Oh.
1: Itu setiap hari Senin.
0: Setiap hari Senin
1: Jumat, dan Sabtu.
0: Oke, itu dia.
1: Itu pasti akan ramai sekali. Ya. Itu ada dari market kita dari Canggu, Seminyak dan pasar sendiri, teman produk. Ya.
0: Iya, itu dia teman produk. Selain kita makan nih ngisi perut, kita juga bisa latihan nari gitu ya, teman produk. Sebenarnya aku yakin masih banyak experience ditawarkan oleh Elis Kitchen ya, entah yang di Bali, entah yang di Ubud begitu ya. Apa aja silakan kamu datang sendiri, ya saksikan dan rasakan langsung seperti itu ya. Experience-nya apa aja? Sudah pasti makanannya enak-enak ya teman produk. Cuma ada juga yang nanya nih, Pak Made dan Kak Ari. Kalau kita pertama kali nih ke Elis Kitchen, ya either itu Elis Kitchen Bali atau Elis Kitchen Ubud, menu yang bakal direkomendasiin deh sama Pak Made sama Kak Ari apa nih? Kak Ari silakan.
2: Oke, baik dari Elis Kitchen Ubud sendiri, tentunya kami menawarkan menu-menu signature, yaitu Balinese menu, salah satunya Balinese chicken curry.
0: Okay.
2: Itu salah satu, walaupun kita bilang curry kan identik dengan yang strong.
0: Iya,
2: yang
0: benar-benar. Pedas,
2: tapi kita di sini di Ubud karena tamu-tamu kita dari mancanegara atau misalnya teman-teman Pro 2 mau main ke Ubud, jadi itu kita bisa sesuaikan.
0: Iya.
2: Rasanya itu light tapi tidak meninggalkan spice atau bumbu Bali yang kita gunakan gitu. Jadi kita bisa menyesuaikan. Kalau misalnya teman Pro 2 yang dari Bali atau Indonesia main ke Elis Ubud, kita bisa sesuaikan juga rasanya kayak gitu. Jadi itu yang saya rekomendasikan once teman-teman Pro 2 main ke Elis Kitchen Ubud atau Bali.
0: Oke. Apa Made ada tambahan gak nih?
1: Kalau dari kami sih yang paling apa namanya, paling banyak kita jual sekarang ini adalah varian nasi goreng kita. Karena
0: nasi
1: kita
0: goreng.
1: Punya 5 varian nasi goreng.
0: Oh ya. Banyak banget ya.
1: Jadi
0: nasi
1: yang
0: goreng
1: jadi pulang di sana itu adalah smoky dan juga taste-nya ASEAN banget. Nah itu memang perlu dicoba sekalian, sekalian juga nanti kalau premium menu kita juga ada Wagyu beef grill-nya juga, ada lemseng. Yang paling sekarang paling ngetop itu adalah nasi goreng lamb chop-nya.
0: Oke. Okay.
1: Nah, itu yang harus dicoba kalau misalkan mau kunjungan ke Elis Kitchen Bali.
0: Oke, itu dia teman-teman produk ya, sudah di listing apa aja. Either itu kamu mau ke Elis Kitchen Bali atau ke Elis Kitchen Ubud, menu-menunya apa aja, silakan langsung cus ke sana ya. Apalagi buat kamu teman-teman produk yang pengen dapetin voucher, boleh langsung nanya-nanya ya. Nanti di akhir section kita bakal undi ya. Hanya 2 orang beruntung hari ini yang mendapatkan voucher dari Elis Kitchen. So make sure jangan kemana-mana, pantengin terus siaran kita. Kita masih punya satu section lagi dan kita bakal break dulu teman-teman produk ya. Di sini aja di Pro 2 Denpasar. Are you truly best friend?

0: Oke, teman Pro 2, thank you so much yang udah joinin dari tadi. Thank you juga beberapa pertanyaannya ternyata masih ramai juga ini Pak Made dan Kak Ari ya di Instagram kita. Ya, oke, pertanyaan dari Kak Krisma ya. Ini apa menu makanan yang wajib dicoba di Alice Kitchen sampai bikin orang batalin diet? Silakan Pak Made deh boleh. Apa nih, saling lihat-lihatan apa
1: kalau,
0: ya?
1: Kalau semua dari kami sih, ya? Ini sebenarnya kami ketawa tuh karena hampir semua tamu tuh bilang mereka tuh ya semua makanan tuh enak gitu. Jadi kami juga bingung yang mana harus kami bilang untuk dicoba. Paham itu sih yang jagoan tadi yang saya bilang tuh dari Case Kitchen Bali itu memang dari wok kita itu sangat smoky banget dan tasty juga. Samping itu menu western kita yang kita create juga ya super banget rasanya gitu. Kalau dari yang berniat untuk diet dan segalanya, kami juga siapkan salad-salad kami yang terbaru nantinya ya.
0: Okay.
1: September ya, keep stay tune ya. Okay. Kami akan ada dua menu apa namanya Thailand.
0: Oke. Okay.
1: Ya, itu kami masih rahasiakan. Nanti silakan stay tune di Instagram ataupun TikToknya Alice Kitchen, nanti kami akan share segera yang akan menjadi promo dan patut dicoba. Di Alice Kitchen Bali.
0: Oke, itu dia. Sebenarnya semuanya enak ya dan bisa membatalkan diet kamu, teman Pro 2 ya. Kalau kamu setiap hari ke Alice Kitchen ya, apalagi makanannya mungkin yang berat-berat begitu.
1: Spesialnya
0: ya.
1: Itu cake-nya kita.
0: Cake-nya ya, itu
1: cake,
0: dia
1: dessert manis, kita manis. Ada beberapa kita display juga di showcase, ada beberapa kita tampilkan di menu.
0: Oke, oke, oke.
1: Many things variety.
0: Itu dia teman Pro 2 ya, tapi jangan takut juga buat kamu yang pengen mungkin makan enak tapi sehat juga, tenang ya. Tadi udah di-spill juga nanti di September Pak Made ya. Bakalan launching menu juga salad begitu ya, khususnya. Oke, tunggu Bro 2 ya, kita tutup deh ya untuk sesi tanya jawabnya teman Bro 2. Nanti di jam 5 deh aku bakal mengumumkan siapa yang akan memenangkan giveaway berupa 2 buah voucher untuk makan di Alice Kitchen ya. Oke, teman Pro 2, kita masih ada pertanyaan juga nih buat Pak Made dan juga Kari ya, sebelum ke closing statement. Untuk teman Pro 2 yang belum pernah datang ke Alice Kitchen, kenapa mereka harus memasukkan Alice Kitchen ke dalam itinerary kalau jalan-jalan di Bali nih? Kari, gimana nih?
2: Untuk di Alice Kitchen Ubud sendiri, kenapa harus dimasukkan ke dalam itinerary? Karena yang pertama dari sisi makanan pastinya kita sudah berani menjamin bahwasanya makanan di Alice Kitchen itu bisa dibilang top lah ya Pak Madia. Dari sisi rasa yang kita bisa janjikan di sana, autentik dari makanan kita. Kemudian di sisi lain, experience yang kita berikan. Nah, di sisi lain kita juga ada daily entertainment. Kalau ke Ubud, jadi jangan nggak usah ragu kalau datang ke Alice Kitchen Ubud sembari menikmati makanan di sana. Kita juga menampilkan daily entertainment, yaitu di hari Selasa dan Jumat kita ada Balinese Dance. Ya, jadi ada 3 sesi dalam satu malam tersebut. Kemudian di hari Senin, Rabu, Jumat dan Sabtu, Minggu lagi satu, kita ada live music. Kayak gitu. Jadi sembari kita makan dan menikmati entertainment tersebut, jadi akan mendapatkan teman-teman berdua yang mau mampir nanti ke Alice Kitchen mendapatkan experience yang luar biasa malam itu gitu.
0: Itu deh. Kalau Pak Made ada tambahan?
1: Bagi teman Pro 2 yang mengapa Alice Kitchen menjadi new destination atau next destination, kami di Alice Kitchen Bali sendiri bukan hanya sebagai tujuan untuk makan aja ya. Jadi kita total juga complete experience.
0: Okay.
1: What is experience mean? Experience mean itu dari segi makanan, service yang kami berikan, entertainment, ambient, itu semua complete kita jadikan satu. Jadi seperti saya bilang di awal tadi, kami juga punya motto yang baru. Itu adalah come as guest, live as a friend. Jadi sudah banyak tamu-tamu kita yang menjadi repeater dan tetap kembali lagi ke Elis karena ya itulah hospitality kita, servis kita, staff kita, attitude dan semuanya itu memang dikompetkan jadi satu dan mereka merasakan itu sebagai home-nya mereka juga gitu. Itu aja sih Kak.
0: Ya, oke. Okay. Ya. Oke, okay, itu dia teman Pro 2. Ya, intinya tidak hanya makanannya enak tapi ambiensnya. Oke. Okay. Experience ya, kenangan yang belum tentu kalian bisa dapatkan kalau kalian makan di tempat lain begitu ya. Cuman ada di Alice Kitchen aja kamu bisa mendapatkan itu.
1: Bagi yang suka TikTok-an juga, itu spot-spot foto kita ya keren-keren juga.
0: Okay,
1: mungkin
0: okay.
1: Bisa di-stay tune aja di sosial media kita, iya. Itu seliweran. Ya, kok ini mau fotonya di mana sih? Itu kita punya banyak sekali spot foto yang bisa teman-teman Pro 2 nikmati dan ambil juga di sana. Dan di atas di lounge juga sebelah lounge kita punya bar sekarang, Alice Bar.
0: Oke.
1: Okay. Sana juga bisa teman Pro 2 bagi yang mau gathering sekalian karaoke bisa.
0: Oh,
1: kita juga set up di sana karaoke untuk family ya.
0: Bisa ternyata karaokean teman Pro 2.
2: One stop shopping bisa.
0: Ya. Bener juga. Bener banget. Right,
1: complete experience. Complete
0: experience. Oke, ini teman Pro 2 ya, terakhir closing statement untuk teman Pro 2 Kari dulu deh, silakan.
2: Dari saya untuk closing statement. Jadi teman-teman wajib memasukkan Alice Kitchen, baik itu Alice Kitchen Ubud dan Bali, ke dalam apa namanya wishlist atau bucket listnya zaman sekarang ya. Jadi nanti yang kita tawarkan di sana not only makanan.

0: wedding celebration mm-hmm. or gathering, and please come enjoy at Ellie's Kitchen Bali.
1: Mm-hmm.
0: So we are ready to serve okay. you and to welcoming you with heart and speciality with the good quality of service mm-hmm. and mm-hmm. product as well.
1: Okay.
0: So see you as soon as possible.
1: Mm-hmm.
0: Thank you.
1: Thank you juga untuk Ellie's Kitchen, ada Pak Made dan juga Kari ya, yang sudah meluangkan waktunya hari ini. Thank you juga teman-teman Prode udah ikutan tadi rebutan voucher begitu ya. Ingat ya, nanti di jam 5 aku bakal ngumumin siapa pemenangnya teman-teman Prode ya. Oke, itu dia teman-teman Prode dari kita di sore hari ini. Ya, jangan lupa juga pantengin Instagram kita karena aku bakal ngumumin di sana juga. Jangan lupa pantengin siaran aku di sini, aku bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 8 malam, cuma di sini aja di Prode di Pasar, teman terbaik kamu.

Hutan bakau, atau disebut hutan mangrove, adalah hutan yang tumbuh di air payau dan juga dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Hutan ini tumbuh khususnya di tempat-tempat di mana terjadi pelumpuran dan juga akumulasi bahan organik. Di Indonesia, hutan mangrove yang luas terdapat di sekitar dangkalan Sunda yang relatif tenang dan merupakan tempat bermuara sungai-sungai besar.

yakni di pantai timur Sumatera dan pantai barat serta selatan Pulau Kalimantan. Salah satu fungsi utama hutan bakau adalah untuk melindungi garis pantai dari abrasi atau pengikisan serta meredam gelombang besar termasuk tsunami. Di Jepang, salah satu upaya mengurangi dampak ancaman tsunami adalah dengan membangun green belt atau sabuk hijau, yaitu berupa hutan mangrove. Sedangkan di Indonesia, sekitar 28 wilayah ini dikategorikan rawan terkena tsunami karena hutan bakau sudah beralih fungsi.

Thank you teman Prodo yang udah joinin dari tadi di RRI Pro 2 Denpasar. Oke, menyambung tadi teman Pro 2 yang udah ikut giveaway ya, memberikan pertanyaan paling unik ke narasumber kita ya, F&B Manager Alice Kitchen Bali and also Alice Kitchen Ubud ya, teman Pro 2. Sesuai dengan janji aku tadi, aku bakal ngumumin di sini ya di RRI Pro 2 Denpasar ya. Jadi dua orang yang beruntung ya adalah ya, pertama congrats untuk Nyam Nyam Bali. Pertanyaan yang tadi adalah apakah di Alice Kitchen bisa untuk birthday party dan menu rekomennya apa aja. Dan orang kedua ya teman Bro 2 yang mendapatkan voucher adalah Azriel Timothy ya. Jadi Azriel Timothy nanyain ada gak expand ke lokasi lain, terus apa yang membedakan Alice Kitchen dengan kompetitor begitu ya. Oke, itu dia Nyam Nyam Bali and Azriel Timothy ya, nanti kita hubungi ya. And congratulations once again udah mendapatkan voucher untuk bisa makan di Alice Kitchen ya. Oke teman Pro 2, jam 5 sampai jam 7 kita masuk ke section informasi lokal. So buat kamu teman Pro 2 yang kepo, kita bakal ngobrolin apa aja di sini aja ya di Pro 2 Denpasar, your truly best friend.

0: Apakah kamu tahu?
1: Pulau Simping yang luasnya kurang dari setengah hektar ini dicatat sebagai pulau terkecil di dunia oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Letaknya di Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, Kalimantan Barat. Pulau ini juga dijuluki Pulau Kelapa II, dikarenakan dulunya ada dua pohon kelapa menjulang di tengah pulau. Kini ada beberapa pohon kelapa dan tumbuhan perdu. Sebagai destinasi wisata, Simping kalah pamor dengan tujuan wisata lainnya di Kota Singkawang. Dari Kota Pontianak, ibu kota Provinsi Kalimantan Barat, butuh waktu 3 jam perjalanan menuju pulau ini, yang jaraknya sekitar 150 km. Rute yang ditempuh relatif bagus, hanya saja, plang penanda lokasi Pulau Simping yang terletak di sisi kiri jalan arah Kota Singkawang tidak cukup mencolok perhatian. Tidak jarang, para pelancong harus putar balik arah karena jalan Malindo, nama jalan masuk ke pantai itu, terlewati.

0: Pemirsa, pusat vulkanologi dan
1: katanya ada gunung meletus. Ah, tahu dari mana?
2: Tuh, barusan aku dengar dari radio. Gimana ya, Kak, kalau beneran meletus? Aku jadi takut, Kak. Ih, pasti ngeri banget.
3: Makanya, cari info yang benar biar nggak takut tanpa alasan kayak gini. Sebelum letusan terjadi, siapkan masker dan kacamata pelindung. Lalu, cari tahu deh jalur evakuasinya. Nah, saat gunungnya meletus, pastiin tuh kamu udah ada di shelter atau tempat yang aman.
4: Gunung meletus, fenomena alam, dan bukan untuk ditakuti. Tapi, diwaspadai dengan tetap patuh mengikuti arahan pihak berwenang. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Kamu masih dengerin RRI Pro 2 dan Pasar barengan aku Mita Wulandari ya. Akhir-akhir ini teman Pro 2 jujur aku sangat sedih ya baca timeline. Ada bencana gempa, terus juga kebakaran, terus bencana-bencana lainnya begitu yang terjadi di Indonesia. Dan entah kenapa ya aku ngerasa bulan Agustus ini kayak aduh apa ya, kok banyak bener cobaan kita ya warga Indonesia teman Pro 2. Cuman kalau kita ngobrolin bencana khususnya gempa begitu ya, pasti kita berharap begitu ya kalau bangunan yang ada di sekitaran kita dan ya terutama rumah kita sendiri begitu itu dirancang untuk anti gempa begitu ya teman Pro 2. Dan kalau kita ngelihat ya di Jepang memang bangunannya sudah didesain sedemikian rupa biar dia itu tahan guncangan segala macam. Tapi apakah di Indonesia ada tenaga kayak gitu? Tenaga lagi teknologi ya. Ada teman Pro 2. Fun fact-nya teman Pro 2 ya, arsitektur Jawa khususnya rumah joglo memang didesain untuk anti gempa begitu ya. Karena penelitian arsitektur modern menemukan rahasia ketahanan rumah joglo teman Pro 2. Pertama ada sistem distribusi beban yang efisien, lalu sambungan kayu yang fleksibel dan pondasi unik peredam getaran. Tapi teman Pro 2 sebenarnya enggak ada bangunan yang betul-betul 100% anti gempa ya. Tapi tujuan utamanya adalah untuk mencegah rumah runtuh total agar apa penghuninya punya waktu untuk menyelamatkan diri. Jadi rumah joglo ini memang dirancang fleksibel untuk bergerak mengikuti guncangan, bukan melawannya, teman Pro 2 ya. Dan buat kamu juga yang ngeh kalau di rumah joglo itu kan ada 4 yang utama ya. Kalau kita di orang Jawa ngomongnya soko guru begitu, dihubungkan dengan teknik purus ya, lubang dan lidah kayu tanpa paku permanen, teman Pro 2. Dan tiang joglo ini tidak ditanam ke tanah, melainkan menumpuk di atas batu trapesium atau bahasanya yang mungkin kita mau sikil adalah umpak begitu ya teman Pro 2. Terus juga atapnya, atap joglo ini ternyata tersusun dari rangkaian balok ya. Dan untuk bagian-bagiannya sendiri ada blandar, ada sunduk, ada tumpang sarinya juga begitu teman Pro 2 ya. Terus banyak juga nih kalau kita misalkan mesen furniture segala macam begitu ya, mostly pakainya kayu jati pun juga sama, rumah joglo pakai kayu jati. Ini tidak hanya soal estetika ya, karena kayu jati ini secara ilmiah ya kita ngomongin ya, punya kepadatan yang tinggi, tahan rayap dan elastisitas yang baik juga. Jadi dalam rekayasa gempa teman Pro 2, material yang melentur jauh lebih aman dibandingkan material kaku tapi rapuh. Itu dia teman Pro 2. Bahkan ya kalau kita ngobrolin tentang kepercayaan begitu yang turun temurun, bahkan ini dibawa oleh leluhur kita. Leluhur kita tuh udah jauh lebih canggih ketimbang kita, percaya deh. Leluhur Jawa paham gempa enggak bisa dihentikan. Makanya mereka merancang joglo bukan untuk melawan alam, tapi beradaptasi dan juga berjalan beriringan bersama. Itu dia teman Pro 2 ya. Waduh, ini nambah ilmu juga teman Pro 2 ya. Oke teman Pro 2, buat kamu yang pengen dapat informasi menarik kayak gini, jangan lupa pantengin terus siaran aku di sini aja di RRI Pro 2 Denpasar, truly best friend.

Pasti semua udah pernah dengar dong nama Hayam Wuruk dan juga Gajah Mada. Atau jangan-jangan kalian semua udah pada tahu nih sejarah dari kedua tokoh fenomenal ini, yang saking terkenalnya sampai namanya diabadikan dalam bentuk nama jalan di hampir seluruh kota di Indonesia. Tapi kamu tahu nggak sih, sebelum mereka berdua begitu dikenang hingga kini, ada loh sosok perempuan di balik mereka berdua yang nggak kalah cihui fenomenalnya. Tanpa beliau, bisa jadi nggak ada Hayam Wuruk atau Gajah Mada sebagai nama jalan, atau bahkan tercatat dalam sejarah kerajaan di Indonesia. Perempuan luar biasa ini adalah Tribhuwana Wijaya Tunggadewi alias Diah Kitarja, yang juga merupakan putri dari Raden Wijaya dan juga Ratu Gayatri. Berdasarkan buku Negara Kartagama, Tribhuwana naik tahta atas perintah ibunya, Gayatri, yang pada saat itu sebagai satu-satunya istri raja yang masih hidup, di mana raja sebelumnya telah meninggal dan tidak memiliki keturunan. Berhubung Gayatri telah menjadi pendeta Buddha, maka Tribhuwana lah yang ditunjuk menggantikannya untuk memerintah Majapahit. Sumpah Palapa di tahun 1334 dari Gajah Mada yang membuat masa pemerintahan Tribhuwana Wijaya Tunggadewi sebagai masa perluasan wilayah Majapahit ke segala arah. Dari mengalahkan kerajaan Pejeng di Bali, dalam Bedahulu, dan kemudian seluruh Bali pada tahun 1343. Hingga pada akhirnya menaklukkan sisa-sisa kerajaan Sriwijaya dan juga kerajaan Melayu. Luar biasa ya ratu yang satu ini, pastinya bukan ratu sembarang ratu.

buat kamu teman pro 2 yang lagi program diet ya, memang kita sangat-sangat penting ya untuk menjaga makanan apa aja yang masuk ke badan kita. Contohnya begitu ya, memang sih kita diet perlu protein ya. Banyak teman-teman aku yang dia ini kalau mau makan protein pasti konsumsinya telur begitu ya. Kalau gitu daging-daging yang terutama daging merah teman-teman pro 2. Tapi perihal pengolahan telur begitu ya. Nah, ini cara masak telur itu bisa mempengaruhi jumlah kalori yang masuk ke tubuh. Contoh deh, telur dadar itu cenderung menyerap lebih banyak minyak ya dibandingkan telur ceplok, sehingga apa, kalorinya bisa meningkat cukup signifikan, bahkan disebut bisa mencapai 2 kali lipat tergantung jumlah minyak yang digunakan ya. Sementara itu, telur rebus menjadi pilihan yang lebih rendah ya. Tambahan kalorinya enggak ada bahkan ya. Karena tidak membutuhkan minyak dalam proses masaknya, teman-teman pro 2 ya. Tapi kalau bilang ada kalori enggak? Of course ada, teman-teman pro 2. Cuma tidak sebanyak telur dadar, telur ceplok, intinya yang menggunakan minyak, teman-teman pro 2 ya. Tapi sebenarnya kuncinya bukan soal cara ngolahnya gimana ya, diceplok kah, didadar kah, melainkan seberapa banyak minyak yang digunakan, teman-teman pro 2.

0: Bahagia banget sih lo, Vin. Tumben gue liat lo kayak gini. Gira gak jelas.
1: Iya nih, gue baru aja ditembak sama si Kevin. Lihat deh SMS-nya. Ih, mesra banget kan?
0: Nantian aja kali liatnya. Lo kan lagi nyetir, fokus aja kali, gak usah main HP. Bahaya tau.
1: Ayolah, tenang aja kali, Woy. Gue juga udah biasa nyetir kayak gini sambil SMS-an. Santai aja, santai, di bawah selop.
0: Tapi kan sama aja gak fokus nyetirnya. Mana jalanan lagi kredit pula. Awas, ada gerobak di depan. Awas.
2: Menggunakan handphone saat berkendara sangat berbahaya. Mari hindari kebiasaan buruk untuk keselamatan di jalan raya.

ketemu Bro 2, kita bakalan break dulu ya, karena sebentar lagi kita akan mendengarkan bersama Puja Trisandia dan juga ada Azan Maghrib. So buat kamu teman Bro 2 yang pengen tahu informasi apa aja sih yang akan kita bahas nanti sampai jam 8 malam juga, make sure jangan gonta-ganti frekuensi, cuman di sini aja di Pro 2 Denpasar, your truly best friend.

0: bunyi?
1: Aduh, masih ngantuk nih kak. Nanti dulu sih, 5 menit lagi.
0: Kamu nih ya, ngerjain tugas, bilangnya nanti. Dimintain tolong, jawabnya juga nanti. Bersihin kamar apa lagi? Pasti bilang nanti. Tuh, alarmnya bunyi lagi tuh.
1: Aduh, tambah 5 menit lagi boleh gak sih? Aduh, masih ngantuk.
2: Alarm udah bunyi, tapi kita masih bilang nanti. Kita semua pernah kayak Janu. Semuanya ditunda dengan nanti. Masalahnya, ini bukan tentang waktu, tapi bisa jadi kebiasaan buruk, alias menunda-nunda. Awalnya sih emang dimulai dari nanti, lama-kelamaan jadi sebentar lagi. Terus, ujung-ujungnya jadi besok. Dan kalau udah besok, sering banget jadi lupa. Akhirnya gak ada yang selesai deh. Padahal, hidup gak butuh kamu jadi sempurna. Cuman butuh kamu untuk mulai aja dulu. 5 menit pertama sih emang berat, tapi setelahnya, semuanya bakal ngalir kok. Dan hasilnya, gak cuma tugas yang selesai, tapi juga rasa lega yang gak tergantikan. Menunda-nunda emang enak di awal, tapi bikin nyesel di akhir. Karena versi terbaik dari diri kamu gak lahir dari nanti, tapi dari mulai aja dulu.
3: Pesan ini dipersembahkan untuk Anda yang ingin meraih keberhasilan dengan menghentikan penundaan mulai saat ini juga.
4: Dari kawasan Metropolis Hamuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
5: Teman

sedikit perhatian sekirlang pasir. Ukir pindah ke watu ning karu pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening pra

0: kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

Tuolong kun ronjon nuon, ja kolpuun.

Ruoh mies muoskia rukaski, ruorusah kuoriakii.

capitan Paris.

Ini teman Pro 2 masih joinan di sini di RRI Pro 2 dan Pasar. Kita masih punya waktu beberapa menit lagi nih ya, sebelum nanti di jam 7 kita akan close teman Pro 2 sesi informasi lokalnya. So make sure buat kamu yang kepo, ada update apa lagi sih di sini aja ya. Di Pro 2 dan Pasar, your truly best friend teman Pro 2.

0: Kitty, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya. Lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Eh, anak bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda, ikan Sisi dimakan kita.

Kamu masih dengerin RIE Pro 2 dan Pasa. Pernah gak sih kamu kepikiran ya, kita sebagai orang Indonesia kayak ngerasa bahasa Indonesia itu cukup mudah untuk dilafalkan begitu ya. Kenapa aku bilang cukup mudah? Karena teman Pro 2 ya, kalau kita mempelajari lagi begitu ya, mungkin dari segi semiotika atau mungkin linguistik segala macam begitu ya. Kita ngomongin bahasa, waduh itu susah banget sebenarnya. Even itu adalah bahasa ibu kita sendiri teman Pro 2. Tapi ternyata ada hal yang menarik. Banyak orang asing justru menganggap bahasa Indonesia sebagai salah satu bahasa yang cukup mudah untuk dipelajari, terutama untuk mereka yang sehari-hari menggunakan bahasa Inggris. Salah satu alasannya karena dalam bahasa Indonesia kata kerja nggak berubah berdasarkan waktu. Misal dalam bahasa Inggris ada eat, ate, eaten. Kalau dalam bahasa Indonesia ya udah tetap makan, makan mau kemarin, mau nanti malam, mau besok begitu ya teman Pro 2. Terus juga bahasa Indonesia juga nggak punya sistem gender dalam kata benda. Karena memang ada beberapa bahasa di luar sana yang dia itu harus mengelompokkan benda, entah itu benda maskulin atau feminim begitu ya. Contoh kalau buku-buku, meja ya meja teman Pro 2. Bahasa yang mostly digunakan sama orang Eropa deh begitu. Contoh seingat aku di Jerman ya, correct me if I'm wrong teman Pro 2 ya. Terus juga di bahasa Arab kalau gak salah, itu pun juga ada pelabelan gender-gendernya teman Pro 2 ya. Tapi jangan langsung bilang bahasa Indonesia gampang banget ya, karena begitu masuk ke dunia imbuhan kayak meberter atau bahasa slang sehari-hari, ya itu bisa berubah ceritanya ya. Coba kamu ngebayangin orang asing baru belajar bahasa Indonesia, terus kita kasih kalimat atau bahasa slang begitu, atau mungkin kita yang orang Denpasar nakodia banget ngomong pakai bahasa Indonesia tapi dengan dialek kita, pasti ya mereka bilang, aku tidak paham dengan maksud kamu apa ya, begitu. Dan mostly mereka juga berbicara ya menggunakan bahasa Indonesia yang ada di KBBI gitu, formal begitu ya teman Prodo. Jadi yang membuat bahasa Indonesia menarik adalah untuk percakapan dasar, struktur dia cukup sederhana. Tapi semakin kita pelajarin, kelihatan juga, wah ternyata sangat kompleks ya, atau sangat susah ya. Dan buat kita yang dari kecil udah ngomong pakai bahasa Indonesia, mungkin ini jadi pengingat kecil, kalau bahasa yang kita anggap ya udah biasa aja, mah kita ngomong pakai bahasa Indonesia tiap hari begitu ya, ternyata ini bisa jadi sesuatu yang menarik dan bahkan cukup mudah dipelajari oleh orang dari negara lain ya teman Pro 2. I know you moved on to someone new. Life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Maju terus, pantang mundur.
1: Sebuah peribahasa Jepang memiliki makna yang sangat dalam untuk kita renungkan. Peribahasa tersebut berbunyi, jika engkau telah jatuh 7 kali, maka pastikanlah engkau telah berdiri 8 kali. Peribahasa ini mengajarkan kita tentang arti penting sikap pantang menyerah dalam menghadapi segala macam tantangan yang kita lalui di hidup ini.
0: Maju terus, pantang mundur.

Lagi sama Pro 2, Mesa Juna di sini di RRI Pro 2 Denpasar ya. Well, teman Pro 2, karena udah jam juga aku harus pamitan sama kamu, tapi prank, kita masih banyak waktu 1 jam lagi ya. Enggak. Kita kali ini masih nemenin kamu, teman Pro 2. Ya, apaan sih Mita prank-prank mulu ya. Di jam 7 sampai jam 8 kita masuk ke section ini Indonesia and teman Pro 2 ya. Kita selama sejam ke depan nanti bakal ngebahas seputaran nabatik ya. Jadi buat kamu yang belum tahu ya, atau mungkin ya udah tahu batik mau batik aja begitu ya, itu adalah persepsi yang salah teman Pro 2. Karena ada fakta unik tentang batik yang memang kamu harus tahu. So make sure di sini aja Pro 2 Denpasar, your truly best friend.

0: Kemana ya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.

Kalau kita ngomongin warisan budaya, mungkin yang kebayang adalah sesuatu dari masa lalu yang kita jaga biar gak hilang. Tapi bagi aku ada yang sedikit berbeda. Kain batik. Batik itu living heritage, warisan yang masih hidup dan terus kita gunakan sampai hari ini. Kita pakai, kita kembangkan, kita kenalkan ke generasi berikutnya. Bahkan kita bawa ke dunia fashion yang semakin modern. Jadi batik tidak hanya cerita dari leluhur kita aja, tapi juga cerita yang sedang kita tulis sekarang.

0: Caca.
1: Ya.
0: Ih, senyum dong.
2: Kak Jeko, Kak Deko, Kak Krisna.
3: Ceria banget. Ada apa sih?
0: Iya nih, apaan sih Kak Jali? Happy banget.
4: Senyum, selain untuk meningkatkan mood, juga bisa meningkatkan imunitas tubuh loh. Imunitas buat tubuh jadi sehat.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Coba deh bayangin, kamu bisa menyampaikan pesan tanpa ngomong satu patah kata pun. Nah, kurang lebih kayak gitu cara batik bercerita. Lewat motif dan simbol, orang-orang zaman dahulu bisa menitipkan harapan, doa, bahkan nilai-nilai kehidupan. Makanya, batik sering disebut sebagai bahasa visual. Kita mungkin gak langsung ngerti bahasanya apa, tapi setiap motif punya cerita, punya pesannya masing-masing. Tinggal nih, kita mau gak mengeluangkan waktu untuk memahami setiap motifnya.

0: Eh, kenapa sih UMKM itu penting punya izin usaha?
1: Oh, itu. Poinnya ada 4. Yang pertama, dengan punya izin, usaha kita itu diakui secara hukum. Jadi, kalau ada masalah atau sengketa, kita punya perlindungan hukum.
0: Wah, itu penting banget ya. Jadi nggak takut kalau ada yang aneh-aneh.
1: Iya, dan selain itu, izin usaha juga bisa bikin konsumen lebih percaya sama produk kita. Karena kalau ada izin resmi, orang-orang jadi yakin kalau usaha kita itu serius dan terpercaya. Dan gak cuma itu, kalau punya izin, kita juga bisa lebih mudah dapat pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lain. Soalnya, biasanya mereka cuma mau kasih pinjaman ke usaha yang legal dan resmi.
0: Oh, makanya konsumen lebih nyaman belanja di tempat yang punya izin ya?
1: Exactly. Dan yang terakhir, punya izin usaha itu bikin kita kelihatan lebih profesional di mata mitra bisnis. Mereka jadi lebih percaya buat kerja sama-sama kita.
0: Jadi banyak keuntungannya ya? Bukan cuma legalitas, tapi juga kesempatan untuk berkembang.
1: Iya, makanya penting banget buat UMKM punya izin usaha. Bukan cuma untuk kelancaran bisnis, tapi juga untuk masa depan yang lebih cerah.

Kalau dengar kata batik, biasanya yang langsung ada di pikiran kamu apa nih? Jogja, Solo, Pekalongan. Padahal batik itu tidak hanya dari Jawa loh. Hampir setiap daerah punya cerita dan karakter batiknya sendiri. Contoh ada batik dari Bali, Madura, Cirebon, Sumatera, bahkan sampai Papua. Dan yang lebih serunya lagi, motif dari batik itu juga nggak dibuat asal-asalan. Ada simbol, filosofi, bahkan doa yang dititipkan di dalamnya. Jadi, sebenarnya waktu kita pakai batik, kita tidak hanya sekedar pakai kain, tapi juga secara tidak langsung mengenalkan cerita yang terkandung di dalam motifnya.

0: tips of the day.
1: Kayu manis dapat memberikan nutrisi pada sistem syaraf dengan meredakan kadar gula darah. Penelitian juga telah membuktikan bahwa kayu manis mampu menurunkan kadar gula darah pada penderita diabetes tipe 2. Kayu manis juga bisa membantu orang untuk bisa tidur nyenyak di malam hari loh, dengan cara mengkonsumsi semangkuk kecil bubur atau teh dengan taburan kayu manis.
0: Tips of the day. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Bangun, itulah alarm kamu udah bunyi.
1: Aduh, masih ngantuk nih kak. Nanti dulu sih, 5 menit lagi.
0: Kamu nih ya, ngerjain tugas, bilangnya nanti. Dimintain tolong, jawabnya juga nanti. Bersihin kamar apalagi, pasti bilang nanti. Tuh, alarmnya bunyi lagi tuh.
1: Aduh, tambah 5 menit lagi boleh gak sih? Aduh, masih ngantuk.
2: Alarm udah bunyi, tapi kita masih bilang nanti. Kita semua pernah kayak Janu. Semuanya ditunda dengan nanti. Masalahnya, ini bukan tentang waktu, tapi bisa jadi kebiasaan buruk, alias menunda-nunda. Awalnya sih emang dimulai dari nanti, lama-kelamaan jadi sebentar lagi. Terus, ujung-ujungnya jadi besok. Dan kalau udah besok, sering banget jadi lupa. Akhirnya gak ada yang selesai deh. Padahal, hidup gak butuh kamu jadi sempurna. Cuman butuh kamu untuk mulai aja dulu. 5 menit pertama sih emang berat, tapi setelahnya, semuanya bakal ngalir kok. Dan hasilnya, gak cuma tugas yang selesai, tapi juga rasa lega yang gak tergantikan. Menunda-nunda emang enak di awal, tapi bikin nyesel di akhir. Karena versi terbaik dari diri kamu gak lahir dari nanti, tapi dari mulai aja dulu.
3: Pesan ini dipersembahkan untuk Anda yang ingin meraih keberhasilan dengan menghentikan penundaan mulai saat ini juga.

Kalau kamu cari motif batik yang menggambarkan keberagaman Nusantara, kamu bisa pilih motif sekar jagat. Kata sekar artinya bunga dan jagat artinya dunia. Motifnya gabungan dari berbagai bentuk pola yang menyatu indah, melambangkan keindahan perbedaan yang ada di Nusantara. Memakai batik motif sekar jagat sama aja kayak kamu memamerkan pesona Indonesia dalam satu kain.

Thank you so much yang udah pantengin aku dari tadi ya sampai detik ini banget. Thank you so much atas antusiasmenya teman Pro 2. Karena udah jam nih, aku harus pamit ya teman Pro 2. Langsung aja akhirnya dari kawasan Metropolis Hamburg 70 dan Pasar. Aku Mita Wulandari yang bertugas pamit dari ruang dengar kamu. Bye bye.

besar sekali bagi kaum wanita agar wanita lebih cakap melakukan kewajibannya yang diserahkan alam sendiri ke dalam tangannya, menjadi ibu, pendidik manusia yang pertama-tama. Demikian surat Raden Ajeng Kartini kepada Profesor Anton dan Nyonya, 4 Oktober 1901. Pergilah, laksanakan cita-citamu. Bekerjalah untuk hari depan. Bekerjalah untuk kebahagiaan beribu-ribu orang yang tertindas di bawah hukum yang tidak adil dan paham-paham palsu tentang mana yang baik dan mana yang jahat. Pergi, pergilah, berjuang dan menderitalah, tetapi bekerja untuk kepentingan yang abadi. Demikian surat Raden Ajeng Kartini kepada Nyonya Abendanon, 4 September 1901. Sebuah bangsa akan maju tergantung pada kualitas perempuan. Semangat Kartini untuk generasi masa kini. Broadway FM.

Tahu gak sih? Teman Pro 2, pernah gak sih kamu terpukau dengan dunia animasi? Dari kartun masa kecil hingga film blockbuster, animasi selalu berhasil membawa kita ke dunia penuh imajinasi. Tapi tahukah kamu, animasi ternyata sudah ada sejak zaman Paleolitikum? Yap, sejak manusia menggambar gerakan di dinding gua. Animasi modern mulai berkembang pada abad ke-19 dengan ditemukannya penakistikop oleh Simon von Stemfer dan praxinoskop oleh Charles Emil Reynaud, yang kemudian memproyeksikan animasi pertama di Paris tahun 1892. Era keemasan animasi dimulai saat Walt Disney menghadirkan Mickey Mouse dalam Steamboat Willie pada tahun 1928, diikuti oleh Warner Bros. Dengan Looney Tunes tahun 1937, Snow White and the Seven Dwarfs menjadi film animasi panjang pertama yang sukses besar. Lompatan besar terjadi pada 1995 dengan rilis Toy Story, film animasi CGI pertama yang mengubah industri selamanya. Kini, animasi berkembang pesat dari karya studio Ghibli hingga efek visual spektakuler di film Hollywood. Dari coretan tangan hingga animasi digital, siapa tahu nih, mungkin animasi berikutnya adalah karya kamu.

0: Apakah kamu tahu?
1: Semua kopi yang ditanam di planet ini berasal dari daerah yang disebut The Coffee Belt atau Sabuk Kopi. Kopi hanya tumbuh di daerah dengan banyak sinar matahari dan suhu yang hangat, maka kopi hanya tumbuh di daerah tropis yang apabila dilihat di peta bumi, daerah tersebut terlihat memanjang seperti sabuk, dan karena itulah daerah penghasil kopi tersebut disebut The Coffee Belt dengan biji kopi terbaiknya. Kopi yang dihasilkan bervariasi, ada yang Arabica atau Robusta. Indonesia sendiri merupakan salah satu penghasil kopi Arabica dan Robusta terbesar nomor 4 di dunia.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kue nagasari atau nogosari merupakan salah satu jajanan pasar yang sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia, terutama penduduk Pulau Jawa. Kue nagasari merupakan kue basah tradisional yang terdiri dari tepung beras, tepung sagu, santan, dan gula yang diisi dengan pisang. Di budaya Jawa, jajanan ini konon memiliki filosofi yang melambangkan ketulusan hati dan menjauhkan dari musibah penyakit. Kata nagasari terdiri dari dua kata, yaitu naga dan sari. Naga yaitu hewan legenda dari Cina yang kuat dan kerap menjadi lambang jiwa yang terhormat. Kata sari menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya isi utama dari suatu benda. Jika kedua kata itu disatukan, maka berarti isi utama dari suatu benda yang terhormat atau melegenda. Pada umumnya, kue ini selalu ada di saat hari-hari besar tanggalan orang Jawa. Kue nagasari memiliki beberapa variasi, di antaranya nagasari putih dibuat tanpa campuran pewarna hanya dengan santan, kemudian nagasari merah dibuat menggunakan campuran gula merah sebagai pewarna, nagasari biru dibuat dengan campuran bunga telang sebagai pewarna, dan nagasari hijau dibuat dengan campuran daun suji sebagai pewarna.

0: RRI Radio Tangga Bencana.
1: Jika kamu mendengar alarm tsunami berbunyi setelah terjadi gempa bumi, segera ambil tas siaga bencana kamu dan berlarilah menuju ke bangunan, perbukitan yang tinggi, atau ke tempat evakuasi tsunami yang ada di sekitar wilayah kamu. Informasikan juga ke orang sekitar yang mungkin belum mendengar suara alarm tersebut, agar segera ikut menyelamatkan diri.
2: Kiamat ini! Tolong!
1: Kak, ngapain sih di atas pohon?
2: Tsunami datang! Tsunami datang!
1: Oh, bukan! Itu warga di Banjar lagi tes alarm untuk penyuluhan siaga tsunami. Sini kak, turun!

0: Tahu gak sih?
1: Temen Pro 2 pernah dengar gak sih kalian kalimat cuma sebatang doang ah, santai aja. Heh, hati-hati karena dari cuma sebatang bisa jadi ketagihan seumur hidup loh. Tahu gak, satu batang rokok itu isinya lebih dari 7000 zat kimia dan ratusan diantaranya bisa jadi racun buat tubuh. Kayak tar, nikotin, dan karbon monoksida. Menurut data, jumlah perokok aktif di Indonesia udah tembus 70 juta orang. Artinya Indonesia termasuk negara dengan jumlah perokok terbanyak di dunia. Dan yang bikin miris, menurut data SKI 2023, kelompok utamanya justru anak-anak dan remaja usia 15 sampai 19 tahun. Sekitar 56,5% nih. Efeknya nggak cuma bikin napas kayak kenal pot motor, tapi juga ningkatin resiko kanker paru dan penyakit jantung. Jadi buat apa sih ngisepin racun mahal? Kalau udara segar aja itu gratis dan malah lebih keren. Jadi inget ya temen Pro 2, sekali hisap tuh efeknya bisa panjang. Bukan cuma di paru, tapi juga di masa depan kalian. Jaga paru, jaga gaya hidup, biar nafas kalian tetap lega buat ngelakuin hal-hal keren di masa depan.

0: musik bosen, dengerin podcast juga bosen, dengerin berita, apalagi
1: dengerin Produ dan Pasar aja.
0: Hah? Radio? Cuman sekarang dengerin radio.
1: Lo jangan salah. Setiap hari di Produ dan Pasar, mulai jam 8 sampai dengan jam 12 malam, lengkap tuh. Kita bisa dengerin musik, bisa dengerin ramalan zodiak, curcolan teman Produ, cerita horor, info update, bahkan kita bisa request dan titip salam. Dan masih banyak lagi.
0: Iya, lengkap juga. Tapi...
1: Gak usah banyak tapi-tapian, langsung nih kita dengerin 95,3 FM.
2: Today Sri Kaya hari ini barengan sama Cakra Yanuar nih. Buat kamu yang sekarang lagi galau, mikirin hubungan tanpa kepastian, hati-hati, malah jadi status palsu. So, ini dia, status palsu dari Lala Huta.

0: Asik juga ya.
1: Tuh kan apa aku bilang. Jangan lupa dengerin Today's Recap setiap hari mulai jam 8 sampai dengan jam 12 malam hanya di Pro 2 Denpasar. Teman terbaik kamu.
2: Dari kawasan Metropolis Hamuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
0: Disiarkan langsung dari kawasan Metropolis Hamuruk 70. Halo, what's up teman Pro 2. Balik lagi bareng aku Azriel Timothy, tentunya nemenin kamu malam hari ini. Udah malam Senin teman Pro 2, balik Senin lagi ya hidup ini. Harus disyukurin aja teman Pro 2 ya, karena seperti biasa kita bakal nemenin kalian terus kok di semua beban hidup kalian kali ya. Well anyway, Today's Recap seperti biasa nemenin kamu malam hari ini teman Pro 2. Aku bakal nemenin dari jam 9 sampai jam 11 malam juga ya, dengan informasi-informasi menarik dan juga cerita-cerita menarik buat menutup hari kamu pastinya. Teman Pro 2, malam hari ini kita bakal bahas sesuatu yang pasti deket banget, penasaran kita bakal bahas apa. Jadi jangan lupa follow semua sosial media kita dulu biar kalian tahu updatean informasi dari Pro 2 FM. Ya, kita punya Instagram, kita punya Facebook, kita punya TikTok, dan kita punya X. Semua kita punya ya. Jadi langsung aja kalian follow semua sosial media kita ya, username-nya @RRIPro2DenPasar. Semuanya @RRIPro2DenPasar ya. Dan malam hari ini juga pastinya aku open request buat kamu yang mau request lagu favorit kamu. Boleh banget langsung WhatsApp nomor 0896203910. Sekali lagi 0896203910. Aku tunggu respons kamu teman Pro 2 dan juga requestan kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Teman Pro 2, pernah gak sih kamu ngerasa tiba-tiba sadar gitu, ternyata ada banyak hal yang dulu kita anggap sepele nih, tapi sekarang justru jadi sesuatu yang paling kita cari. Nah, kita bakal bahas sesuatu yang dulu kita rasa sepele, sekarang ternyata penting banget dalam hidup kita, teman Pro 2 ya. Nah, dulu mungkin kita juga merasa tidur itu kayak gampang, tinggal rebahan, merem, selesai. Sekarang, jujurly, teman Pro 2, kalau ada waktu tidur ya 10 jam kayaknya aku bakal ambil deh. Karena hari-hari ini kayaknya kurang dari 8 jam, teman Pro 2. And it's so precious kalau bisa dapat waktu tidur dalam sehari lebih dari 8 jam. Jadi kayak bisa tidur nyenyak 8 jam aja rasanya itu kayak udah kemewahan ya. Dan aku bukan tipe yang tidur siang dulu, teman Pro 2. Tapi sekarang ini hari-hari ini, aduh kalau bisa tidur siang deh mendingan ya. Kayak tadi aku dapat tidur siang cuma sekitar kayak kurang dari sejam 40 menit doang gitu ya. Dan itu udah enak banget sih jujur ya. Dan dulu punya waktu luang dianggap biasa aja gitu. Sekarang satu sore tanpa ada deadline, tanpa chat kerjaan gitu, tanpa ada tugas, harus buru-buru kemana, wah itu rasanya mahal banget sih ya. Atau dulu kayak kita mungkin nganggep ucapan hati-hati di jalan sebagai kalimat biasa. Nah sekarang setelah semakin dewasa kita juga udah mulai sadar gitu ya. Ternyata itu sangat-sangat berarti gitu. Perhatian kecil dari seseorang yang ternyata punya arti yang besar. Nah malam ini kita mau ngobrolin hal-hal kecil yang dulu kita anggap nggak penting, teman Pro 2. Tapi sekarang wah penting banget gitu ya. Nah karena mungkin semakin dewasa kita juga semakin membutuhkan banyak hal, tapi semakin sadar kalau hal-hal sederhana ternyata itu sudah cukup untuk bikin kita bahagia.

Esensi Buku Perahu Kertas Karya Di Lestari. Novel Perahu Kertas Karya Di Lestari adalah kisah perjalanan batin seorang remaja perempuan bernama Kugi. Novel ini mengisahkan perjalanan emosional Kugi yang penuh lika-liku ketika dia berusaha memahami dan menerima perasaannya terhadap sahabatnya yang bernama Kinan, sambil menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan dan perubahan. Di Lestari berhasil menciptakan karakter Kugi yang kompleks dan memikat. Pembaca akan merasa terhubung dengan perasaan-perasaan Kugi yang berubah-ubah, keraguan, dan ketidakpastian yang dialaminya. Novel ini menggambarkan dengan baik perjalanan menuju kedewasaan dan pengertian diri. Gaya penulisan Di Lestari sangat mengesankan. Bahasa yang digunakan dalam novel ini indah dan bertenaga. Dengan deskripsi yang rinci dan gaya bercerita yang membuat pembaca betah terus membaca, penulis berhasil menciptakan atmosfer yang mendalam dan menyentuh dalam setiap halaman. Novel ini menyoroti berbagai tema, termasuk persahabatan, cinta, pertumbuhan pribadi, dan keberanian untuk menghadapi perubahan dalam hidup. Perahu Kertas adalah kisah tentang perjuangan seseorang dalam memahami dan menerima diri mereka sendiri, serta mengejar impian mereka meskipun dengan keraguan. Meskipun beberapa kritikus mungkin menganggap ceritanya agak lambat dalam beberapa bagian, pesan dan emosi yang disampaikan oleh novel ini membuatnya sangat bernilai dibaca. Ini adalah kisah yang menginspirasi dan mengharukan tentang perjalanan batin dan pertumbuhan. Perahu Kertas adalah novel Indonesia yang mendalam dan menggugah hati. Ini mengajarkan kita tentang arti persahabatan, cinta, dan mencari jati diri. Novel ini akan menggerakkan perasaan dan juga membiarkan pembaca merenung tentang perjalanan hidup mereka sendiri.

0: waktunya kentongan.
1: Demam berdarah atau DBD adalah penyakit yang menular melalui nyamuk yang terjadi di daerah tropis dan subtropis di dunia. Gejala DBD yang umum adalah demam tinggi dan gejala seperti flu. Sementara itu, pada DBD yang parah, kondisi ini bisa menyebabkan pendarahan serius, penurunan tekanan darah secara tiba-tiba, dan bahkan kematian. Jutaan kasus infeksi demam berdarah dengue terjadi di seluruh dunia setiap tahunnya. DBD paling sering terjadi di Asia Tenggara, Pulau-pulau Pasifik Barat, Amerika Latin, dan Afrika. Namun kini penyakit ini telah menyebar ke daerah baru, termasuk wabah lokal di Eropa dan bagian selatan Amerika Serikat. Cara terbaik untuk mencegah infeksi adalah dengan menghindari gigitan nyamuk dan mengambil langkah-langkah untuk mengurangi populasi nyamuk.
2: Teman terbaik kamu.

Balik lagi di 95,3 FM Teman Pro 2 ya. Kita mulai dari satu hal yang dulu mungkin sering banget kita keluhkan. Waktu kosong ya. Dulu waktu ada kegiatan bawaannya bosen gitu ya. Aduh, gak ada kerjaan. Dan ini jujur aku alamin pas masa-masa SMP, SMA gitu Teman Pro 2. Aktif banget ya. Ikut kegiatan ini, kegiatan itu gitu ya. Di organisasi, di sekolah, dan di luar. Mau keluar gak ada yang bisa diajak. Mau main bingung mau kemana ya. Tapi sekarang setelah kesibukan mulai datang silih berganti, kayak waktu kosong free time itu berubah jadi sesuatu yang sangat berharga, ya nggak sih? Kayak ada satu sore ini di mana nggak ada meeting, nggak ada apa ya, nggak ada tugas, nggak ada kerjaan, nggak ada deadline gitu, nggak ada orang yang perlu kita balas chatnya. Cuma duduk-duduk minum sesuatu gitu atau pergi ke coffee shop, aduh itu enak banget ya. Atau pergi ke gym gitu ya, pergi ke gym kalau nggak ada kerjaan itu enak banget Teman Pro 2. Jadi kita bisa lama-lama di gym, kita bisa latihan nyantai gitu ya. Jadi nggak perlu capek-capek gitu. Nah cuma duduk minum minum kopi gitu, dengerin musik atau bahkan kayak bengong di kamar. Dan ternyata itu bukan kayak membuang waktu, tapi itu istirahat. Jadi kita sering banget merasa harus produktif setiap saat, padahal manusia juga butuh jeda gitu. Gak setiap menit harus kayak menghasilkan sesuatu. Jadi kalau malam ini kamu punya waktu kosong, jangan buru-buru ya, jangan buru-buru merasa bersalah ya. Bisa jadi tubuh dan pikiran kamu emang lagi bilang akhirnya kita bisa istirahat.

0: Saya nggak mau tahu ya Mbak. Saya tunggu sampai nanti sore. Kalau sampai tidak dibayar, saya retas data-data Mbak.
1: Ya, jangan gitu Pak. Kasih saya waktu buat nyicil.
0: Nggak bisa Mbak. Mbak udah telat bayar 3 hari ini. Pokoknya kalau hari ini nggak bayar, saya sebar data Mbak ke seluruh kotak Mbak.
2: Woi, kenapa mukanya kusut banget? Ini, aku stres banget deh. Aku harus bayar cicilan pinjol dan udah diancam sama debt collector bakal disebarin dataku ke semua kontak kalau misalnya aku telat bayar. Padahal baru 3 hari. Tunggu bentar. Kemarin waktu ngajuin pinjol, kamu nggak cek legalitasnya? Terverifikasi OJK nggak? Duh, waktu itu aku kalut banget. Bau cepat kemarin. Aku nggak sempat ngecek lagi. Nah, itu yang harus kamu perhatiin. Karena lembaga dana yang legal cuma boleh mengakses kamera, mikrofon, dan lokasi. Dan juga dampak pinjaman online ini bahaya banget. Apalagi yang nggak diawasi oleh OJK. Beberapa data kamu bisa diambil secara ilegal sama penyedia jasa pinjol.

0: Gokil, diskonnya masih lo nyampe sekarang. Cekot gak ya? Tapi duitnya ngepas banget lagi. Ah, gas aja lah. Siapa nih malam-malam nelpon?
1: Halo, Adit?
0: Iya, halo. Ini siapa ya? Kok suaranya mirip sih? Penipuan ya?
1: Bukan, bukan. Bukan penipuan. Aku adalah kamu di masa depan. Aku cuma mau kasih spoiler kalau harga sewa kosan kita bakal naik setiap tahunnya. Harga kebutuhan pokok juga ikut naik, Dit. Kalau kamu habisin duit buat hal-hal

0: waktu buat investasi emang nggak bisa balik lagi sih ya.
1: Nah, cocok. Ingat ya, Dit, cari instrumen investasi yang diawasin OJK ya. Jangan cuman yang janjiin kaya mendadak doang. Aku tutup dulu ya teleponnya. Good luck, bro.
2: Inflasi itu nyata, tapi kekuatan waktu juga nyata. Yuk mulai investasi sejak dini demi pilihan hidup yang lebih baik di masa depan. Dan jangan lupa, kenali instrumennya, pahami resikonya, dan pastikan legalitasnya. Masa depan yang cerah dimulai dari keputusan cerdas yang kamu buat hari ini.

Kamu masih dengerin 95,3 FM teman bro. Dua hal berikutnya yang kita anggap sepele itu tadi ya, tidur. Waktu masih sekolah begadang itu kayak terasa keren gitu. Besok sekolah santai, besok kuliah masih bisa gitu ya. Nah, nonton sampai jam 2 pagi, lanjut scroll sampai jam 3, terus bangun beberapa jam kemudian. Tapi semakin dewasa, badan ini pasti punya kayak aturan sendiri. Begadang satu malam, besoknya kepala berat, kurang tidur dikit moodnya berubah. Belum lagi kalau aktivitas-aktivitas padat gitu, badan rasanya kayak langsung minta kompensasi. Dan ini yang aku alamin beberapa hari ini. And it is very not good teman pro 2. Aku trying to fix my sleep schedule always. Dan yeah, it ends up good, but sometimes aku ngalur ngidul lagi gitu ya jadwal tidurnya. Jadi ya harus tetap diusahakan konsisten supaya tidur itu cukup teman pro 2. Makanya sekarang ada orang yang kayak rela membatalkan nongkrong demi tidur.

but I feel you guys. Dan lucunya sih kalau kita dulu mungkin gak ngerti keputusan itu ya, kayak apaan sih gak asik banget gitu ya, diajak nongkrong tapi gak mau. Nah sekarang justru kita yang bilang, oh iya maaf ya, aku pulang dulu, besok pagi ada kerjaan. Sometimes kita bakal ngomong kayak gitu teman-teman Pro2. Well, kalau kalian udah ngomong kayak gitu, udah di fase itu, selamat datang di fase dewasa teman-teman Pro2 ya. Ketika tidur 8 jam terasa lebih menarik daripada yang namanya nongkrong sampai pagi.

Kalau ngomongin merdeka, bukan sekedar tentang mengingat perjuangan para pahlawan di masa lalu. Merdeka adalah bagaimana kita melanjutkan perjuangan itu hari ini dan juga di masa depan. Indonesia yang berdaulat itu artinya Indonesia yang mampu berdiri tegak dengan kekuatan dan jati diri sendiri. Indonesia yang adil adalah Indonesia yang memberikan kesempatan dan hak yang sama bagi seluruh masyarakat. Dan Indonesia yang makmur adalah Indonesia yang menghadirkan kehidupan yang lebih sejahtera bagi seluruh rakyat. Kini, perjuangan itu ada di tangan kita. Dengan karya, dengan prestasi, dengan menjaga persatuan, serta dengan terus memberikan kontribusi terbaik untuk negara kita. Dirgahayu Republik Indonesia. Karena Indonesia bukan hanya tentang masa lalu yang kita banggakan, tetapi juga tentang masa depan yang harus kita perjuangkan.

0: Waktunya Kentongan.
1: Karhutla adalah suatu peristiwa terbakarnya hutan atau lahan, baik secara alami maupun oleh perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian ekologi, ekonomi, sosial budaya, dan politik. Kebakaran hutan dan lahan pada umumnya terjadi pada musim kemarau, baik di dalam kawasan hutan yang menjadi kewenangan pemerintah maupun pada lahan-lahan milik masyarakat. Karhutla artinya kebakaran hutan dan lahan yang terjadi akibat faktor alam atau perbuatan manusia. Di samping itu, kita sebagai manusia bisa melakukan beberapa cara untuk mencegah karhutla. Yang pertama, melakukan upaya berupa pencegahan, pemadaman, dan juga penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan. Yang kedua, mengefektifkan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana kebakaran hutan dan lahan. Yang ketiga, tidak melakukan pembukaan lahan atau penyiapan lahan penanaman dengan cara membakar.
2: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

Balik lagi di Tudas Recap teman Pro 2 ya. Sekarang kita ngomongin sesuatu yang enggak kelihatan, tapi makin dewasa justru kayak semakin kerasa gitu nilainya. Yaitu perhatian kecil, little attention dari orang lain. Itu beneran precious banget ya. Dulu mungkin kita nganggep pesan ini kayak misalnya kayak udah makan belum, hati-hati di jalan, atau kayak kabarin ya kalau udah sampai gitu. Itu kayak sesuatu yang biasa. Tapi semakin dewasa kita mulai sadar juga kalau enggak semua orang punya waktu untuk memperhatikan kita. Cielah. Makanya ketika ada seseorang yang masih ingat kita punya jadwal penting, ingat makanan kesukaan kita, atau sekedar bertanya kayak, hari ini kamu baik-baik aja enggak? Aduh, rasanya beda sama Pro 2 ya. Karena perhatian itu bukan cuma soal seberapa mahal pemberiannya. Kadang justru kayak kalimat paling sederhana yang paling lama kita ingat. Dan mungkin sekarang kita mungkin paham kenapa orang tua dulu sering bertanya, udah makan berkali-kali. Ya, bukan karena kehabisan topik, tapi karena bagi mereka memastikan kita baik-baik aja itu adalah bentuk kasih sayang sama Pro 2. Dan ini masih dilakukan sama orang tuaku sih. Sangat-sangat bersyukur, forever grateful for them. Dan kalau kamu masih punya orang tua, teman Pro 2, jangan disia-siakan juga setiap perhatian kecil dari orang tua yang diberikan ke kita ya.

0: Bukannya kelas, malah main game. Ayo bro, cepet kelas. Yah, malah main apaan sih? Serius banget.
1: Diam dulu, aku harus fokus nih. Hilang nanti jackpotnya.
0: Jackpot? Main apaan ada jackpotnya?
1: Kayak gak tahu aja bro.
2: Sayang, kamu bolos kelas lagi.
0: Ya ini juga, ceweknya ngajakin ngomong gak disautin. Emang ngapain sih dia?
2: Tagihan judi online tuh, heran deh gak ada kapok-kapoknya. Udah berapa duit abis di judi online sampai hutang sana-sini.
0: Duh, kalau bisa stop deh bro. Kamu bisa ketergantungan loh sama judi. Lagian, itu juga peluang kamu menang makin lama makin dikit. Yang ada benernya yang makin untung.
2: Tuh, dengerin, stop judi online. Kalau kamu masih kayak gitu, aku putusin kamu.

0: Bro, coba vape ini deh, lagi hits nih.
1: Eh, jangan coba-coba.
2: Ah, santai aja, cuman vape kan.
1: Eh, tapi aku pernah dengar, soalnya ada vape yang dicampur zat berbahaya tahu.
2: Lah, serius? Aku kira mana-mana aja.
3: Hati-hati teman Pro 2, tidak semua vape hanya berisi cairan biasa. Beberapa disalahgunakan dengan mencampurkan zat berbahaya, bahkan narkoba, yang dapat merusak kesehatan dan masa depan. Generasi muda harus lebih waspada, jangan mudah terpengaruh tren yang bisa membahayakan diri sendiri. Katakan tidak pada narkoba dan bijaklah terhadap vape. Generasi sehat, masa depan hebat.
4: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

Dulu mungkin kita nganggep punya uang itu penting bisa beli barang yang kita mau, tapi ya semakin dewasa makin penting sih ya. Sangat-sangat penting malah gitu ya teman Pro 2 ya. Tapi sebenarnya punya uang untuk segalanya itu bisa berubah juga mindset ini. Karena sekarang bukan cuma soal bisa beli sesuatu, tapi juga soal punya rasa secure atau rasa aman. Punya sedikit tabungan ternyata bisa bikin tidur lebih tenang. Punya dana cadangan bikin kita gak langsung panik ketika ada kebutuhan mendadak. Dan bahkan bisa bilang enggak ke sesuatu yang sebenarnya gak kita butuhkan juga. Kayak terasa seperti sebuah kemewahan. Begitu juga dengan waktu. Dulu mungkin kita pengen punya jadwal penuh karena ngerasa semakin sibuk berarti semakin sukses gitu. Nah, sekarang justru mulai namanya cari keseimbangan, punya waktu untuk keluarga, punya waktu untuk temen, punya waktu sendirian juga, itu berharga teman Pro 2. Punya waktu untuk melakukan sesuatu yang kita suka intinya. Karena akhirnya kita sadar kalau uang itu bisa dicari lagi, tapi yang paling-paling ngena gitu ya, waktu itu yang udah lewat gak bisa diulang teman Pro 2.

0: RRI Radio Tanggap Bencana.
1: Layanan nomor panggilan darurat 112 merupakan layanan yang dapat digunakan saat terjadi keadaan darurat. Cukup dengan menghubungi nomor 112, kamu akan segera mendapatkan pertolongan layanan medik, evakuasi dari rumah sakit ke rumah sakit, pertolongan atas peristiwa kecelakaan lalu lintas, kebakaran, pohon tumbang, gempa bumi, banjir, angin puting beliung, tsunami, tanah longsor, bencana kekeringan, dan bencana lainnya yang bersifat gawat darurat. Panggilan kamu ke nomor 112 tidak dipungut biaya alias gratis. Kamu juga masih bisa menghubungi 112 meskipun ketika ponsel kamu dalam keadaan terkunci. Sudah simpan nomor kontak 112 di ponsel kamu belum?
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

RRI Radio Tanggap Bencana. Bencana bisa terjadi kapan saja. Prasiaga bencana adalah hal sederhana yang bisa kamu manfaatkan jika bencana tiba-tiba terjadi. Di dalam tas siaga bencana, kamu bisa menyiapkan air minum untuk 3 hingga 10 hari, makanan untuk 3 hingga 10 hari, obat P3K serta obat-obatan pribadi, lampu senter, radio dengan ekstra baterai, uang dan dokumen penting, baju, jaket, sepatu, peralatan serbaguna seperti peluit, sarung tangan, pisau dan masker, serta menyiapkan pembersih higienis. Bencana bisa terjadi kapan saja. Selalu siap, selalu siaga, selalu waspada.

Jadi kesimpulannya teman Pro 2, ternyata semakin dewasa itu bukan berarti hidup kita harus semakin rumit ya. Justru mungkin sebaliknya, kita mulai belajar untuk menghargai hal-hal yang dulu kita anggap biasa. Jadi tidur yang cukup, waktu luang, tubuh yang sehat, teman yang benar-benar ada, keluarga yang masih bisa kita hubungi, rumah yang bisa kita pulangi, makanan sederhana yang bisa kita nikmati dengan tenang. It all matters and means a lot till this day. Ya, jadi dulu kita mungkin sibuk cari sesuatu yang besar untuk membuat kita bahagia. Sekarang kita mulai sadar, ternyata kebahagiaan itu sering muncul dari hal-hal yang selama ini ada di sekitar kita. Jadi malam ini coba ya teman Pro 2, kalian pikirin satu hal yang dulu pernah kamu anggap sepele, tapi sekarang ternyata sangat berarti. Mungkin waktu bersama seseorang, mungkin kesehatan juga, mungkin kesempatan, atau bahkan kayak hal sesederhana punya satu orang yang bisa kamu telepon ketika lagi merasa not okay gitu, gak baik-baik aja. Itu sangat-sangat berharga pastinya. Nah, kayak dari @in.blue1, versi apa yang dulu dianggap sepele sekarang ternyata penting banget gitu ya. Kalau dia katanya pakai sunblock, nah ini juga jadi salah satu kedewasaan nih. Makin kita berumur kesini teman Pro 2 ya, kerasa juga kalau pakai sunblock atau sunscreen itu seperlu itu ya. Kalau dari @yeni.lindawati katanya belajar bahasa Inggris, nah ini juga jadi apa, kesempatan self improvement day by day, kita terus bisa berkembang teman Pro 2. Karena pada akhirnya kita sering baru menyadari nilai sebuah hal setelah kita tahu rasanya ketika hal itu gak lagi mudah didapat ya. Dan mungkin itu jadi salah satu bagian paling menarik dari jadi dewasa. Kita belajar bahwa ternyata yang sederhana bukan berarti tidak berharga. Aku sesuai janji juga tadi ya teman Pro 2, kalau kamu mau request lagu boleh banget, kayak Lara yang request di WhatsApp ya, ada Lara Purnamasari request lagunya Olivia Rodrigo Vampire aja kak. Alright, aku bakal puterin habis ini teman Pro 2, and buat kamu yang mau request masih ada waktu sampai jam 11 malam ini. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di sini aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Tips of the day.
1: Gak pede ketemu temen gara-gara gigi kamu warna kuning. Putihin gigi pakai garam aja. Caranya gampang kok. Kamu bisa siapin sikat gigi yang sudah dibasahin air dan satu mangkok kecil berisi garam. Nah, setelah itu masukin aja sikat gigi kamu ke mangkuk yang berisi garam. Ya udah deh, langsung aja sikat gigi kamu seperti biasa. Yang terpenting, kamu bisa lakukan perawatan ini secara teratur untuk dapetin hasil maksimal. Yaitu sebelum tidur malam ya.
0: Teman terbaik kamu.

0: Ikil, ikil, ikil, info gokil.
1: Mas, mas, kok baunya kayak kambing? Juragan kambing ya?
0: Bau badan kamu kayak kambing. Pakai deodoran dong. Mandi bersih aja gak cukup buat ngilangin bau badan. Dengan pakai deodoran, bakteri yang menyebabkan bau badan di ketiak kamu akan ditekan, sehingga akan bikin wangi kamu jadi lebih segar dan tentunya lebih percaya diri.
1: Masnya wangi, boleh minta nomor HP gak?

Jam Pro 2 gak kerasa udah mau jam 11 malam. Tandanya kurus pamit dan pada akhirnya dari kawasan Metropolis Hamburg, Jublu dan Pasar, aku Azrael Tumoting bertugas dan mengudara pamit undur diri. Terus dengarkan 95,3 FM Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu. I'll see you next time. Bye-bye teman Pro 2.

0: Waktunya kentongan.
1: Fenomena sinkhole. Sinkhole adalah lubang pada tanah yang terbentuk tiba-tiba. Lubang tanah ini diakibatkan tekanan terhadap permukaan tanah yang terjadi ketika sebuah lapisan bawah tanah melemah dan tak mampu menopang struktur lapisan di atasnya.

0: Ikil, ikil, ikil, info gokil.
1: HP aku di mana ya?
0: Itu yang di tangan apaan? Ngerasa lemot? Minum air putih dulu. Kurang minum air putih, selain bisa menyebabkan dehidrasi, juga bisa mengganggu kerja otak dan kemampuan berpikir, sehingga bisa bikin konsentrasi dan daya ingat kamu jadi menurun.
1: Segar. Kamu udah minum air?
0: Itu air minum aku, Keles.

0: Tips of the day.
1: Of the day.
2: Jahe mengandung gingerol yang mampu menenangkan perut. Jahe juga merupakan tonik untuk memperlancar peredaran darah dan baik untuk keseluruhan sistem syaraf. Dalam sebuah jurnal Complementary Therapies in Medicine, mengkonsumsi suplemen yang mengandung jahe bisa membantu para penderita insomnia untuk lebih mudah tertidur. Coba deh konsumsi segelas air hangat yang dicampurkan dengan setengah sendok teh jahe pada malam hari, karena itu akan membantu proses pencernaan dan akan membuat tidur kamu menjadi lebih baik.
0: Tips of the day.
1: Of the day.
3: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

0: Apakah kamu tahu?
1: Pohon-pohon di hutan bukanlah sumber penghasil oksigen terbesar di bumi, di mana ternyata penghasil oksigen terbesar di bumi berasal dari laut yang dihasilkan oleh suatu organisme yang bernama fitoplankton. Fitoplankton merupakan jenis plankton yang berasal dari sisa-sisa tumbuhan seperti alga, di mana fitoplankton sendiri melakukan fotosintesis dengan menyerap karbon dioksida dan mengubahnya menjadi oksigen, sama seperti tumbuh-tumbuhan lainnya. Organisme ini tumbuh dan hidup di dalam zona perairan yang terdapat kandungan garam mineral dan juga sinar matahari yang cukup. Namun, cemaran sampah plastik yang kian bertambah di lautan mengancam keberadaan aset penghasil oksigen utama di bumi kita ini.

0: bahagia.
1: Apakah kamu tahu?
2: Museum Hermitage merupakan museum tertua di dunia. Terletak di ibu kota Rusia, Saint Petersburg, Museum Hermitage didirikan pada 1764 ketika Permaisuri Catherine yang Agung memperoleh koleksi lukisan yang mengesankan dari pedagang Berlin, Johann Ernst Goskowski. Museum Hermitage memiliki beberapa koleksi yang diperkirakan mencapai 3 juta karya seni yang berasal dari berbagai macam era dan ditempatkan di 350 ruangan yang panjangnya mencapai 20 km. Koleksi utama museum ini memenuhi 5 bangunan kompleks museum yang terletak di pinggir Sungai Neva di pusat kota Saint Petersburg. Di Hermitage juga tersimpan tato tertua di dunia yang tertera pada tubuh mumi manusia. Museum ini juga dihuni oleh kucing-kucing yang merupakan penjaga museum yang sudah ada sejak 1745, yang mana pada saat itu Hermitage adalah kediaman Kekaisaran Rusia. Berdasarkan perintah dari Imperatris Rusia, Elizaveta Petrovna, kucing-kucing ini dapat melacak pekan tikus di istana, dan sejak saat itulah kucing-kucing mulai tinggal di istana yang kemudian berubah menjadi museum terbesar di dunia.
3: Pro 2FM, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kanada memiliki garis pantai yang terpanjang di dunia. Panjang garis pantainya mencapai 202.800 km. Meskipun memiliki garis pantai yang panjang, pantai-pantai di wilayah Kanada tidak begitu populer sebagai destinasi wisata. Karena letak geografis negara Kanada berada di belahan bumi bagian utara, kemudian membuat sebagian besar wilayah pantainya yang merupakan bioma tundra es menjadi kurang diminati untuk dijadikan tempat wisata. Nah, kalau untuk Indonesia sendiri merupakan negara pemilik garis pantai terpanjang kedua di dunia dengan total panjang garis pantai sepanjang 54.716 km.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, biasanya nyimpen stok makanan berapa lama sih? Seminggu? Sebulan? Atau malah ada yang sampai setahun? Wah, ternyata di Indonesia ada loh desa adat yang bisa nyimpen cadangan makanan sampai 95 tahun. Gila kan? Desa ini lagi viral banget nih gara-gara dipost di TikTok sama pemilik kata terkenal. Nama desa adatnya itu Desa Adat Kesepuhan Ciptagelar yang ada di Sukabumi, Jawa Barat. Desa ini sukses buktiin gimana kuatnya sistem ketahanan pangan yang ternyata sudah diwariskan dari generasi ke generasi loh. Orang-orang di Ciptagelar dapetin makanan dari sistem pertanian tradisional yang udah jalan sejak abad ke-14. Yang uniknya, mereka masih nanam pakai teknik dan alat tradisional sampai sekarang. Salah satu makanan yang mereka simpen adalah padi. Habis panen, padi disimpen di leit atau sebutan buat lumbung padi yang fungsinya buat cadangan pangan sekaligus jadi simbol kekayaan dan status sosial. Gimana? Keren banget kan? Sistem ketahanan pangan di Desa Ciptagelar ini sebenarnya hasil perpaduan antara pengetahuan tradisional, kearifan lokal,

Teman Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja, siaran ini dapat kamu ikuti. Selesai sudah, tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini. Dari studio kawasan Hayam Uruk 70 Denpasar Bali, kami segenap kerabat kerja Programa 2 RRI Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

0: Pagi-pagi gini enaknya belanja nih. Nia, kamu bawa apa tuh?
1: Oh, ini. Aku baru aja beli minuman di botol plastik biar praktis gitu. Tas belanja aku lupa, jadi aku minta kantong plastik dari kasir.
0: Febi, Nia, kok kalian pakai botol dan kantong plastik sih? Plastik itu gak ramah lingkungan. Dampaknya bisa sampai ratusan tahun ke depan.
2: Loh, kenapa? Kan praktis, Cipa. Emang segitu bahayanya ya?
1: Iya, Cipa. Tapi nih ya, kalau aku pikir-pikir, cuma sekali-sekali pakai plastik mah gak apa-apa, Cipa.
0: Justru itu masalahnya. Semua orang pasti mikir gitu. Sekali-sekali, lama-lama jadi kebiasaan. Plastik itu susah terurai, mencemari laut, membahayakan hewan, bahkan masuk ke rantai makanan kita.
2: Serius sampai segitu parahnya? Jadi yang kita pakai sekarang bakal tetap ada ratusan tahun lagi ya, Cipa?
0: Iya, Febi. Makanya penting banget untuk mulai ngurangin plastik dari sekarang. Bawa botol minum sendiri dan pakai tas kain waktu belanja.
1: Wah, wah, wah. Aku nggak sadar kalau dampaknya sebesar itu. Mulai sekarang, aku janji aku nggak akan pakai botol plastik lagi. Aku bakal bawa tumbler kemana-mana.
2: Aku juga deh, mulai sekarang aku bakal siapin tas kain setiap saat.
0: Itu baru langkah yang tepat. Ingat, pengurangan sampah plastik dimulai dari tindakan kecil yang kita lakukan setiap hari. Kurangi plastik demi bumi yang lebih bersih dan sehat.
3: Ayo, mulai sekarang kurangi sampah plastik.
4: Teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain tenun Sumba merupakan salah satu karya kebanggaan masyarakat di Sumba Barat dan Sumba Timur. Kain yang berasal dari Nusa Tenggara Timur ini merupakan kain yang memiliki nilai estetika dan spiritual yang tinggi. Dilihat dari motifnya, kain tenun Sumba tetap mempertahankan motif-motif fauna yang menjadi ciri khasnya. Masyarakat Sumba percaya bahwa binatang-binatang tertentu layak untuk dijadikan simbol atau nilai kehidupan manusia. Misalnya, motif kuda melambangkan kepahlawanan, keagungan, dan kebangsawanan, karena kuda merupakan simbol harga diri bagi masyarakat Sumba. Motif lain seperti buaya dan naga menggambarkan kekuatan dan kekuasaan raja. Motif ayam melambangkan kehidupan wanita, dan motif burung, umumnya kakatua, melambangkan persatuan. Kain tenun Sumba juga menggunakan pewarna yang diekstrak dari bahan alami, seperti akar mengkudu, serat kayu, dan lumpur. Setelah diwarnai, dilanjutkan dengan proses pengikatan menggunakan daun gewang. Lalu kemudian proses pengeringan. Untuk membuat selembar kain tenun Sumba, setidaknya ada 42 tahapan yang harus dilewati dan bisa memakan waktu hingga 3 tahun.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Eh, kenapa sih UMKM itu penting punya izin usaha?
1: Oh itu, poinnya ada 4. Yang pertama, dengan punya izin, usaha kita itu diakui secara hukum. Jadi, kalau ada masalah atau sengketa, kita punya perlindungan hukum.
0: Wah, itu penting banget ya. Jadi nggak takut kalau ada yang aneh-aneh.
1: Iya, dan selain itu, izin usaha juga bisa bikin konsumen lebih percaya sama produk kita. Karena kalau ada izin resmi, orang-orang jadi yakin kalau usaha kita itu serius dan terpercaya. Dan gak cuma itu, kalau punya izin, kita juga bisa lebih mudah dapat pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lain. Soalnya, biasanya mereka cuma mau kasih pinjaman ke usaha yang legal dan resmi.
0: Oh, makanya konsumen lebih nyaman belanja di tempat yang punya izin ya?
1: Exactly. Dan yang terakhir, punya izin usaha itu bikin kita kelihatan lebih profesional di mata mitra bisnis. Mereka jadi lebih percaya buat kerja sama-sama kita.
0: Jadi banyak keuntungannya ya? Bukan cuma legalitas, tapi juga kesempatan untuk berkembang.
1: Iya, makanya penting banget buat UMKM punya izin usaha. Bukan cuma untuk kelancaran bisnis, tapi juga untuk masa depan yang lebih cerah.

sakit berat yak seukirlan pasir. Ukir pindah ke watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajemah. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Do pangan ninum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri.

0: kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

poroan, kita angkarin.

Dimenyalaskan dari kawasan Metropolis, saya Muruk 70, Denpasar. Good morning, Temuan Pro 2 HP Mitolandari yang kembali nemenin kamu. Dan aku bakal ngasih info ya, ngobrol sama kamu sampai jam 10 pagi, so make sure jangan kemana-mana, Temuan Pro 2. Selama sejam ke depan aku bakal ngasih info cuaca and also lalu lintas yang ada di kota Denpasar. So, di sini aja di Pro 2 Denpasar, your truly best friend.

0: Seri, di mana teman-temanmu yang lainnya?
1: Aku sedih karena teman-temanku ditebang.
0: Lalu, mengapa jika mereka ditebang?
1: Jika kami ditebang secara liar, bumi akan kekeringan, udara akan tercemar, dan terjadi bencana alam seperti banjir dan longsor, dan kau tidak memiliki tempat untuk bersarang lagi.
2: Reboisasi, selamatkan bumi.
3: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2FM.

0: Fakta loh.
1: Nama Bluetooth berasal dari nama raja di akhir abad 10, Harald Blaesen Karmsen, yang di Inggris juga dijuluki Harald Bluetooth Karmsen, kemungkinan karena memang giginya berwarna gelap. Ia adalah raja Denmark yang telah berhasil menyatukan suku-suku yang sebelumnya berperang, termasuk suku dari wilayah yang sekarang bernama Norwegia dan Swedia, bahkan di wilayah Skania di Swedia. Tempat teknologi Bluetooth ini ditemukan juga termasuk daerah kekuasaannya. Kemampuan raja ini sebagai pemersatu juga mirip dengan teknologi Bluetooth sekarang yang bisa menghubungkan berbagai peralatan seperti komputer personal dan telepon genggam. Sedangkan logo Bluetooth berasal dari penyatuan dua huruf Frans yang analog dengan huruf H dan B, singkatan dari Harald Bluetooth, yaitu H Hagal dan B Platant yang kemudian digabungkan. Do I have a

dengerin RRI Pro 2 di Pasar barengan aku Mita Wulandari teman Pro 2. Kalau kita ngobrolin cuaca ya, waduh sekarang Agustus harusnya sudah masuk di musim kemarau teman Pro 2 ya. Dan memang diprediksi kalau dari BMKG sendiri di bulan Agustus ini adalah puncaknya musim kemarau teman Pro 2. Makanya jujur aku sangat sedih ya melihat beberapa berita begitu yang muncul di timeline aku. Mostly berita tentang bencana alam yang ada hubungannya dengan kekeringan teman Pro 2 ya. Atau mungkin ini kalau kita bilang bencana alam tidak purely bencana alam ya. Contoh kayak bencana kebakaran yang melanda Lombok teman Pro 2 ya. Kita tahu kalau rumah adat suku Sasak Sade itu teman Pro 2 itu kan full of jerami ya. Kalaupun sekering-keringnya di sana itu rumah dari zaman era Majapahit udah ada sampai detik ini ya udah gitu loh. Mereka stay firm, stay still. Dan menurut berita yang aku baca ini gara-gara konslet listrik teman Pro 2. Correct me if I'm wrong ya kalau ternyata ada faktor lain begitu yang menyebabkan. Tapi ya memang ini gara-gara faktor saking keringnya itu cuaca, saking keringnya itu lahan dan kondisi yang ada di sana akhirnya mempercepat begitu ya penyebaran api di sana teman Pro 2 ya. Pun juga kalau kita ngobrolin cuaca yang ada di Bali, kalau dibilang kering banget enggak, kita sebenarnya masih bisa bernafas teman Pro 2 ya. Dan tapi memang ada beberapa daerah kayak di Jemberana, Karangasem, terus di daerah Klungkung ada beberapa daerah itu mengalami kekeringan yang emang betul-betul kering banget. Dalam artian mereka mandi itu susah, mereka harus nimba air dulu di sumur. Itu pun syukur-syukur sumurnya masih ada airnya. How if ya sumur yang biasa kamu pakai nimba air untuk mencuci, makan, masak itu kering kerontang gak ada air. Pusing-pusing banget ya. Sama kayak teman-teman aku yang terdampak kebakaran di Kalimantan, mereka pun juga di sana mandi sekarang susah teman Pro 2 ya. Jadi memang ini bawa untuk teman Pro 2 juga, walaupun kita masih enak-enak hidup di Bali begitu ya. Di eman-eman pemakaian air bersihnya teman Pro 2 ya. Dan buat kamu teman Pro 2 hari ini akan berkegiatan di luar ruangan, cuaca overall oke ya. Di Denpasar, Badung, Tabanan, Gianyar dan sekitarnya oke banget teman Pro 2 ya. Untuk suhu juga masih sangat-sangat normal ya, di rentang 20 derajat Celcius ini yang paling rendah ya. Di Tabanan ini tumben banget 20 derajat Celcius ya. Terus kalau di Bangli malah yang 21 derajat Celcius. Sedangkan untuk suhu yang paling-paling panas paling tinggi di 30 derajat Celcius, of course di Badung, Klungkung, terus juga di Denpasar teman Pro 2 ya. Dan kamu juga harus aware kalau semisal kamu diharuskan begitu ya untuk nyebrang, either itu nyebrang ke Jawa, ke Lombok, ke Kepulauan Nusa, jangan lupa dicek and recheck ya untuk ketinggian gelombangnya berapa. Karena kita tahu juga di bulan Juli Agustus ini gelombang laut dan juga angin di laut ya itu lagi kencang-kencang ya teman Pro 2 ya. Dan gak lupa juga teman Pro 2 untuk jaga kesehatan, diminum airnya 2 liter per hari, disokong juga pakai vitamin, anything vitamin kamu. Dan satu lagi teman Pro 2 buat kamu yang hari ini akan berkegiatan ya, apalagi mau berangkat kerja, sekolah, kemanapun itu tujuan kamu, stay tune di sini ya, aku bakal ngasih info lalu lintas di Kota Denpasar di RRI Pro 2 Denpasar, your truly best friend.

0: Gokil, diskonnya masih lo nyampe sekarang. Cekot gak ya? Tapi duitnya ngepas banget lagi. Ah, gas aja lah. Siapa nih malam-malam nelpon?
1: Halo, Adit?
0: Iya, halo. Ini siapa ya? Kok suaranya mirip sih? Penipuan ya?
1: Bukan, bukan. Bukan penipuan. Aku adalah kamu di masa depan. Aku cuma mau kasih spoiler kalau harga sewa kosan kita bakal naik setiap tahunnya. Harga kebutuhan pokok juga ikut naik, Dit. Kalau kamu habisin duit buat hal-hal yang gak perlu, di masa depan aku yang pusing nih buat cari tambahan.
0: Hah? Serius? Terus aku harus gimana? Masa gak boleh jajan sih?
1: Bukan gak boleh jajan, tapi sisihin dikit dong, Dit. Mulai dari puluhan ribu juga gak apa-apa kok. Nanti duitnya kamu taruh di instrumen investasi yang benar. Biar nilai uang kita enggak kemakan inflasi. Aku butuh banget nih bantuan kamu di masa sekarang. Biar aku di masa depan gak burn out kerja lembur terus buat nutupin kebutuhan.
0: Oh iya, benar juga ya. Sepatu sih bisa nanti. Tapi waktu buat investasi emang gak bisa balik lagi sih ya.
1: Nah, cocok. Ingat ya, Dit, cari instrumen investasi yang diawasin OJK ya. Jangan cuman yang janjiin kaya mendadak doang. Aku tutup dulu ya teleponnya. Good luck, bro.
2: Inflasi itu nyata, tapi kekuatan waktu juga nyata. Yuk mulai investasi sejak dini demi pilihan hidup yang lebih baik di masa depan. Dan jangan lupa, kenali instrumennya, pahami resikonya, dan pastikan legalitasnya. Masa depan yang cerah dimulai dari keputusan cerdas yang kamu buat hari ini. Pro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2FM.

0: Apakah kamu tahu?
1: Semua kopi yang ditanam di planet ini berasal dari daerah yang disebut The Coffee Belt atau Sabuk Kopi. Kopi hanya tumbuh di daerah dengan banyak sinar matahari dan suhu yang hangat, maka kopi hanya tumbuh di daerah tropis yang apabila dilihat di peta bumi, daerah tersebut terlihat memanjang seperti sabuk, dan karena itulah daerah penghasil kopi tersebut disebut The Coffee Belt dengan biji kopi terbaiknya. Kopi yang dihasilkan bervariasi, ada yang Arabica atau Robusta. Indonesia sendiri merupakan salah satu penghasil kopi Arabica dan Robusta terbesar nomor 4 di dunia.

Kamu sedang dengerin RRI Pro 2 Denpasar. Taman Pro 2, kalau tadi info cuaca udah, sekarang aku bakal ngasih info lalu lintas di Denpasar dan sekitarnya buat kamu, Taman Pro 2. Apalagi di jam ini aku yakin Taman Pro 2 pada udah di jalan semua ya. Atau mungkin ada juga yang masih prepare karena jam kerjanya mungkin jam 9, jam 10 baru ngantor begitu ya. Kita starting point dari Jalan Hayam Wuruk deh di RRI ya, Taman Pro 2. So far kalau di Hayam Wuruk sendiri oke ya, mungkin memang ada beberapa titik-titik merah kalau misalkan kamu buka maps real time banget ya. Tapi gak apa-apa, in real life ya gak semacet itu kok, masih aman-aman banget, masih lenggang banget di pagi hari ini. Pun juga sama kalau di sekitar Cagung Tresna, terus juga di daerah Renon begitu ya, Taman Pro 2 oke banget. Tidak ada tanda kemacetan sama sekali, Taman Pro 2. Tapi kalau misalkan kamu akan melewati jalan BB Sudirman, itu sudah pasti di pagi hari ini terpantau padat ya, Taman Pro 2. Lanjut lagi ya, Taman Pro 2. Kalau kita mengarah ke timur ya, Denpasar Timur, daerah Tohpati, Hang Tua. Nah sebenarnya di dua jalan ini, dia termasuk jalan yang cukup padat di pagi hari ini ya. Pun juga di masing-masing perempatan ya, yang di perempatan Tohpati dan juga pertigaan Hang Tua itu, ya sudah pasti ya Taman Pro 2 ini pagi hari terpantau merah-merah, traffic jamnya lumayan banget. Dia harus hati-hati di jalannya. Pun juga di perempatan Simpang Sanur yang akan mengarah ke Waribang, pun juga yang mau ke Padang Galak begitu ya, itu juga ramai banget Taman Pro 2 ya di pagi hari ini. Kalau kita ke agak utara lagi, utara terus-terus sampai nembus ke Gatsu. Nah di masing-masing Gatsu ya, Gatsu Timur, Gatsu Tengah, Gatsu Barat, itu sudah pasti terpantau merah-merah ya, traffic jamnya sangat-sangat padat ya, karena kita tahu kalau Gatot Subroto yang ada di Denpasar ini merupakan jalan utama nih penghubung antara Denpasar dengan beberapa kabupaten lainnya yang ada di Bali begitu ya. Pun juga sama kalau kamu nih anak yang tinggal di Denpasar Barat ya, atau teman-teman aku dia bilang iya anak PDS Padang Sambian gitu ya, itu kalau Padang Sambian di pagi hari ini juga padat banget ya Taman Pro 2, apalagi di Jalan Gunung Agung, di Jalan Buluh Indah, Mandredata Utara, sama pagi hari ini terpantau padat banget ya. Apalagi kamu yang mungkin dari kecil begitu ya sekolahnya di sana, pun kerja sekarang lewat sana juga kayak udah khatam gitu ya. Tapi Brodo, oh iya kalau di Gunung Agung, pokoknya daerah Denpasar Barat ya jam segini macet lah begitu ya. Tapi kalau di daerah Denpasar Selatan sendiri, ada memang beberapa titik yang lumayan ya, kayak di Jalan Teku Umar, terus juga di perempatan Malboro itu, Taman Pro 2 ya. Padat. Kalau bilang macet banget, enggak. Tapi padat ya, Taman Pro 2. Tapi untuk sekitarnya aman aja sih ya. Jadi buat kamu hari ini akan berkendara, jangan lupa dibawa dokumen pentingnya kayak SIM, KTP, dan STNK kamu ya.

0: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

teman Pro 2 yang masih joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar ya. Kalau tadi cuaca lalu lintas udah infonya teman Pro 2. Sekarang ya kita bakal close dulu dan nanti di jam 7 sampai jam 9 bakal ada informasi unik ya. Trivia unik nih untuk nemenin kamu di pagi hari ini. Buat kamu yang kepo, stay tune di sini aja di Pro 2 Denpasar, your truly best friend.

0: Apakah kamu tahu?
1: Pohon-pohon di hutan bukanlah sumber penghasil oksigen terbesar di bumi, di mana ternyata penghasil oksigen terbesar di bumi berasal dari laut yang dihasilkan oleh suatu organisme yang bernama fitoplankton. Fitoplankton merupakan jenis plankton yang berasal dari sisa-sisa tumbuhan seperti alga, di mana fitoplankton sendiri melakukan fotosintesis dengan menyerap karbon dioksida dan mengubahnya menjadi oksigen, sama seperti tumbuh-tumbuhan lainnya. Organisme ini tumbuh dan hidup di dalam zona perairan yang terdapat kandungan garam mineral dan juga sinar matahari yang cukup. Namun, cemaran sampah plastik yang kian bertambah di lautan mengancam keberadaan aset penghasil oksigen utama di bumi kita ini.

0: Yes, gajian masuk. Gas check out sepatu baru.
1: Santai dulu gak sih? Sekarang kan lagi inflasi.
0: Inflasi? Aplikasi apaan tuh? What? Bisa cashback gak?
1: Hah? Aplikasi? Bukan. Inflasi mah harga-harga lagi naik.
0: Nah itu, kenapa sih naik terus? Padahal beli barang yang sama. Tapi tiap waktu berubah harganya ya?
1: Katanya sih, karena biaya produksi lagi naik-naiknya.
0: Maksudnya?
1: Iya, kayak harga bahan baku naik, ongkos kirim naik, BBM naik. Ujung-ujungnya nih ya, yang dijual ke kita ikutan naik juga nih.
0: Oh, jadi bukan belanjaanku yang makin mahal ya, tapi emang produsennya yang naikin harga.
2: Inflasi salah satunya disebabkan oleh kenaikan biaya produksi atau cost push inflation. Ketika bahan baku naik, energi atau transportasi yang naik, perusahaan juga perlu biaya lebih besar. Makanya, ketika biaya produksi naik, harga-harga di pasaran juga ikut naik. Jadi penting bijak mengatur pengeluaran supaya gaji kamu nggak cuma numpang lewat.

Kamu masih dengerin RRI Pro 2 Denpasar. Pernah gak sih ada orang yang sebenarnya cuman ya udah sebentar doang hadir di hidup kamu, tapi entah kenapa kita sampai berhari-hari, berbulan-bulan, or even year by year masih ingat ya. Padahal mungkin ketemu cuman beberapa kali, sekali dua kali lah ya. Ngobrol gak sampai berjam-jam, bahkan bisa jadi sekarang udah gak pernah komunikasi lagi. Tapi ada sesuatu dari orang itu yang nempel, benar-benar nempel di memori kamu. Bisa karena satu kalimat yang pernah dia ucapkan, cara dia memperlakukan kita, atau mungkin karena dia datang di saat yang tepat. Lucunya ya, kadang justru orang yang paling singkat hadirnya, malah mereka itu bisa meninggalkan kesan yang paling-paling, wah, okay deh, berkesan banget nih. Nah, menurut Tebong Pro 2, apa sih yang membuat seseorang bisa terus-terusan kita ingat? Atau apa yang membuat orang itu tuh berkesan ya di benak kita? Kita bakal ngobrolin hal itu sampai jam 9 pagi sama Pro 2 ya. Karena jujur aja ini sedang terjadi padaku ya. Tapi ini lebih ke kesan yang kurang mengenakan sih ya sama Pro 2. Gak apa-apa, namanya hidup ya. Pasti ada dinamikanya, ada hal yang kita suka, ada yang enggak, ada yang kita bener-bener kesel banget, atau bahkan ada hal yang betul-betul ngebuat kita bahagia ya, teman Pro 2 ya. Oke, teman Pro 2 di sini aja di Pro 2 Denpasar, your truly best friend.

Tahu gak sih? Teman Pro 2, ada gak sih yang pengen ngerasain masuk ke dunia lain hanya dengan memakai headset? Kayaknya kamu harus coba deh keajaiban dari virtual reality atau VR. Tapi, tahukah kamu siapa penciptanya? Morton Halick menciptakan Sensorama pada tahun 1957, sebuah mesin yang menghadirkan pengalaman imersif dengan gambar, suara, dan bahkan aroma. Lalu, Ivan Sutherland mengembangkan Head Mounted Display atau HMD pertama pada tahun 1968. Inilah yang jadi cikal bakal kacamata VR saat ini. Istilah virtual reality sendiri sebenarnya diperkenalkan oleh Jaron Lanier di tahun 1987, yang juga mengembangkan perangkat VR modern seperti Data Glove dan iPhone HMD. Sekarang, VR hadir di berbagai bidang. Gaming yang bikin pemain masuk ke dunia virtual, kesehatan untuk terapi dan operasi, arsitektur untuk melihat desain sebelum dibangun, pendidikan yang membuat belajar lebih interaktif, hingga bisnis untuk pelatihan kerja dan simulasi berbahaya. Ya, VR emang bukan hanya sekedar konsep. Kita bisa menikmatinya lewat Oculus Rift, PlayStation VR, hingga HTC Vive. Kamu gimana nih? Siap menjelajah dunia virtual?

dengerin RRI Pro 2 Denpasar. Kadang yang ngebuat kita ingat seseorang bukan karena dia melakukan sesuatu yang gede impactnya ya untuk kita, tapi justru karena kita pernah nih ngelihat gimana dia memperlakukan orang lain. Contoh, dia sopan banget sama petugas kebersihan, mengucapkan terima kasih kepada pelayan restoran, atau mungkin ngebantu orang yang bahkan dia gak kenal saat itu juga ya. Dari situ kita bisa melihat karakter orang loh ya, teman Pro 2, tanpa dia harus menjelaskan, gue ini orang baik, begitu ya. Enggak, teman Pro 2. Hal-hal kecil kayak gitu ternyata bisa membekas banget, karena kita tidak hanya sekedar ingat apa yang dia lakukan kepada kita, tapi juga gimana dia memperlakukan orang-orang dan dunia di sekitarnya nih, teman Pro 2.

0: Liburan tahun ini kemana ya? Malaysia udah. Singapura 2 tahun kemarin juga udah. Atau ke Thailand aja kali ya?
1: Ke Pulau Komodo di NTT aja. Atau ke Danau Sentani di Papua. Atau ke Raja Ampat. Atau...
0: Indonesia? No. Aku maunya ke luar negeri.
1: Hah? Objek wisata di Indonesia gak kalah menarik tau. Kamu mau lihat apa? Pantai, pegunungan, danau, lengkap. Orang luar negeri aja pada mau ke Indonesia kok.
2: Hamparan keindahan ada di Indonesia.

Tahu gak sih? Teman Pro 2, pernah kepikiran gak sih siapa yang pertama kali menciptakan payung? Barang yang kita pakai saat hujan ini ternyata punya sejarah yang panjang dan menarik. Payung sudah ada lebih dari 4.000 tahun yang lalu. Awalnya bangsa Mesir, Asyur, Yunani, dan Tiongkok menggunakannya bukan untuk hujan, tapi untuk melindungi diri dari terik matahari. Di Tiongkok, Lu Ban disebut sebagai pencipta payung tahan air pertama dengan kertas berlapis lilin. Dari simbol status bangsawan, payung menyebar ke Eropa melalui jalur perdagangan. Tapi awalnya pria menganggapnya terlalu feminim. Hingga akhirnya Jonas Hanway mempopulerkannya di kalangan pria Inggris. Teknologi payung pun terus berkembang. Dari rangka baja yang ditemukan Samuel Fox tahun 1852 hingga payung lipat pertama oleh Hans Haug pada 1928. Sekarang, payung hadir dalam berbagai inovasi. Bahkan bisa otomatis terbuka hanya dengan satu tombol. Siapa sangka, benda sederhana yang kita bawa kemana-mana ini ternyata punya sejarah yang panjang kan? Nah, kalau besok hujan, jangan lupa bawa payung ya, biar tetap keren dan gak kehujanan.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

Prodi yang masih joinin di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Pernah nggak ada seorang yang cuma ngomong satu kalimat sederhana, tapi sampai sekarang masih kamu ingat? Mungkin waktu itu kita ngerasa gagal begitu ya. Kemudian dia bilang, nggak apa-apa, you already do your best. Atau ketika kita lagi ragu sama diri sendiri, dia bilang, coba aja dulu, nggak apa-apa. Ada beberapa orang yang sangat membekas di hati aku begitu ya. Salah satunya adalah yaitu ketika aku merasa ngedown begitu ya. Dan aku secara tidak langsung diberikan validasi kalau okay, you good enough kok untuk melakukan ini. You already doing your best kok, Mita, gitu ya. Memang sih ya, kita juga tidak menampik kalau kita manusia ini adalah kaum-kaum yang haus akan validasi. Tapi in a good way ya, teman Pro 2. Amin lah, kita juga perlu loh untuk di-appreciate secara sosial ya, teman Pro 2. Artinya mereka itu sangat-sangat menghargai apa yang sudah kita lakukan. Or even, ada juga mungkin kamu pacaran begitu, terus laki kamu bilang, sayang terima kasih sudah hadir di hidup aku, kamu dengan bernafas, dengan ada di samping aku aja udah sangat bersyukur. Nah, dengan hal kayak gitu, itu bisa nge-boost kepercayaan diri kita loh, teman Pro 2. Jadi, be aware dengan apa yang kamu katakan ke orang lain begitu ya. Ini juga sebenarnya ada kaitannya ya, ada linknya juga dengan yang aku bilang tadi pertama begitu ya. Karena kita tidak hanya mengingat apa yang dia lakukan, tapi juga gimana apa yang dia perbuat diberikan ke orang-orang di sekitarnya begitu ya, teman Pro 2. Karena kalau kita ngobrolin tentang orang-orang baik begitu ya, orang baik banyak, teman Pro 2. Tapi baik itu baik yang tulus apa baik karena ada maunya? Nah, itu dia. Terkadang ya, kalau misalkan kita ada di posisi yang sangat sulit begitu ya. Sangat susah, lagi ngedown, ada di bawah banget ya. Aku yakin hanya ada segelintir orang aja yang betul-betul paham begitu ya dengan kondisi kamu. Satu sisi juga, ya iya dia kan orang lain, orang luar yang memang kita mungkin secara langsung tidak pernah berbicara, ini loh kesalahan aku dulu, ini loh masalah aku. Ya wajar, gak tahu ya. Ada juga mungkin sisi lain yang mengatakan, ya orang lain mikir ya, kan hidup kamu, ngapain kita yang ngurus ya. Begitulah ya dinamika kehidupan teman Pro 2 ya. Terkadang kita bisa lupa nih sama percakapan panjang lebar begitu yang setiap hari yang sudah kita lakukan dengan orang-orang. Tapi justru kita ingat satu kalimat dari seseorang selama bertahun-tahun, dan itu pun kalimat yang aduh kayaknya semua orang pun bisa mengatakan. Entah kenapa saat itu langsung kena di sanubari kita ya, teman Pro 2. Karena ternyata yang membekas ini tidak hanya seberapa panjang sih, seberapa lama sih orang ini ngomong sama kita, tapi seberapa deep ya, seberapa kenanya itu kata-kata sampai ke kita, teman Pro 2 ya. Jadi once again you need to be aware of adalah, jagalah omongan kamu, teman Pro 2. Lihat-lihat juga kalau misalkan mau ngasih kalimat motivasi, penyemangat atau apa. Lihat itu orang kondisi dalam seperti apa. Kedua, lihat juga nih, pikirin juga sebelum kamu ngomong kalimatnya nyakitin dia atau enggak. Itu dia, teman Pro 2 ya. Oke, teman Pro 2, Pro 2 lagi. Pro 2 jangan kemana-mana ya. Kita masih bakal ngobrolin hal yang sama ya. Sekalian juga kalau misalkan teman Pro 2 ingin sharing begitu pagi hari ini, ya apa sih yang ngebuat orang itu betul-betul membekas di ingatan kamu, di memori kamu, entah karena perkataannya, perbuatannya atau hal lainnya, kamu bisa langsung stay tune di sini aja. Boleh juga di DM di Instagram kita @RRIPro2Denpasar.

0: Tahukah kamu?
1: Fort Rotterdam atau Benteng Ujung Pandang, peninggalan Kerajaan Goa Makassar, adalah benteng tertua di Indonesia. Benteng ini dibangun pada tahun 1545. Bentuk Benteng Ujung Pandang ini seperti seekor penyu yang hendak merangkak ke laut. Filosofinya, penyu bisa hidup di darat dan di laut. Begitupun dengan Kerajaan Goa masa itu yang berjaya di daratan maupun di lautan.

dengerin RRI Pro 2 Denpasar. Tamam Pro 2 segitu dulu tapi prank. Maksudnya di sesi pertama ya segitu dulu ya. Dan kita masih nemenin kamu kok sampai nanti di jam 10 pagi. Tamam Pro 2 buat kamu juga yang demen banget dengerin siaran kita begitu ya. Don't forget untuk stay tune and also streaming di rri.co.id. Teman Pro 2 ya. Oke, teman Pro 2 jangan kemana-mana, aku masih tetap nemenin kamu begitu ya di sini di RRI Pro 2 Denpasar dan untuk topik ini sampai jam 9 pagi ya di sini aja di Pro 2 Denpasar, your truly best friend.

0: Mode, panas banget ya. Jadi haus nih. Beli minum yuk.
1: Ayo, Nek. Beli minuman apa?
0: Itu loh. Minuman apa sih namanya ya? Yang manis-manis gitu. Oh iya, ayo ingat. Namanya brown sugar with fresh milk. Topping grass jelly, Mode.
1: Hah? Minuman apa tuh? Mode nggak ngerti.
0: Itu loh. Di aplikasi online ada. Pesen aja di sana. Nggak deh kita usah keluar. Sini, Nek. Ayo yang cariin. Nah, ini dia minumannya, Mode.
1: Himi, cendol maksudmu, yuk?
0: Ih, kok cendol sih? Brown sugar.